0: cukup ya.
1: Kecuali sesuatu yang fans banget baru saya akan serius. Kalau ini kan bukan sesuatu yang serius,
2: ya. Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadan Rahmat Hidayat mengatakan, gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadan mengatakan karakter berkomunikasi dapat ubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
3: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, mereka juga itu harus tepat, karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik, dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
4: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
2: Menteri Prasetyo juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Bupati Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. Plt Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekone Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
7: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
6: Sementara itu, Bupati Lombok Barat yaitu Lalu Ahmad Zaini menelubungkan ketika dikonfirmasi awal media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
8: Pak Lalu menerima duit, Pak. Menerima duit, Pak. Itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
9: Pak, ada aliran uang ke PT Bunga, Pak.
10: Tidak ada permintaan.
9: Oh, ada aliran uang ke PAN.
10: Oh, ada
9: permintaan.
6: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai Rp27,1 miliar. Rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 S1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatu Darain berikut ini.
0: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh kesehatan bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami
11: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, diantaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
0: Kita hari di bukan kita berbakti di dunia, oleh karena itu mohon saya dan kami maaf kepada Bapak dan mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi dalam jalan komunikasi. Ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu, mudah-mudahan bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
11: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
12: Warga binaan, perayaan hari anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini, saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi

0: kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisik.
1: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia.

0: penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
1: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang, tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu, atau kasih bangunan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan rumah, FLPP, 727.000 per bulan untuk 1.877.247 rumah tangga.
0: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400.000 unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
2: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama, Jogja itu. Kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas untuk media untuk mengawal program ini. Inilah program strategis dan saya sampaikan sini, kami dari terima kasih.
0: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
3: Otomatis akan terjadi percepatan dalam menutupkan 400.000 bentuk rumah atau BSPS di selera Muslim Indonesia dan Kementerian Negeri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan

0: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
2: Menurut saya, kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
3: Menurut saya, usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah nggak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
4: Saya sebagai warga sangat berharap bahwa program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya saya

0: memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
1: Editorial RRI Pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program Rumah Layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu, karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovich, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Ratna Madasari melaporkan selengkapnya.
3: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovich yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produk produsen 5 teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
4: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini.

0: sejarah kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
1: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
2: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
1: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Reta Mendesari, Pratiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran di Indonesia, Rehan Naufal, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam

0: hadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila. Audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: sana itu anak-anak udah main itu. Harusnya jadi ingat lagi sama atlet voli yang dari Papua itu ya. Dia hebat sekali.
1: Iya betul. Dong bawa prestasi bikin kita bangga sekali. Dari kampung bisa sampai nasional, bahkan internasional.
0: Itu dia. Jadi saya bilang sama anak-anak yang sekarang nih, kamu orang jangan malas. Latihan itu harus rajin. Siapa tahu besok-besok bisa jadi atlet juga.
1: Benar sekali, Mama. Kita harus dukung dorang, kasih semangat, bukan cuma marah-marah saja.
0: Iya, mulai dari hal-hal kecil ya. Kasih dong bola, kasih waktu latihan, dan ajar dorang juga harus disiplin waktu.
1: Betul, karena dari Papua, kita juga bisa bersinar, tidak kalah dengan daerah lain.
0: Betul sekali, anak Papua itu kuat, gesit, dan juga dong berbakat.
1: Jadi, kita harus bangga dan terus dukung anak-anak punya prestasi.
0: Mari dukung generasi muda Papua untuk terus berprestasi dari lapangan kecil menuju dunia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: Iya, pendengar, telah didengarkan tadi dialog interaktif Patroli Udara serta juga Warta Berita Pro 3 RRI Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia. Dan berikut ya pendengar, Anda akan kami hadirkan juga informasi terupdate terkait dengan perakiraan cuaca BMKG edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026 bersama perakirawan cuaca BMKG Mopa Merauke, ada Kak Rifandi Anduristi STRmed di pagi hari ini. Halo, selamat pagi Kak.
1: Halo, selamat pagi Kaldo.
0: Iya. Baik, pendengar Persatu RRI Merauke dimanapun Anda berada, terkhususnya yang ada di Kota Merauke, Kabupaten Asmat dan juga Kabupaten Mati. Berikut informasi untuk Anda terkait perakiraan cuaca hari ini dan esok hari bersama perakirawan cuaca BMKG Mopa Merauke, Kak Rifandi. Untuk itu selamat mendengarkan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca Kabupaten Asmat, Mapi, dan Merauke pada hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Yang pertama, kita ke informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Asmat. Di wilayah Asmat sendiri, pada pagi hingga siang hari ini diperkirakan akan berawan. Malam hingga dini hari nanti diperkirakan cuaca akan cerah berawan. Suhu udara untuk wilayah Asmat sendiri diperkirakan berkisar antara 21 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 58 sampai dengan 93%. Arah angin umumnya bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 8 sampai dengan 25 km per jam. Selanjutnya ada perakiraan cuaca untuk wilayah Mapi. Untuk wilayah Mapi sendiri, pada pagi, siang hingga malam hari nanti diperkirakan cuacanya akan cerah berawan dan dini harinya akan berawan. Kemudian untuk suhu udara wilayah Mapi diperkirakan berkisar antara 21 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 57 sampai dengan 93%. Arah angin umumnya bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 8 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian ada perakiraan cuaca untuk wilayah Merauke. Untuk wilayah Merauke sendiri diperkirakan dari pagi, siang hingga malam hari ini cuaca akan cerah berawan dan dini harinya akan berawan. Suhu udara untuk wilayah Merauke hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 59 sampai dengan 92%. Untuk arah angin di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 8 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang. Hari ini perairan Asmat dan perairan Merauke memiliki tinggi gelombang yang kurang lebih sama, yaitu berkisar antara 0,5 sampai dengan 0,75 meter. Kemudian ada perairan Yosudarso yang hari ini diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,75 sampai dengan 1,25 meter. Dan yang terakhir ada Laut Arafuru, diperkirakan gelombangnya hari ini berkisar antara 1 sampai dengan 1,75 meter. Selanjutnya untuk perakiraan pasang surut air laut di perairan Merauke, hari ini terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut. Untuk informasi pasang maksimum, yang pertama terjadi pada ketinggian 5 meter pada jam 19.00 waktu Indonesia Timur dan yang kedua pada ketinggian 4,2 meter pada jam 06.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk surut minimum terjadi 2 kali juga, yang pertama pada ketinggian 1,5 meter pada jam 13.00 waktu Indonesia Timur dan yang kedua pada ketinggian 2 meter pada jam 01.00 waktu Indonesia Timur dini hari. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca esok hari, Kamis 23 Juli 2026, diperkirakan wilayah Mapi dan Merauke akan cerah berawan dan wilayah Asmat akan berawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Rifandi untuk informasi terupdate perakiraan cuaca di hari ini edisi Rabu 22 Juli 2026 Kak.
1: Baik, terima kasih Kaldo.
0: Ya, pendengar berikut juga akan kami hadirkan beberapa lagu ya. Jelang nanti di pukul 10 Anda akan kami dengarkan. Ya, maksud kami akan kami hadirkan Anda ya lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan juga paket teks Pancasila.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Ya, pendengar, berikut dua informasi cek fakta untuk Anda di pagi hari ini jelang pukul 10 nantinya. Ya, yang pertama ada hoaks gaji P3K akan dialihkan dari APBD ke APBN. Berikut informasi selengkapnya. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar yang dilansir dari laman idntimes.com. Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada dan melalui jalur resmi instansi pemerintah. Ya, informasi cek fakta kedua berikut adalah hoax Direktur Bank Indonesia meninggalkan studio dengan penuh amarah saat berdebat dengan Najwa Shihab. Berikut informasi selengkapnya. Ya, beredar di media sosial unggahan berisi tangkapan layar dari artikel dengan judul Anda Merampok Keluarga-keluarga Indonesia. Program Rosi berakhir dengan skandal saat siaran langsung Direktur Bank Indonesia meninggalkan studio dengan penuh amarah. Unggahan tersebut mengklaim bahwa Perry Warjio meninggalkan studio dengan penuh amarah saat berdebat dengan Najwa Shihab pada program Rosi. Namun faktanya klaim tersebut yang berdasarkan artikel adalah tidak benar, yang dilansir dari kompas.com. Nama dan desain kompas.com dicatut untuk menyebarkan narasi hoax di internet pada pertengahan Juli 2026. Narasi hoax tersebut juga mencatat nama presenter Najwa Shihab, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio, juga tayangan Rosi di Kompas TV. Adapun foto-foto dalam unggahan tersebut merupakan hasil manipulasi yang dibuat menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Hasil uji menggunakan Hive Moderation memperlihatkan foto-foto dalam artikel memiliki probabilitas tinggi sebagai AI generatif. Ya, itulah dia pendengar dua informasi terupdate cek fakta di Merauke pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya juga akan kami hadirkan ya segala informasi dan hiburan untuk Anda di sepanjang siaran hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke pagi ini.

Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karaoke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511.

Sangsi, program acara yang berisikan informasi terkait edukasi dan advokasi publik dalam mencegah praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana korupsi. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Gelombang kekhawatiran menyapu lingkungan birokrasi Jawa Barat setelah terkuaknya dugaan keterlibatan ribuan pegawai pemerintah dalam aktivitas judi online judol dengan nilai transaksi fantastis mencapai sekitar 14 miliar. Teman ini menjadi sinyal bahaya serius yang langsung direspon tegas oleh pemerintah Kabupaten Majalengka. Bupati Majalengka, Eman Suherma, menyatakan tidak akan tinggal diam. Ia menegaskan komitmennya untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan aparatur sipil negara di wilayahnya serta menjatuhkan sanksi disiplin bagi siapapun yang terbukti melanggar. Dalam pernyataannya, Bupati Eman mengatakan bahwa ini menjadi alarm bagi kita semua, bukan tidak mungkin ada juga di Kabupaten Majalengka. Data yang dihimpun oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan P2ATK menunjukkan bahwa dari 2.694 pegawai yang terindikasi, terdapat sebanyak 2.663 telah terverifikasi. Mereka terdiri atas 419 ASN, 634 P3K, dan 1.610 P3K per waktu. Angka tersebut bukan sekedar statistik, melainkan cerminan ancaman serius terhadap integritas aparatur negara. Eman, selaku bupati, menilai praktik judi online bukan hanya pelanggaran disiplin, tetapi juga penyakit sosial yang berpotensi merusak kehidupan individu hingga melemahkan kualitas pelayanan publik. Sebagai langkah cepat, bupati telah menginstruksikan Sekretaris Daerah serta BKPSDM Kabupaten Majalengka untuk melakukan penelusuran internal. Pemerintah daerah juga membuka kemungkinan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun P2ATK guna memperoleh data yang lebih rinci dan juga akurat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya preventif sekaligus korektif. Dan Eman, selaku bupati, menekankan bahwa sanksi yang akan diberikan bukan semata-mata hukuman, tetapi juga bentuk penyelamatan bagi pegawai yang terindikasi kecanduan judi online. Dalam pernyataannya, Eman menyampaikan bahwa kalau terbukti pasti kita tindak, tapi tujuannya bukan hanya menghukum, melainkan membantu mereka keluar dari persoalan yang bisa menghancurkan hidupnya. Lebih lanjut, fenomena judi online sendiri kini menjadi perhatian nasional seiring pesatnya perkembangan teknologi digital yang mempermudah akses perjudian. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga memicu persoalan lain seperti utang, konflik keluarga, hingga potensi penyalahgunaan jabatan. Bagi pemerintah Kabupaten Majalengka, temuan ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Selain penelusuran internal, edukasi mengenai bahaya judi online akan diperkuat guna menjaga integritas ASN sebagai pelayan masyarakat.

Ya, berikut informasi selanjutnya terkait dengan segmen sanksi. Ada judi online makin marak di kalangan anak muda. Pakar UGM sarankan perlunya edukasi literasi keuangan. Berikut informasi selengkapnya. Maraknya kasus perjudian di masyarakat telah menjadi permasalahan yang tak pernah selesai.

Dan Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring juga mencatat sebanyak 2,37 juta orang terjebak judi online, yang 80% merupakan kelompok ekonomi menengah ke bawah. Tidak hanya sampai di situ, perjudian online juga terjadi di kalangan mahasiswa. Pasalnya hingga saat ini sejumlah 9.600 pelajar dan mahasiswa terlibat kasus judi online. Dari banyaknya pengguna judi online di Indonesia, sebesar 60% dari angka tersebut adalah generasi milenial dan generasi Z. Studi membuktikan bahwa 82% orang yang mengakses internet pernah melihat iklan judi online. Dari banyaknya sosial media yang eksis, Instagram dan Facebook menempati urutan teratas media sosial dan iklan judi online terbanyak, serta situs film ilegal dan game online menjadi ladang subur pengguna judi online. Merespon fenomena judi online yang kian marak saat ini, pengamat investasi keuangan dan perbankan sekaligus akademisi program studi manajemen Iwayanuka Lantara PhD menuturkan faktor utama penyebab maraknya perjudian online di kalangan generasi muda disebabkan oleh teknologi dan kemudahan akses. Terlebih lagi, kemudahan pembayaran makin menarik mahasiswa untuk menyetorkan uang deposit secara terus-menerus. Lingkungan yang permisif seolah-olah mewajarkan tindakan perjudian yang dilarang oleh negara. Judi online banyak digemari karena modalnya kecil tapi untungnya berlipat. Ujar Wayan,

dalam bincang pakar di ruang Humas FEB UGM. Menurut Wayan, judi online terbukti mengakibatkan efek negatif baik dari sisi ekonomi, psikologi, sosial, dan kesehatan. Wayan juga mengungkapkan bahwa terdapat istilah gambling disorder. Efek ini muncul ketika seseorang... Efek ini muncul ketika seseorang menghadapi kekalahan berkali-kali tetapi masih tetap menyetorkan uangnya untuk judi dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dalam keterangan lanjutannya disampaikan oleh Wayan, yakni diibaratkan menggali sebuah lubang, makin dia menggali, lubang itu akan makin dalam dan dia akan terjebak di dalamnya. Bahkan di Jerman, biaya rehabilitas korban judi lebih besar daripada transaksi itu sendiri. Tingkat kriminalitas akan meningkat apabila kondisi ini dibiarkan terus-menerus. Kemungkinan terburuk dari maraknya judi online adalah resesi yang disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh misalokasi anggaran rumah tangga untuk hal-hal yang tidak produktif seperti judol. Besarnya angka pengguna judi online dan nominal transaksi dinilai merugikan negara, dan dalam kasus ini negara kehilangan opportunity cost sejumlah uang yang diputarkan untuk judi online. Dengan data yang sudah disebutkan di atas, negara merugi sebesar 327 triliun rupiah karena uang tersebut dapat masuk ke alokasi dana lain yang bersifat menguntungkan. Sebagai dosen di UGM, Wayan menyarankan adanya forum khusus pencegahan judi online di lingkungan akademik untuk membangun kesadaran mahasiswa tentang bahaya judi online. Selain itu, edukasi pengelolaan keuangan juga penting dilakukan agar mahasiswa mampu mengelola uang sesuai kondisi finansial dan terhindar dari misalokasi anggaran.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Setiap butir nasi yang kita makan adalah hasil kerja keras banyak tangan. Ketahanan pangan dimulai dari hal sederhana. Menghabiskan makanan, membeli produk lokal, dan mendukung petani Indonesia. Langkah kecil kita bisa berdampak besar bagi bangsa. Ayo bersama jaga ketahanan pangan Indonesia untuk hari ini dan generasi mendatang.

0: Ya, dan berikut informasi terakhir dalam segmen sanksi, maksud kami, terkait temuan miras tanpa izin di lokat 6, tak DPRD Solo dorong sanksi tegas. DPRD Kota Surakarta mendorong pemerintah Kota Surakarta memberikan sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang diduga menjual minuman beralkohol tanpa izin di kawasan Lokananta. Dorongan tersebut muncul setelah Satpol PP Kota Surakarta menemukan ratusan minuman beralkohol yang dikemas ulang dan dijual di salah satu outlet di kawasan tersebut. Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Daryono mengapresiasi langkah Satpol PP yang dinilai telah menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah dan baginya, kinerja aparat dalam mengungkap dugaan pelanggaran tersebut patut mendapat dukungan. Ia juga menilai temuan minuman beralkohol yang dikemas ulang menunjukkan adanya dugaan upaya menghindari ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Daryono mendorong agar pemerintah mempertimbangkan pemberian sanksi yang lebih tegas, termasuk pencabutan izin usaha apabila terbukti terjadi pelanggaran sesuai ketentuan. Daryono juga meminta pemerintah Kota Surakarta berkoordinasi dengan pengelola lokat Nanta terkait tindak lanjut atas temuan tersebut. Menurutnya, meski pengelolaan kawasan berada di bawah pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan dalam penegakan perizinan usaha. Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Surakarta Didik Anggono mengatakan petugas mengamankan 196 gelas cup minuman beralkohol golongan B dan C yang dikemas ulang di salah satu outlet di kawasan Lokananta, dan berdasarkan hasil pemeriksaan transaksi penjualan ini diduga dilakukan menggunakan kode jenis minuman tanpa disertai nota atau bukti pembayaran. Ya, mendengar telah informasi terupdate ya dalam segmen sanksi di Merauke pagi ini.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren. Kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Thank you.

Iya. Pendengar Persatuan Merauke, berikutan kami hadirkan untuk Anda beberapa informasi terupdate untuk Anda di Merauke pagi ini. Ya. Ada datang dari dunia iptek ya. Dan tentunya informasi ini kami himpun dari laman rri.co.id. Dan informasi pertama, yakni salah identifikasi selama puluhan tahun NASA temukan asteroid ini ternyata sebuah komet. Berikut informasi selengkapnya. NASA berhasil mengungkapkan identitas sebenarnya dari sebuah objek langit dekat bumi yang selama ini diduga sebagai asteroid. Berdasarkan penelitian terbaru Laboratorium Propulsi Jet, objek bernama 1998 SH2 ternyata merupakan sebuah komet. Temuan tersebut diperoleh setelah para peneliti melacak pergerakan objek itu dengan sangat presisi. Mereka juga menemukan adanya penyimpangan lintasan yang tidak dapat dijelaskan hanya oleh pengaruh gravitasi matahari maupun planet-planet di sekitarnya. Penyimpangan tersebut mengindikasikan adanya semburan gas dari permukaan objek, karakteristik yang umum dimiliki oleh komet itu sendiri. Objek 1998 SH2 melintas aman sekitar 3 juta kilometer dari bumi pada Agustus 2025 kemarin. Saat itu ilmuwan menggunakan data pengamatan sejak 1998 untuk memprediksi lintasannya, namun objek tersebut tidak berada di posisi yang diperkirakan, sehingga mendorong penyelidikan lebih lanjut. Analisis astrometri menunjukkan panas matahari menyebabkan es di dalam objek berubah menjadi gas, menciptakan dorongan yang menggeser lintasannya. Meski terlalu lemah untuk membentuk ekor komet yang mudah terlihat, perilaku menunjukkan ciri khas sebuah komet yang aktif. Untuk menguji hipotesis tersebut, para peneliti melakukan pengamatan menggunakan sejumlah teleskop canggih di Hawaii dan Chili. Hasilnya, astronom berhasil mendeteksi ekor komet yang lemah namun cukup jelas, sekaligus mengonfirmasi bahwa 1998 SH2 memang merupakan komet. Atas temuan ini, objek tersebut akan memperoleh penamaan tambahan sebagai komet dengan kode sementara P-1998 SH2. Begitulah cara kerja ilmu pengetahuan, Anda membentuk hipotesis lalu Anda berusaha mengujinya, kata Oliver Hannon selaku astronom dari European Southern Observatory dan salah satu penulis studi tersebut. Ya pendengar, tentunya akan kami hadirkan lagi juga untuk Anda beberapa informasi lainnya di dalam segmen di pagi hari ini.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madio Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Avengers Doomsday, Dr. Doom jadi ancaman baru. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda di siang hari ini. Marvel Studios akhirnya merilis trailer perdana Avengers Doomsday, salah satu film yang paling dinantikan oleh para penggemarnya di tahun 2020 saat ini. Cuplikan tersebut menghadirkan kembalinya Steve Rogers sebagai serta memperlihatkan ancaman besar dari Dr. Doom yang diperankan oleh Robert Downey Jr. Trailer dirilis lebih awal menjelang penyelenggaraan San Diego Comic Con 2026. Film garapan dari Anthony dan Joe Russo itu memang menjadi salah satu proyek Marvel Cinematic Universe atau MCU yang paling dinanti-nantikan. Dalam trailernya, narasi dibuka oleh Thor yang diperankan oleh Chris Hemsworth. Ia memperingatkan para pahlawan super mengenai ancaman Dr. Doom yang berpotensi mengancam dunia. Salah satu momen paling mencuri perhatian terjadi saat Steve Rogers kembali muncul di akhir trailer. Thor kemudian menguji apakah mantan Captain America itu masih mampu mengangkat Mjolnir-nya atau palunya untuk mengulang adegan ikonik dalam Avengers Endgame. Film ini akan mempertemukan hampir seluruh karakter utama dari Marvel Cinematic Universe atau MCU dalam satu cerita dari Avengers Fantastic Four, Wakanda, New Avengers, hingga X-Men akan turut bergabung menjadi satu dan menghadapi Dr. Doom. Avengers Doomsday mengambil latar setelah peristiwa The Fantastic Four, First Step, dan Spider-Man Brand New Day. Film tersebut menjadi bagian dari Phase 6 MCU yang nantinya ditutup lewat Avengers Secret Wars. Meski begitu, sutradara dari Joe Russo memastikan film ini tetap ramah bagi para penonton yang baru akan menonton. Menurutnya, Avengers Doomsday akan menjadi titik awal baru bagi semesta Marvel. Dalam keterangannya, Joe mengatakan bahwa kami kembali ke fase 0, di mana benar-benar ini semua dimulai dari awal. Joe Russo juga mengatakan pendekatan tersebut dilakukan agar penonton tidak merasa harus mengikuti seluruh film MCU sebelumnya. Dalam keterangannya, Joe mengatakan bahwa kami ingin memastikan semua orang merasa cerita ini tidak bergantung pada apapun yang telah terjadi di masa lalu. Anthony beserta Joe kembali menyutradarai film Avengers untuk pertama kalinya sejak Avengers Endgame pada tahun 2019 lalu. Joe juga menjanjikan cerita yang akan terus berubah dan menghadirkan kejutan bagi para penontonnya. Selain Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom, film ini juga dibintangi oleh Chris Hemsworth sebagai Thor, Chris Evans sebagai Steve Rogers, kemudian ada Pedro Pascal sebagai Reed Richards atau Mr. Fantastic, serta Vanessa Kirby sebagai Sue Storm. Kemudian ada juga Tom Hiddleston sebagai Loki, Florence Pugh sebagai Yelena Belova, Simu Liu sebagai Shang-Chi, hadir juga Patrick Stewart sebagai Profesor X, Ian McLean sebagai Magneto, dan juga ada James Marsden sebagai Cyclops, hingga turut hadir Channing Tatum sebagai Gambit nantinya. Avengers Doomsday juga dipastikan menjadi salah satu film Marvel terpanjang, dan film ini memiliki durasi sekitar 165 menit atau 2 jam 45 menit. Menjadi salah satu tontonan yang diantisipasi para penggemar MCU, Avengers Doomsday dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia secara serentak pada tanggal 18 Desember 2026 nantinya. Ya, pendengar, itulah informasi terupdate ya terkait dengan Marvel rilis trailer perdana Avengers Doomsday, Dr. Doom jadi ancaman baru. Dan ya, waktu juga telah menunjukkan pukul 11:30 waktu Indonesia Timur, menandakan jam dinas saya telah usai untuk Merauke pagi ini yang telah on air ataupun telah disiarkan dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga pukul 11:30 waktu Indonesia Timur.

Tentunya Anda jangan kemana-mana karena Anda juga akan ditemani oleh rekan saya Ari dalam rangkaian Merauke siang hingga Merauke sore nantinya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi hari ini. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Klik, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jackson's di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

laki-laki profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwal

Perjanjian Baru, Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat

mohon, curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kita Perjanjian Baru, Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di

Selamat siang pendengar, Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya, walaupun di luar sana ya, di siang hari ini untuk wilayah kota Merauke cukup cerah. Kami harapkan juga segala sesuatunya cerah dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang ada. Dan kami harapkan Anda semuanya tetap semangat menjalankan aktivitas-aktivitas Anda di hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian ya di siaran pada siang hari ini hingga sore hari nanti, di mana untuk saat ini di program Musik Tradisional dan Budaya. Ya, kami akan hadirkan satu daerah ya di ruang dengar Anda. Ya, kali ini kita akan jalan-jalan ke daerah yang namanya adalah Lubuk Linggau. Lubuk Linggau ini sendiri berada di Provinsi Sumatera Selatan. Ya, seperti apa karakteristik dari daerahnya sendiri? Kemudian seperti apa budaya-budaya yang ada di sana? Tentu ini sangat menarik untuk kita pahami dan juga untuk kita dengarkan ya di siang hari ini. Ya, tentu hanya di Pro 1 RRI Merauke ya, di program Musik Tradisional dan Budaya pendengar.

Kota Lubuk Linggau. Ya, ini adalah satu buah kota atau juga satu buah tempat ya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, pendengar. Nah, Kota Lubuk Linggau diberikan status kota melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 yang diresmikan pada 17 Agustus 2001 dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas. Nah, Kota Lubuk Linggau dikenal dengan sebutan Kota Durian karena menjadi kota penghasil durian setiap musim durian tiba. Dan kota transit menuju kota metropolis karena letaknya berada persis di persimpangan jalan lintas tengah Sumatera antara Provinsi Jambi, Lampung, dan juga Bengkulu.

Undang-undang ya nomor 7 tahun 2001 luasnya sekitar 401,50 km atau 40.150 hektar yang meliputi 8 wilayah kecamatan dan 72 kelurahan. Nah, Kota Lubuk Linggau sendiri adalah suatu kota setingkat kabupaten paling barat di wilayah Sumatera Selatan yang letaknya antara posisi 102 derajat 40 dan sampai 103 derajat bujur timur dan 3 derajat sampai 3 derajat 22 lintang selatan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Nah, ini kalau dilihat lagi dari segi geografis ya, di mana memiliki luas sekitar 40.150

1929, status Lubuk Linggau ini adalah sebuah kota marga Sindang Kelingi Ilir di bawah Ondar Distrik Musi Ulu yang berada di kota Muara Bliti. Kemudian di tahun 1933, ibu kota Ondar Distrik Musi Ulu pindah dari Muara Bliti ke Lubuk Linggau. Ya, di tahun 1942 sampai 1945, Lubuk Linggau menjadi ibu kota Kuedanan Musi Ulu dan dilanjutkan setelah kemerdekaan. Ya, kemudian pada kelas 1 tahun 1947, Lubuk Linggau dijadikan ibu kota pemerintahan Provinsi Sumatera bagian selatan. Kemudian di tahun 1948, Lubuk Linggau menjadi ibu kota Kabupaten Musi Ulu Rawas dan tetap menjadi ibu kota Karesidenan Palembang. Kemudian di tahun 1956 sendiri, Lubuk Linggau menjadi ibu kota daerah Swatantra tingkat 2 Musi Rawas. Ya, di tahun 1981 dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tanggal 30 Oktober 1981, Lubuk Linggau ditetapkan statusnya sebagai kota administratif. Ya, kemudian di 17 Oktober 2001, Kota Lubuk Linggau diresmikan menjadi kota otonom. Nah, pembangunan Kota Lubuk Linggau ini berjalan dengan pesat seiring dengan segala permasalahan yang dihadapinya dan menuntut ditetapkannya langkah-langkah yang bisa mengantisipasi perkembangan kota sekaligus memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Nah, untuk itu diperlukan manajemen strategis yang diharapkan dapat mengelola dan mengembangkan Kota Lubuk Linggau sebagai kota transit ke daerah ke arah yang lebih maju menuju kota metropolitan, pendengar. Yaitu ini sekilas ya terkait juga dengan Kota Lubuk Linggau ya, dari segi geografis dan juga dari segi sejarahnya. Ya, setelah ini kami masih akan berbagi masih terkait juga dengan Kota Lubuk Linggau ini seperti apa. Ya, dari segi transportasi dan juga pariwisata yang ada di sana. Ya, tentunya ini sangat menarik ya, seperti apa yang ada di sana atau juga tempat-tempat wisata apa yang ada di sana dan juga alat-alat transportasi yang digunakan di sana seperti apa. Pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, oh, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Ya, pendengar masih di musik tradisional dan budaya ya di siang hari ini. Nah, pendengar, kita kembali ke Kota Lubuk Linggau. Nah, di Kota Lubuk Linggau sendiri terdapat sejumlah perguruan tinggi ya, di antaranya ini ada beberapa ya, ada sekitar 9 ya perguruan tinggi yang ada di Kota Lubuk Linggau. Kemudian sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, kemudian juga untuk alat-alat transportasi ya yang ada di sana. Ya, di mana Lubuk Linggau ini sendiri terletak di jalan raya antara Palembang dan Bengkulu dan terdapat sejumlah transportasi umum di Lubuk Linggau seperti angkutan kota, becak dan juga ojek. Ya, Lubuk Linggau memiliki Bandar Udara Silampari yang berjarak sekitar 5 km dari pusat kota dan saat ini melayani rute menuju Jakarta dengan sejumlah maskapainya. Ya, bandara juga melayani rute menuju Palembang dengan maskapainya juga. Ya, Lubuk Linggau juga memiliki stasiun kereta api, yaitu stasiun Lubuk Linggau yang terletak di dekat pusat kota. Dan stasiun ini melayani rute ke Palembang dengan kereta api Serelo dan Sindang Marga. Jadi kalau dilihat dari alat-alat transportasi ya yang ada di sana. Kemudian untuk tempat-tempat pariwisata ya yang ada di sana, diantaranya ada Bukit Sulap, ya ini ada, kemudian lagi ada Air Terjun Temam atau juga yang disebut Niagara Lubuk Linggau, ya menarik sekali. Kemudian ada Masjid Agung Asalam, ada Masjid Agung Darussalam Musirawas dan Museum Subkos Garuda. Yaitu kalau dilihat dari segi pariwisata dan juga alat-alat transportasi, pendengar. Ya, selain itu di Lubuk Linggau ini ada adat dan juga tradisi ya yang ada di sana. Ya, di mana budaya Kota Lubuk Linggau di Sumatera Selatan kaya akan tradisi lisan, tarian khas dan upacara adat warisan leluhur seperti mandi kasai, tari ngantat dendan dan tradisi lisan rejung, pendengar. Ya, dilihatnya ya, mandi kasai itu apa sebenarnya? Ya, mandi kasai ini adalah ritual memandikan pasangan pengantin di sungai, ya seperti Sungai Kelingi, dengan diarak memakai tandu dan alunan musik tradisional untuk membersihkan diri. Kemudian ada betangas. Nah, ini adalah tradisi uap badan tradisional bagi pengantin menggunakan ramuan rempah yang khas. Kemudian ada ngetanan. Nah, ini adalah adat istiadat lokal masyarakat setempat yang saat ini mulai jarang dijumpai. Ya, itu kalau kita lihat dari tradisi dan upacara adat. Kemudian untuk kesenian dan tarian sendiri, ya ada tari ngantat dendan. Ini adalah tarian pengantar pengantin pria yang penarinya membawa jaras atau rantang besar di kepala sambil diiringi musik Batanghari 9. Kemudian ada tari silampari, kayangan tinggi dan tari turak. Ya, tarian tradisional khas daerah yang sering dipentaskan dalam acara penyambutan atau festival seni.
1: Isi SMS pertama yang
0: kemudian tradisi lisan yang ada di sana yaitu rejung. Ini adalah sastra lisan berupa senandung atau pantun berirama. Dan nandai, ini adalah seni tutur tradisional yang berisi nasihat atau cerita lokal. Ya, itu dia ya, terkait juga dengan budaya dan juga tradisi yang ada di Lubuk Linggau di Sumatera Selatan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pastikan Anda tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Merauke. Karena tentu di siang hari ini, seusai Warta Berita Sentral, ya Warta Berita Dinamika Olahraga, kami akan hadir dengan program hiburan lainnya, yaitu di program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Untuk Anda para pecinta musik dangdut, ya siap-siap untuk Anda, silakan hubungi kami nanti di program tersebut seusai Dinamika Olahraga di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, pendengar.

kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

0: terbuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Dinamika Olahraga.
1: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Dibu, samaan Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.

0: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
1: Pendengar RRI gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
2: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
1: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
0: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
3: Didn't he get on with this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
0: Zuma. Space here for Veltman momentarily. Waits it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
3: The football from Brighton, isn't it? The pass is a bit square and edges in a chance. And he gets just that deflector on it.
0: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: bersiaplah. Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman disabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk mengamarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
2: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga Piala Dunia di Rusia, waktu itu ada penelpon itu orang tunanetra, dan itu membuat saya kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu, orang yang nggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati. Dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue. Itu jarang orang sadari gitu, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
0: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perlik musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut, manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya. Tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Bahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Bahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan melakukan laga-laga dicoba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singo Edan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kemarin, itu bonus buat kita. Nah, jadi saya pesan juga pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisihan di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singoedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiyaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiyaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiyaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani, Irawadi Hanafi, mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irwani melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogramatika. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila.

0: Pro Pancasila.
1: Merauke siang ini Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971 321 401 dan 0971

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar, Anda masih di Pro 1 RRD Merauke. Setelah tadi Anda ikuti warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Pendengar, di siang hari ini sudah di pukul 13.41 menit. Dan tadi ya, sudah kami hadirkan dua buah lagu pembuka kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, silakan untuk Anda para pecinta musik dangdut yang ingin bergabung ya, merequest lagu dangdut, kami tunggu di 0971 333 0745, di 0971 333 0745, pendengar. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan ya deringan-deringan Anda di siang hari ini hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Baik, untuk Anda semuanya silakan ya, kami nantikan deringan-deringan Anda yang ingin bergabung tentunya ya, yang ada di wilayah Merauke ataupun juga yang ada di luar wilayah Papua Selatan, kami tunggu deringan-deringan Anda. Baik, menyapa juga untuk yang saat ini yang sedang larut dengan segala kesibukan-kesibukannya di kantor-kantor ataupun mungkin juga yang ada di kawasan pasar ya, yang ada di warung-warung pun ya, selamat siang untuk Anda semuanya. Kami nantikan deringan-deringan Anda di program Pro Dangdut siang hari ini, walaupun di luar sana cuaca sedang terik sekali ya, atau juga panas seperti itu. Ya, kami harapkan juga untuk Anda yang sedang beraktivitas ya, tetap semangat untuk Anda semuanya, terutama yang saat ini sedang mengantri bahan bakar minyak. Baik, oke, untuk Anda semuanya, saat ini sudah di pukul 13.42 menit dan masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kami nantikan di 0971 333 0745, di 0971 333 0745, pendengar. Oke, kita sapa penelpon pertama kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita. Mas Ari, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Siti atau Ibu Lili nih?
2: Ibu Lili ini di Kurik.
1: Oke, Ibu Lili di Kurik, apa kabar Bu?
2: Alhamdulillah sehat, cuaca sangat cerah-cerah sekali.
1: Amin, amin, amin, amin. Oke, tapi kalau di sana untuk air masih ada ya?
2: Alhamdulillah air di sini nggak pernah kurang.
1: Amin.
2: Kalau di Kurik,
1: ya?
2: Kalau di Rawasari ya kering.
1: Oke, Ibu di Kurik Pasar ya?
2: Iya, di Kurik Pasar.
1: Oke, baik. Ibu Lili silakan, lagu dangdutnya apa ini?
2: Lagu Roma Irama, judulnya Bahtera Cinta.
1: Bahtera Cinta?
2: Iya.
1: Waduh, siang-siang gini ya.
2: Sekali-kali.
1: Iya, memang cocok Bu, apalagi panas gitu ya. Harusnya yang memang cinta-cinta yang panas gitu. Oke, silakan Bu, lagunya dikirim buat siapa ini?
2: Mengirim buat Ibu Siti di Kelapa Lima, Ibu Utri di Seringdu, terus buat Mama Roni di Kumbe, buat pokoknya buat semua saja lah.
1: Okay.
2: Penggemar Pedangdu dimanapun Anda berada, semoga terhibur dan sehat selalu. Buat Mas Ari, terima kasih.
1: Oke.
2: Okay. Amin. Ya,
1: amin. Sukses juga untuk Ibu Lili ya. Baik. Penelpon pertama kita dari Kurik, pendengar. Ya, untuk Anda yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke, mana nih suaranya? Oke, ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Hai, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Weh, dari Kurik langsung ke Maumere.
3: Iya, itu dia Bung Ari.
1: Oke, Bunda Ima apa kabar?
3: Kabarnya Bunda baik dan sehat selalu, cuaca lagi panas dan disertai angin.
1: Waduh, syukurlah kalau yang penting nggak panas aja, ya ada anginnya ya lumayan lah ya.
3: Iya.
1: Oke, silakan Bunda Ima, lagu dangdutnya apa ini siang hari ini?
3: Di request sendiri kah?
1: Betul.
3: Oke, kalau begitu dari judulnya Maya.
1: Maya.
3: Cuman nggak tahu yang nyanyinya siapa, Maya, mungkin Bung Ari.
1: Maya, Muhsin Alatas atau minta dari Maggie Z nih?
3: Ya, salah satunya. Mana yang sudah didapat ya, itu sudah.
1: Oke, silakan Bu dikirim buat siapa nih?
3: Oke, salam pertama tentunya buat Bung Ari bersama operatornya. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati bersama teman-teman atau bersama kru-kru yang ada di Merauke semuanya. Selamat siang. Tetap semangat untuk menjalankan tugas dan aktivitasnya. Semoga Tuhan memberkati. Okay. Buat Bunda Utri, sekeluarga, dan semua tanpa terkecuali ya teman-teman yang ada di Merauke semua. Pendengar setia Radio Merauke ya. Selamat siang dan salam kenal yang belum dikenal. Okay. Yang sudah dikenal, salam kompak persahabatan lewat udara. Terus ada di Fak-Fak, ada Putra Tengah. Di Kalimantan Utara ada Bang Lei, ada Bang Nasrun, ada Bunda Wenusu, Oma Deva, Bunda Wigati, Bintang Pratama, Bang Luhut, semua-semua deh Bung Ari tanpa terkecuali ya, yang sudah gabung maupun yang belum. Okay. Selamat siang saja dan tetap semangat, salam sehat, Tuhan memberkati.
1: Amin.
3: Buat Bung Ari, terima kasih, selamat siang.
1: Selamat siang, terima kasih untuk Bunda Ima ya di Maumere yang sudah bergabung. Baik, untuk Anda semuanya ya, saat ini sudah dipukul 13:47. Langsung saja, dua buah persembahan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ada Bahtera Cinta dari Bang Haji Roma Irama dan juga satu buah persembahan dari miliknya Muksin Alatas dengan lagu berjudul Maya. Oke, tetaplah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, untuk Anda semuanya, dua buah persembahan ya baru saja berlalu di ruang dengar Anda. Dan kita sambut penelpon ketiga kita, ada siapa ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Aduh, Bang Ari.
0: Oh, Ibu Natalia, apa kabar?
1: Benar, puji Tuhan, baik-baik selalu. Lagi di Palu, Bang Ari.
0: Weh, di Palu, sudah pindah lagi ya?
1: Aduh, biasa tuh kalau banyak anak.
0: Ya syukur Bu, kalau begitu kan ya, apa ya, kalau untuk jalannya ya nggak terlalu ini ya.
1: Iya, tiga anak, jadi satu di Palu, satu di Manado, satu di Makassar.
0: Aduh, jalan-jalan betul kita.
1: Iya, memang lama lagi mau OTW Manado baru ke Makassar. Tapi kan tergantung, kalau anak-anak suruh berangkat, berangkat kan.
0: Oke.
1: Okay. Meninya kan dari dia, mereka toh.
0: Ah, Bang Ari. Itu dia
1: toh. Sudah yang penting mama kesini, ikut. Nanti mama kesini, gitu. Okay.
0: Yang penting tetap jaga kesehatan Bu ya, karena biasanya ya,
1: amin.
0: Kalau jalan-jalan begituan.
1: Harus. Oh iya.
0: Apa ya? Harus pasti, jaga kesehatan, Bang Ari. Apalagi juga sudah berumur ya.
1: Iya, harus. Okay.
0: Baik, Ibu, silakan lagu dangdutnya apa ini?
1: Lagunya di Ambang Sore aja, Bang Ari.
0: Penyanyi siapa tuh?
1: Aduh, saya nggak tahu lagu penyanyi, pokoknya di Ambang Sore judulnya. Ambang nanti Bang Ari aja. Iya, okay, di Ambang Sore.
0: Silakan.
1: Oke, salam-salam ya. Yang pertama ada Ibu Utri, Pak Freddy, selamat siang. Bang Cut, ada Cibira Jakarta, Ibu Sofia Saat, Pak Norki, Pak Bernard, Pak Joni, Pak Hasan Lalo. Sentral sih, Putra Marorin, Putra Tamir, Putra Belgia, Putra Jaya. Ada juga Mama Nambe, Mama Ines, Mama Roni, ada Ibu Siti. Ada juga Kakak Puja, Bang Luhut, Pak Bini Tokyo, Bang Lai Putra Tengah, Ibu Ani Kota Mobagu, Bunda Ima, dan semua-semua sudah dirangkul dari asam peset tanpa terkecuali. Bang Ari, sukses selalu ya, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Oke.
1: Makasih Bang Ari, selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, terima kasih untuk Ibu Natalia yang saat ini ya, yang ada di Palu katanya. Baik, untuk Anda semuanya, kembali kami terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, selamat siang Bang Ari.
0: Oh, Bang Luhut apa kabar?
2: Kabar di sini cuacanya juga cerah. Gimana di sana, Bang?
0: Di sini juga sama nih, Bang. Belum turun hujan juga di sini.
2: Oh, sama dong. Kalau itu juga sama, berarti aku rekut lagu aja.
0: Apa judul lagunya?
2: Dari Jessica Gotik.
0: Apa judulnya?
2: Judulnya itu ada nggak gitu judulnya Gotik?
0: Gotik, penyanyinya Zaskia Gotik juga?
2: Iya.
0: Gotik ini kan goyang itik ya?
2: Iya.
0: Oke, gotik, goyang itik. Kita coba cari dulu, silakan.
2: Salamnya pertama buat Bang Ari, selamat tugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Ibu Natalia yang barusan turun, terima kasih salamnya. Ada Ibu Putri, Mama Ines, Ibu Siti, ada Puja, ada Bu Parida, ada Bunda Ima, ada Bu Ani, Bu Mas Lia, Bang Pratengah, Bang Lei, Bang Pratamir, Bang Norki, Pak Bernat, Bang Tamami, Bang Iwan, Pak Freddy, ada Bang Ahmad Irwan, terus ada juga Bang Abdul Rohim, dan buat Ibu Ijati juga, dan buat semasing-masing saja lah, di mana pun berada. Ada lagu itu, Bang?
0: Ini kalau untuk goyang itik dari Zaskia Gotik kita nggak ada nih, Bang. Nggak tahu judulnya apa?
2: Kalau Zaskia Gotik, nggak tahu gini lah, Juragan Empang ada.
0: Juragan Empang penyanyi siapa?
2: Zaskia Gotik juga.
0: Juragan Empang Zaskia ya. Zaskia Gotik. Kayaknya ada nih, Bang.
2: Oh, ada ya. Oke, lagunya ditunggu buat Bang Arinya. Selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Selamat siang. Dangdut adalah kita. Terima kasih Bang Ari. Horas.
0: Horas juga, Bang. Terima kasih untuk Bang Luhut di Tapanuli ya, yang sudah bergabung di siang hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, ya untuk Anda semuanya yang masih terus mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay,
0: dadah. Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupa.

0: habis.
1: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label.

0: Baik, pendengar Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dari Sirapu.
0: Woi, Bang Peter, apa kabar?
1: Punya Tuhan baik saja.
0: Siang-siang apa di Sirapu ini kayaknya minum kelapa muda pas ini. Iya kah?
1: Minum pas kan? Kelapa muda. Ini ada.
0: Ada apa?
1: P3 kelapa muda tapi esnya belum sampai.
0: Esnya belum sampai. Aduh. Dong kemana kah?
1: Ada pergi cari es di kios.
0: Oke, silakan. Lagu dangdutnya apa nih Bang Peter?
1: Lagu dangdutnya Oplosan Cesar.
0: Cesar. Oh, Oplosan ya. Oke. Kita coba cari dulu, silakan. Dikirim dulu buat siapa?
1: Yang pertama buat Pak Freddy Butri. Terus Pak Berna. Pak Muji Heru. Terus buat Central Street di Lampu Satu. Terus buat Mama Rimba di Semangka Satu, Mama Roni. Terus buat Bang Cuti Tamaming, Bang Le Putra Tenga, Bang Luhut, Bang Norci, Bang Hasan Lalo. Nah, terus buat Ibu Ani di Manado. Terus Kepuja di Bintuni, Ayu di Mesoi. Terus buat semua tanpa terkecuali. Ya. Selamat siang.
0: Kalau untuk Candu lagunya kita, ya, kalau lagunya Oplosan dari Cesar ini kita enggak ada.
1: Kalau Kang Koriko?
0: Itu lagu Jawa semua soalnya.
1: Mungkin kalau begitu ini saya sudah.
0: Apa?
1: 19 November
0: hari terakhir cintaku pada dirimu.
1: Pada yang itu kan? Okay. Yang enak belas sore.
0: Yeay. Iya, saya tahu sud. Makanya ada bikin toh.
1: Mickey Z.
0: Betul. Oke, itu saja.
1: Itu iya.
0: Oke, ditunggu ya.
1: Lagu
0: ya. Siap. Oke, terima kasih Bang Peter di Sirapu ya, yang siang hari ini masih terus stay tune di Pro 1 RRI Merauke. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Dengan
2: Abang
0: siapa?
2: Hari ya?
0: Ini dengan siapa nih?
2: Ibu. Oh, Bu Farida.
0: Oh, Ibu Farida, apa kabar Bu Farida?
2: Oh, ini Yogi ya?
0: Ari.
2: Oh, Ari. Suaranya Ari kebeda ya Bu Farida dengar ya. Gimana kabar Bang Ari?
0: Kabarku baik, sehat. Bu Farida sendiri gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat baik ya. Walaupun apa pikirannya mulai yang kok Merauke.
0: Woi, ada siapa yang dipikirin nih?
2: Iya, kami mikirin saudara-saudara yang ada di Merauke ya. Bang Ari kemarin Bu Farida? Sempat kirim salam di Pro 2 Merauke. Ya, lewat TikTok. Okay. Salamnya buat Bang Ari ya. Ada di Sibaluk ya, kunyat-kunyat di situ.
0: Tapi sudah dibacain ya?
2: Apa itu?
0: Tadi yang lewat TikTok sudah dibacain atau belum?
2: Kapan ya, Bang Ari? Apa itu? Bukan dia gabung itu di Pro 2 Merauke.
0: Oke.
2: Iya. Baik. Oh, iya dibaca. Iya, Bu, terima kasih. Ruangan sebelah katanya gitu. Iya. Bang Ari mau request lagu Akustik Cinta.
0: Akustik Cinta, siapa tuh penyanyinya?
2: Jamal Mirdad sama Rere Reina, sebentar salah. Bang Ari boleh bertanya enggak boleh?
0: Apa itu?
2: Iya, maaf ya sama sahabatku yang ada di Merauke, para fans dari Sabang sampai Merauke. Enggak apa-apa, biasa kan Ibu Farida kalau gabung. Selalu ngomong. Iya, Bu Farida tadi gabung seperti contoh saja ya Bang Ari, kayak di Ternate. Iya, Bu Farida tadi baru habis gabung di Merauke, di Sanggau. Ayo teman-teman kita gabung ke sana. Salah kata Ibu Verda ngadak begitu Bang Ari. Apakah ya, tersinggung penyiaran atau enggak?
0: Enggak apa-apa.
2: Nah itu ya, itu kan enggak ada undang-undangnya. Ibu Verda ya, sering gitu Bang Ari.
0: Ya maksudnya gini, kalau kayak begitu berarti kan

0: sama fans, bukan urusan fans sama fans, iya kan?
1: Yeah.
0: Bang Nur Bu Farida, ya makasih sahabat-sahabatku yang dari Merauke ya, saudara-saudara aku semuanya dari Sabang sampai Merauke, salam sehat ya. Untuk Bang Ari selamat bertugas, tetap semangat. Terima kasih Bang Ari atas informasinya ya, atas supportnya. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Farida ya di siang hari ini yang sudah bergabung juga. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah dipukul 14.28 menit. Langsung saja kembali, ada Maggie Z dengan 19 November dan juga Rere Reina dan juga Jamal Mirdad dengan Akustik Cinta. Tetaplah di Prodangdut, Dangdut adalah kita.

0: Ya, berikan Anda masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, kami terima kembali penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Ari.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Putra Tengah di Fakfak, Bang Ari.
0: Oke, Putra Tengah, apa kabar?
1: Kabarnya Tuhan masih baik ya, selalu.
0: Amin.
1: Cuacanya juga cukup cerah.
0: Oke, silakan Putra Tengah, lagu dangdutnya apa nih siang hari ini?
1: Tidak semua laki-laki, Lewaldi.
0: Lewaldi. Tidak semua laki-laki ya. Terus ada berapa
1: tidak,
0: itu?
1: Tidak semua.
0: Tidak semua.
1: Cuma
0: ya?
1: Itu. Iya, tidak semua.
0: Oke, dikirim sudah. Buat siapa nih?
1: Oke, untuk Bang Ari selamat bertugas, memberkati, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
1: Salam juga untuk teman-teman kru semuanya di Merauke.
0: Oke.
1: Oke, juga ada Pak Freddy, Putri, selamat siang, Bang Mirna juga ada. Mama Fani, Mama Ines, juga ada Bunda Natalia, ada Bang Luhut, juga Pak Nasrun, juga ada Bang Widi, juga Ibu Ani di Manado sana, juga ada Purnama Sari, ada juga Bintang Pratama, ada juga Mas Lia, dan juga sudah semua dirangkul saja ya, dari A sampai Z.
0: Oke,
1: semoga seribu selalu. Salam kompak.
0: Baik.
1: Terima kasih Bang Ari, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih Putra Tengah di Fakfak ya, yang sudah bergabung di siang hari ini. Baik, satu orang penelpon terakhir menutup perjumpaan kita di program Pro Dangdut kali ini ya. Ada siapakah dia? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya kenapa bindeng?
2: Iya, mulai dari kemarin ini. Aduh. Mas Ari kena flu, jadi suaranya bindeng.
0: Pakai masker Ibu. Debu
2: iya,
0: banyak.
2: Di rumah saja, masa di rumah saja pakai masker mengari.
0: Ya, apa enggak keluar begitu kah? Kemana
2: begitu? Tidak. Saya tidak kemana-mana Bang Mas Ari, selama saya sudah ini saya jarang keluar di rumah saja.
0: Oke, berarti
2: sambil dengar radio kan, sambil dengar radio, bukan radio Merauke saja dari Sabang sampai Merauke.
0: Betul.
2: Oke, tambah pengetahuan gitu Bang Ari.
0: Siap.
2: Iya.
0: Oke, Ibu Tri, silakan.
2: Saya mau request lagunya ini siapa? Tunggu dulu ya. Agustin.
0: Siapa?
2: Bella Agustin.
0: Nela atau
2: Bella
0: Agustin.
2: Bella Agustin ya.
0: Oke.
2: Okay. Bukan Happy Birthday ya. Bukan Happy Birthday ya.
0: Judulnya apa?
2: Judulnya ini Bung Ari. Judulnya pasti Mas Ari ketawa ini.
0: Apa nih? Happy Birthday to you.
2: Bukan, tidak ada orang yang happy birthday. Orang yang happy birthday sudah selesai kemarin, Mas Ari.
0: Apa nih kalau begitu?
2: Judulnya apa ya? Tunggu dulu.
0: Atau balonku ada 5?
2: Bukan Bang Ari. Apa itu namanya? Bella Agustin ya yang nyanyi. Tapi yang ini judulnya itu bukan elit, tapi susah kan gimana cuma
0: itu. Yuel yang apa ini? Ini lagu Mandarin malahan. Cobaan atas cinta, Sun Eman, ada semua karena cinta.
2: Bukan Mas Ari, ini apa dia pun nama tuh apa ya ada penama tuh ini elit tapi bukan apa susah begitu.
0: Sok susah apa tuh?
2: Apa dia penama?
0: Live itu. Kalau itu berarti lagu live Ibu. Itunya lagu live tuh bukan lagu ini. Kalau dia punya ini andai waktu bisa kuulang kembali ada no comment. Kemudian gaya elit ekonomi sulit.
2: Apa gimana?
0: Gaya elit ekonomi sulit. Ada
2: pelanggan. Itu sudah ekonomi sulit.
0: Aduh, dari lama-lama ternyata judulnya elit-elit. Saya ada dengar elit-elit apa nih?
2: Kita bergaya-gaya tuh elitnya seperti Aduh. Elit, tapi ekonomi kita di rumah susah Mas Ari.
0: Itu lagi. Oke, Bu Tri silakan. Okay. Singkat saja ya. Okay.
2: Singkat yang saya kirim untuk semuanya Mas Ari, karena apa durasinya sedikit sedikit dari Sabang sampai Merauke, semuanya sehat, dan juga untuk Mas Ari juga ya, semua Mas Ari di rumah juga sehat. Terima kasih Mas Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih Bu Tri. Dan pendengar, itu dia dua orang penelpon terakhir kita ya di program Pro Dangdut kali ini. Dan selanjutnya nanti kita akan jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dua buah lagu menutup perjumpaan kita dari Leo Waldi, Tidak Semua Laki-Laki, dan juga lagu dari miliknya Bella Agustin dengan Gaya Elit Ekonomi Sulit. Oke, tetaplah di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Warta Berita Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Warta Berita Lintas Sore selengkapnya bersama saya Agus Arianto.

0: Pendengar Kodim 1707 Merauke mendistribusikan material bangunan untuk mendukung pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa ke-129 di Kampung Wanam, Distrik Iluwayap, Kabupaten Merauke. Material berupa pasir dan batu bata dikirim menggunakan kapal menuju Kampung Wanam. Pengiriman melalui jalur laut dipilih karena merupakan akses utama untuk menjangkau lokasi pelaksanaan TMMD yang berada di wilayah pedalaman Distrik Iluwayap. Pasiter Kodim 1707 Merauke, Kapten Si Sage mengatakan, proses pengiriman material dilakukan lebih awal sebagai bentuk kesiapan Kodim dalam menyukseskan program TMMD tahun 2026. Material yang dikirim tersebut akan digunakan pembangunan fisik meliputi 5 unit sumur galian, renovasi 4 unit rumah tidak layak huni, dan pembangunan 5 unit MCK, serta pembangunan fasilitas umum yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kampung Wanam. Menurutnya, sebagian besar material dikirim dari Merauke menggunakan kapal menuju Kampung Wanam. Hal itu dilakukan karena keterbatasan bahan material yang ada di sekitar lokasi TMMD. Pendengar BMKG mengimbau masyarakat Papua Selatan menggunakan air secara bijaksana selama musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Imbauan disampaikan sebagai upaya mengurangi dampak kekeringan terhadap kebutuhan masyarakat dan sektor pertanian. Mengenai informasi tersebut disampaikan Jessica Ardana.
1: Fenomena El Nino kuat yang tengah berlangsung saat ini membuat sebagian wilayah di Papua Selatan mulai mengalami kekeringan. Melihat kondisi itu, BMKG Papua Selatan mengingatkan masyarakat untuk lebih berhemat dalam penggunaan air. Di samping berhati-hati saat membersihkan atau membuka lahan, mengingat kondisi cuaca yang kering meningkatkan resiko kebakaran. Forecaster Stasiun Klimatologi Papua Selatan Asih Arumbestari mengatakan fenomena El Nino saat ini membuat intensitas hujan rendah, sehingga masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menggunakan air. Menurutnya, wilayah Merauke mengandalkan waduk dan tampungan air untuk mendukung sektor pertanian, sehingga pengelolaan air menjadi sangat penting selama musim kemarau berlangsung.
2: Pembakaran seperti itu dan lebih bijak tadi dalam penggunaan air, karena seperti kita ketahui di Merauke sendiri untuk wilayah pertanian kita melakukan seperti penampungan air seperti itu ya Pak ya. Jadi tidak ada sungai yang
1: Sementara, gabungan kelompok tani Kampung Kumbe Distrik Malim Merauke mengambil berbagai langkah untuk mengatasi kekurangan air akibat musim kemarau panjang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memanfaatkan sumber air dari rawa besar agar lahan persawahan tetap dapat diairi. Ketua Gapoktan Kampung Kumbe, Soimin mengatakan, kondisi air untuk kebutuhan rumah tangga masyarakat masih aman karena berada di kawasan pesisir. Namun, kondisi berbeda dialami sektor pertanian, terutama tanaman padi yang mulai terdampak kekeringan akibat berkurangnya pasokan air.
3: Masih pakai sistem yang lama. Okay. Biasanya kita ini musyawarah, rapat, air di mana yang tersendat di mana, nanti kita kerja bakti, gotong royong kita buka. Itu masih ada. Tapi karena air ini kan memang listrik kita kan cuma dari atas, dari hujan. Jadi ya usahakan sebatas itu.
1: Soimin menyampaikan, saat ini pihaknya berkoordinasi dengan pemilik hak ulayat untuk membuka aliran air dari rawa besar menuju areal persawahan. Langkah itu dilakukan agar tanaman padi pada musim tanam ketiga tetap memperoleh pasokan air yang cukup dan juga diharapkan mampu mempertahankan produktivitas pertanian di tengah ancaman kekeringan yang diperkirakan masih terus berlangsung. Jessica Ardana melaporkan.
0: Penanaman padi perdana digelar di Kampung Alaku, Distrik Okaba, Kabupaten Merauke. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan dan mendorong peningkatan produktivitas pertanian di wilayah tersebut. Kepala Kampung Alaku, Agustinus Balagaise, menyampaikan apresiasi atas bantuan alat dan mesin pertanian dari pemerintah kabupaten. Ia berharap pemerintah juga menyediakan mesin pompa air untuk mendukung irigasi pada musim kemarau. Menurutnya, dukungan itu sangat penting bagi kelangsungan usaha tani di kampung tersebut. Kapolsek Okaba, Ibda Sewang, menyatakan harapannya agar kelompok tani mendapat pelatihan pengoperasian alat pertanian. Dengan pelatihan tersebut, bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal. Ia juga menghimbau para petani untuk merawat seluruh alat mesin pertanian yang sudah diterima agar tahan lama. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Yosefa Rumaseu, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung produksi pertanian. Pemerintah akan terus memberikan bantuan benih, alat mesin pertanian, serta pelatihan bagi kelompok tani. Selain itu, lahan penangkaran benih seluas 10 hektar juga akan disiapkan sesuai arahan Kementerian Pertanian. Usai rangkaian sambutan, penanaman padi perdana dilakukan secara simbolis oleh Kepala Dinas didampingi Dan Ramil, Kapolsek, Kepala Kampung, dan Ketua Gapoktan. Para petani kemudian melanjutkan penanaman secara serentak di lahan persawahan yang telah disiapkan. Terima kasih pendengar, Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, SMA Negeri 3 Merauke kembali menorehkan prestasi dengan meraih berbagai gelar pada sejumlah ajang kompetisi tingkat daerah. Hingga dipercaya mewakili Provinsi Papua Selatan pada Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar tingkat nasional. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Keberhasilan meraih sejumlah prestasi daerah merupakan hasil pembinaan berkelanjutan yang dilakukan sekolah kepada para siswa dalam berbagai bidang perlombaan. Kepala SMA Negeri 3 Merauke, Benedikta Klanit, mengatakan budaya berprestasi telah ditanamkan bagi seluruh peserta didik sejak dini, dan setiap ada perlombaan, siswa didorong untuk mempersiapkan diri secara maksimal tanpa memandang besar maupun kecilnya kompetisi yang diikuti. Ia menjelaskan sekolah memberikan ruang dan apresiasi kepada siswa-siswi yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik. Sebanyak 10 siswa dan satu tim pendamping menjadi wakil Papua Selatan pada Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar yang akan bersaing di tingkat nasional.
4: Sebenarnya bukan hanya 4 pilar, kan sebelumnya tadi juga ada kan dari beberapa cerdas cermat yang diselenggarakan biasanya dari Musamus, kemudian ada dari Telkom juga, itu juga mereka juga ada. Kemudian yang tadi dibagikan itu LCC dari 4 pilar, itu yang diselenggarakan dari DPR.
1: Sementara, Ketua Tim LCC 4 Pilar SMA Negeri 3 Merauke, Aisyah Amira, mengaku bersyukur atas keberhasilan timnya menjadi wakil Papua Selatan. Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi motivasi untuk memberikan hasil terbaik pada ajang nasional mendatang.
5: Baik, sebelumnya kami dari tim SMA Negeri 3 Merauke berhasil meraih juara 1 dalam LCC 4 Pilar MPRRI tingkat provinsi Papua Selatan khususnya pada tahun 2006. Kalau dari kami sebenarnya kami pertama masih membantu tim, kemudian juga dari tim itu kami melaksanakan pembimbingan dengan Bapak Ibu Guru khususnya Pak Agus Mulyana dan Ibu Kasiana Saragi. Jadi kita itu ikut seleksi kabupaten lalu diumumkan lalu ke provinsi yang kemarin.
1: Aisyah Amira mengatakan pengalaman mengikuti lomba menjadi kesempatan berharga untuk mengembangkan kemampuan, menambah wawasan, serta membangun rasa percaya diri para siswa. Ia berharap prestasi yang diraih timnya dapat menjadi inspirasi bagi siswa lain agar terus bersemangat belajar dan berprestasi. Jessica Ardana melaporkan.
0: Tim Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar asal SMA Negeri 3 Merauke mulai mempersiapkan diri menghadapi kompetisi tingkat nasional setelah berhasil meraih juara pertama pada seleksi tingkat Provinsi Papua Selatan. Persiapan dilakukan dengan meningkatkan intensitas belajar dan memperkuat kesiapan mental menghadapi peserta dari 38 provinsi di Indonesia. Ketua Tim LCC 4 Pilar SMA Negeri 3 Merauke, Aisyah Hamira, mengaku bersyukur atas keberhasilan timnya menjadi wakil Papua Selatan. Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi motivasi untuk memberikan hasil terbaik pada ajang nasional mendatang. Ia mengatakan, seluruh anggota tim berkomitmen memanfaatkan waktu yang tersedia untuk memperdalam materi 4 pilar kebangsaan. Selain belajar bersama, para peserta juga terus mengikuti arahan dan pembinaan dari guru pendamping sebelum keberangkatan ke tingkat nasional. Aisyah mengakui, persaingan pada tingkat nasional akan lebih ketat karena mempertemukan tim-tim terbaik dari seluruh provinsi. Meski demikian, ia optimistis dengan persiapan yang matang, tim Papua Selatan mampu bersaing dan mengharumkan nama daerah. Pria berinisial CB ditemukan meninggal dunia di Jalan Raya Mandala Spadem, Kelurahan Muli, Merauke. Jenazah korban berusia 38 tahun itu pertama kali diketahui oleh warga sekitar pada Jumat malam. Polres Merauke segera mengerahkan unit identifikasi Satreskrim ke lokasi setelah menerima laporan pukul 21.40 waktu Indonesia Timur. Petugas melakukan olah tempat kejadian perkara, pengamanan, dokumentasi, serta meminta keterangan dari sejumlah saksi. Jenazah kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Kabupaten Merauke untuk menjalani pemeriksaan luar atau visum. Proses ini penting untuk mendukung jalannya penyelidikan yang tengah berlangsung. Dari hasil pemeriksaan awal di tempat kejadian, petugas mengamankan beberapa barang bukti. Selain itu, ditemukan pula pesan tertulis yang isinya menyatakan bahwa korban bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Kasatreskrim Polres Merauke, AKP Lukita Kaputra, menyampaikan bahwa seluruh langkah kepolisian telah dilakukan sesuai prosedur. Penyelidikan terus berjalan untuk memastikan kronologi kejadian secara jelas dan tuntas. AKP Lukita juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait peristiwa ini agar segera melapor ke penyidik. Partisipasi publik dinilai sangat membantu mengungkap detail yang mungkin terlewat saat olah TKP. Polisi masih mendalami motif di balik peristiwa tersebut sambil menunggu hasil visum dari tim medis. Satreskrim Polres Merauke menangani kasus ini lebih lanjut untuk memastikan tidak ada unsur pidana lain. Sekian Warta Berita Lintas Sore, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

0: dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila,

Suara Nusantara. Program acara berisikan informasi potensi desa atau kampung bahari dari segi pembangunan, pertanian, kelautan, dan kearifan lokal. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan kali ini ada di program yaitu Suara Nusantara. Ya, kami akan berbagi informasi-informasi terkait dengan potensi desa atau kampung bahari dari segi pembangunan, pertanian, kelautan, dan kearifan lokal. Jadi sore hari ini pendengar, ya, untuk Anda semuanya yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda terus bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya, ini ada informasi terkait juga dengan petani garam Sampang keluhkan harga Rp50.000 per saknya, pendengar. Ya, seperti apa informasinya? Pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke, pendengar. Petani garam di Kabupaten Sampang mengeluhkan rendahnya harga garam rakyat pada musim panen tahun ini. Ya, harga garam kualitas KW1 ya di tingkat petani hanya mencapai Rp50.000 per sak dengan berat 70 kg. Ya, salah satu petani garam asal Desa Ragung, Kecamatan Pangarengan, mengatakan harga ini masih harus dipotong biaya angkut sebesar Rp10.000 per saknya. Dengan begitu, uang yang diterima petani hanya sekitar Rp40.000 per sak. Ya, harga garam sekarang Rp50.000 per sak, ya. Sak isi 70 kg untuk kualitas KW1. Dan ini masih dipotong ongkos transportasi Rp10.000 per sak. Jadi kami hanya terima tinggal Rp40.000. Ya, dikatakan mengelola tambak garam seluas 1 hektar, menurutnya harga yang berlaku saat ini belum mampu menutupi biaya produksi yang dikeluarkan petani selama proses pembuatan garam. Dan dia berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga garam rakyat agar petani memperoleh nilai jual yang lebih baik. Rendahnya harga garam menjadi persoalan yang hampir setiap musim panen dikeluhkan petani di sejumlah sentra produksi garam di Kabupaten Sampang, pendengar. Ya, ini informasinya ya terkait juga dengan petani garam Sampang keluhkan harga Rp50.000 per saknya, ya, di mana satu sak dengan tonase 70 kg, pendengar.

0: jalan di kawasan Soreang, Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan nggak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus dipraktekkan juga itu.
1: Iya.

Suara Nusantara ya di sore hari ini. Nah, pendengar, sektor wisata bahari menjadi bidang yang paling banyak diusulkan dengan nilai sekitar 85,99 miliar rupiah atau 53,03%. Ya, disusul perikanan tangkap sebesar 66,01 miliar atau 40,70%, ya, serta usulan pada sektor UMKM, pengelolaan hasil perikanan dan perikanan budidaya. Ya, secara keseluruhan total ini total nilai usulan kegiatan dari 27 desa atau kelurahan tersebut mencapai sekitar 162,18 miliar rupiah. Ya, besaran nilai usulan pembangunan ini terungkap pada rapat pembahasan evaluasi capaian kegiatan, hasil kunjungan lapangan, serta progres penyusunan proposal usulan kegiatan komponen 2.1 dan lokasi pilot dana ekonomi produktif berkelanjutan tahun 2026. Ya, rapat ini dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo yang memperkuat sinergi dengan tim Oversight Service Provider Gorontalo untuk mempercepat implementasi program Lautra di daerah ini. DKP Provinsi Gorontalo bersama tim OSP berkomitmen untuk terus memperkuat pendampingan dan koordinasi agar seluruh proposal dapat memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang telah ditetapkan. Ya, menurut Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Gorontalo, bahwa penguatan kelembagaan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan program Lautra di Provinsi Gorontalo. Ya, program ini diharapkan tidak hanya mendukung pengelolaan kawasan konservasi, tetapi juga membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat pesisir untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan serta ekonomi kelautan yang berkelanjutan. Ya, kawasan tersebut telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 127 tahun 2023 dan menjadi salah satu lokasi pelaksanaan komponen 2.1 serta pilot DEPB tahun 2026. Menurutnya, karakteristik KKPD Teluk Gorontalo yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat pesisir, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi modal penting dalam mendorong pengelolaan kawasan konservasi yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan sumber daya, tetapi juga mampu membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda di Suara Nusantara sore hari ini. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan kali ini, ya, sudah di pukul 16 lebih 2 menit. Ruang informasi masyarakat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, informasi yang pertama disampaikan kepada pelanggan PLN. Mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Ya, saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Selain itu, saat ini juga tersedia promo menarik, yaitu Tahun Ajaran Baru. Saatnya makin berdaya. Nikmati diskon tambah daya 50% bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dari daya awal 450 sampai 5.500 volt ampere dengan tambah daya sampai 7.700 volt ampere. Promo berlaku 14 sampai 27 Juli 2026. Cukup lakukan transaksi melalui aplikasi PLN Mobile untuk mendapatkan e-voucher. Semangat baru, makin berdaya bersama PLN. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya pendengar kami sampaikan berita duka.

berita duka. Berita duka berasal dari Lynn Marlesi, ditujukan kepada Bapak Yusuf Marlesi di Jayapura, Bapak Albert Marlesi di Dumai, Bapak Markus Marlesi di Pekanbaru, Bapak Yunus Marlesi di Jakarta, Ibu Frederika Marlesi di Jakarta, Bapak Johannes Marlesi di Jakarta, Bapak Matius Marlesi di Jayapura, Bapak Franz Marlesi di Jakarta, Bapak Franky Marlesi di Jakarta, keluarga besar Ibu Yuliana Asur di Jayapura, keluarga besar Leo Basik-Basik di Merauke, keluarga besar Aman Leo di Belanda, keluarga besar Anyam Leo di Belanda, serta seluruh handetolan di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia Bapak, Opa, saudara terkasih, almarhum Bapak Nicholas Marlesi. Telah meninggal dunia Bapak, Opa, saudara terkasih, almarhum Bapak Nicholas Marlesi. Meninggal di RSUD Dok 2 Jayapura pada hari Selasa 21 Juli 2026 pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan untuk informasi rencana penguburan, pada hari Kamis 23 Juli 2026 pukul 11 waktu Indonesia Timur di TPU Tanah Miring. Dan jenazah saat ini disemayamkan di rumah duka yang berada di belakang SPBU Ahmad Yani. Demikian berita duka.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di

Oke, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini. Dan untuk Anda semuanya yang masih terus mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama kami karena sejumlah informasi masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nah, untuk itu pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi Bapak, Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak. Iyo, yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Penyebab terjadinya stunting ada beberapa faktor, antara lain faktor sosioekonomi atau kemiskinan, pendidikan dan pengetahuan yang rendah mengenai praktik pemberian makan untuk bayi dan batita atau kecukupan ASI, peranan protein hewani dalam empasi, penelantaran, pengaruh budaya, dan ketersediaan bahan makanan setempat. Apakah stunting bisa dicegah? Tentu, stunting dapat dicegah dengan memperhatikan hal-hal antara lain saat remaja putri screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah. Saat masa kehamilan, disarankan untuk rutin memeriksakan kondisi kehamilan ke dokter, perlu juga memenuhi asupan nutrisi yang baik selama kehamilan. Dengan makanan sehat dan juga asupan mineral seperti zat besi, asam folat, dan yodium harus tercukupi. Pada balita, selalu terapkan inisiasi menyusui dini, IMD, perhatikan jadwal imunisasi yang diterapkan oleh pemerintah, berikan ASI eksklusif sampai anak berusia 6 bulan, dan pemantauan.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Mendingan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di sore hari ini, pendengar. Nah, ini ada informasi terkait juga dengan pemerintah dorong petani jagung, perkuat kelompok tani lewat akses KUR, pendengar.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM mendorong petani membangun skala ekonomi melalui penguatan kelembagaan usaha secara berkelompok. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, sekaligus kesejahteraan petani dengan dukungan akses kredit usaha rakyat atau KUR. PLT Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM mengatakan, pemerintah telah memberikan kemudahan pembiayaan melalui KUR, ya, termasuk plafon hingga 100 juta rupiah tanpa agunan tambahan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, sektor pangan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Namun, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, melainkan juga pada meningkatnya kesejahteraan petani. Ya, dikatakan KUR merupakan instrumen pemerintah untuk memperkuat permodalan petani. Selain memperoleh subsidi bunga, petani dapat mengakses pembiayaan hingga 100 juta rupiah tanpa agunan tambahan. Ya, pemerintah juga akan memberikan sanksi kepada penyalur KUR yang masih meminta jaminan tambahan, yakni untuk pembiayaan di bawah batas tersebut. Ya, informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id. Dan pendengar, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Mu, jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu, jamu, jamu.

Ya, pendengar saat ini sudah di pukul 17 lebih 10 menit dan hiburan lagu-lagu ya masih akan coba kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Dan untuk Anda juga yang saat ini sedang menikmati suasana santai ya bersama keluarga ataupun juga yang sedang menikmati suasana berolahraga ya, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1

aja saja. Buat kau yang ada jualan noken, baju, atau makanan, kau juga bisa jualan online. Jadi, tak perlu sewa tempat yang mahal-mahal. Pembeli dari luar Papua sana juga dong bisa datang untuk belanja kau punya produk-produk lewat e-commerce. Jadi, HP itu sudah canggih. Jangan cuma kau pakai buat scroll-scroll saja. Ayo kita orang melek digital. Pakai buat cari cuan juga.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Dan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan saat ini ya sudah di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur, dan itu artinya waktunya untuk saya pamit undur suara dari ruang negara Anda. Dan perlu untuk kami informasikan bahwa kumandang azan maghrib hari ini jatuh pada pukul 17.39. Kita jumpa lagi di esok hari ya di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan sampai jumpa.

orang-orang beriman. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40 hingga 41.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat menjaga bumi bro. Dan nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Kalau belum, sini aku kenalin. WOFI atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, WOFI dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. WOFI dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, WOFI dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari WOFI dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

Baik, pendengar, selamat malam lagi Anda sekalian di kebersamaan kita untuk seluruh rangkaian acara informasi dan juga hiburan Merauke malam ini yang tentu akan menemani Anda semuanya melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz. Anda juga bisa mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami di www.rri.co.id. Dan tentunya akan Anda dengarkan hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur

19 waktu Indonesia Timur. Anda nanti akan kami ajak untuk mengupdatekan perkembangan informasi dalam Warta Berita Gema Papua yang nanti akan di-sharekan dari Pro 1 RRI Jayapura. Dan sebelumnya kami akan sampaikan lebih dulu beberapa pemberitahuan dalam ruang layanan masyarakat untuk Anda ketahui di malam hari ini. Pemberitahuan yang pertama,

Pemberitahuan yang pertama berasal dari Panitia Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-81 Seksi Karnaval Kabupaten Merauke ditujukan kepada Kepala Sekolah SDMI, SMP MTS, SMA, SMK, MA se-Kabupaten Merauke, Pimpinan Ketua Perguruan Tinggi se-Kabupaten Merauke, Ketua Paguyuban Etnis se-Kabupaten Merauke, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat se-Kabupaten Merauke, Pimpinan BUMN, BUMD se-Kabupaten Merauke, Pimpinan TNI Polri. Disampaikan bahwa dalam memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 Kabupaten Merauke, maka akan diadakan karnaval pembangunan sehubungan dengan kegiatan dimaksud. Maka panitia membuka pendaftaran mulai dari tanggal 21 Juli sampai dengan 5 Agustus 2026. Panitia membuka pendaftaran mulai dari tanggal 21 Juli sampai dengan tanggal 5 Agustus 2026 bertempat di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Merauke setiap jam kerja. Kontak person atas nama Saudara Riki Kebubun 0852-54-62-4654 0852-54-62-4654 dan atas nama Saudara John Awaludin nomor kontak 0813-4422-0316 0813-4422-0316. Demikian disampaikan atas perhatian, dukungan serta partisipasi Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Dan pendengar, selanjutnya kami akan sampaikan informasi duka.

Informasi duka yang berasal dari Ibu Lin Marlesi. Informasi duka berasal dari Ibu Lin Marlesi ditujukan kepada Bapak Yusuf Marlesi di Jayapura, Bapak Albert Marlesi di Dumai, Bapak Markus Marlesi di Pekanbaru, Bapak Yunus Marlesi, Ibu Frederika Marlesi, Bapak Yohanes Marlesi semuanya di Jakarta, Bapak Mateus Marlesi di Jayapura, Bapak Franz Marlesi di Jakarta, Bapak Franky Marlesi di Jakarta, keluarga besar Ibu Yuliana Asur di Jayapura, keluarga besar Leo Basik-Basik di Merauke, keluarga besar Aman Leo di Belanda, keluarga besar Anyam Leo di Belanda, dan seluruh keluarga kenalan Handai Tolan di mana saja berada. Disampaikan bahwa telah meninggal dunia Bapak, Opa, saudara terkasih Bapak Nicholas Marlesi. Telah meninggal dunia Bapak, Opa, saudara terkasih Bapak Nicholas Marlesi di RSUD Dok 2 Jayapura pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan rencana penguburan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 pada pukul 11 waktu Indonesia Timur di TPU Tanah Miring, Merauke. Dan jenazah disemayamkan di rumah duka berada di belakang SPBU Ahmad Yani, Merauke. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian informasi duka

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Joe Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, baik pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengupdatekan perkembangan warta berita informasi untuk wilayah Papua dalam warta berita Gema Papua yang akan disiarkan dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Pembangunan harus dikawal dengan landasan yang kuat, holistik, serta visi misi yang jelas. Rasa cinta dan bangga terhadap daerah harus terwujud dalam kerja keras, ikhlas, dan cerdas sesuai potensi masing-masing.
2: 17 Juni 2026 tepat berusia 108 tahun adalah rentang panjang perjalanan yang penuh dengan romantika dan dinamika sejarah. Maka kita wajib bersyukur dengan menjadikan hari kelahiran Kabupaten Biak Lumpur sebagai sebuah inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan daerah ini dengan karya dan prestasi. Lalu kita bingkai catatan perjalanan hari ini ke depan dengan kerja-kerja produktif yang tulus.
1: Sementara itu, Kepala BPKAD sekaligus Ketua Panitia Gunadi dalam laporannya menyampaikan, peringatan ini menghadirkan kilas balik jejak sejarah sebagai bentuk penghormatan tulus kepada para pendahulu, perintis pemerintahan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, budayawan, dan seluruh masyarakat yang meletakkan fondasi pembangunan.
2: Momentum ini menjadi pengingat akan perjuangan para pendahulu, sekaligus sumber semangat bagi seluruh masyarakat untuk terus bersatu, berkarya dan mengabdi demi terwujudnya Biak Lumpur yang lebih maju, sejahtera dan berkelanjutan. Semoga semangat hari ini pemerintah Kabupaten Biak Lumpur menjadi penguat komitmen kita bersama untuk terus melanjutkan cita-cita dan perjuangan para pendahulu menghadirkan pemerintahan yang semakin profesional, melayani dan berintegritas serta bersama-sama mewujudkan Kabupaten Biak Lumpur yang sejahtera, berdaya saing, inklusif dan
1: momen peringatan HUT ke-108 ini juga dipaparkan berbagai capaian dan penghargaan yang diraih pemerintah daerah saat ini, yaitu sukses menyelenggarakan pemilihan kepala kampung serentak, penghargaan program digitalisasi bahasa daerah dari Kemendikdasmen, kinerja terbaik standar akuntansi dan penyampaian laporan keuangan tahun anggaran 2025, penghargaan percepatan digitalisasi daerah 2025-2026 dari perwakilan BI Papua, opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tahun anggaran 2025 untuk keenam kalinya berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Papua. Peringkat kedua pengendalian inflasi se-Papua dari Kemendagri disertai insentif 2 miliar rupiah. Juara ketiga penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting dari Kemendagri disertai insentif sebesar 1 miliar rupiah. Ririn Arini melaporkan.
3: Selanjutnya kita ke RRI Merauke. Kodim 1707 laksanakan apel pemberangkatan personel satuan tugas TNI Manunggal Membangun Desa ke-129 tahun 2026, tanda dimulainya pergeseran pasukan menuju lokasi pelaksanaan TMMD di Kampung Wanam, Distrik Iliap, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Informasi selengkapnya dilaporkan Dwi Yuniarti.
4: Apel pemberangkatan dipimpin oleh Perwira Seksi Teritorial Kodim 1707 Merauke, Kapten CZ Isage. Dalam keterangannya, Kapten Sage menjelaskan bahwa pemberangkatan personil merupakan tindak lanjut dari pembukaan TMMD ke-129 tahun 2026 yang telah dilaksanakan pada 15 Juli 2026. Ia menambahkan sebanyak 123 personil diberangkatkan menggunakan kapal motor Sabuk Nusantara 114. Dari total 150 personil yang tergabung dalam Satgas TMMD ke-129, sebanyak 27 personil telah lebih dahulu berada di Kampung Wanam untuk melaksanakan persiapan di lokasi kegiatan. Kapten Sage berharap seluruh personil dapat tiba dengan selamat sehingga seluruh rangkaian program TMMD dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
5: Memberangkatkan personil TMMD ke daerah lokasi kerja, yaitu di Kampung Wanam, Distrik Ilwayap. Hal ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan pembukaan TMMD yang dilaksanakan tanggal 15 Juli 2026. Kemudian untuk personil baru bisa diberangkatkan hari ini menggunakan KM Sabu Nusantara sebanyak 123 personil dari jumlah personil 150. Dikarenakan 27 personel sudah standby di Wanam.
4: Untuk diketahui, saat ini personel Satgas TMMD ke-129 sudah tiba di Kampung Wanam dan sedang melakukan proses pembangunan baik secara fisik maupun non-fisik yang dibantu oleh warga setempat secara gotong royong. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Bovendigul gelar sidak obat dan makanan, pastikan produk yang dikonsumsi masyarakat aman. Laporan selengkapnya bersama Imam Komarudin.
6: Pada tempat-tempat atau usaha-usaha, toko ataupun kios-kios.
7: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul bersama sejumlah instansi terkait melaksanakan inspeksi mendadak terhadap peredaran obat dan makanan di sejumlah toko, kios, dan tempat usaha. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menjamin keamanan pangan dan melindungi kesehatan masyarakat. Pelaksana harian Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul Murniati mengatakan sidak tersebut merupakan bentuk pengawasan terhadap produk yang beredar agar masyarakat terhindar dari makanan maupun obat-obatan yang tidak memenuhi standar keamanan. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap produk yang dikonsumsi masyarakat aman dan layak edar. Karena semua itu berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.
6: Jadi memang seyogianya bahwa tiap tahun itu seharusnya perlu dilaksanakan sidak minimal 2 kali dalam setahun. Tetapi mungkin karena anggaran.
7: Ia menjelaskan pelaksanaan sidak melibatkan lintas sektor agar pengawasan berjalan lebih efektif. Tim terdiri dari Dinas Kesehatan, Kepolisian, Satuan Polisi Pamung Praja, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP, di mana Sekda juga ikut turun di lapangan. Murniati menambahkan tim melakukan pemeriksaan di berbagai tempat usaha seperti toko dan kios yang menjual makanan maupun obat-obatan. Selain memeriksa izin usaha, tim juga akan memastikan produk yang dipasarkan masih layak dikonsumsi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan bahwa kegiatan serupa terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2022. Sejak saat itu, sidak belum dapat dilaksanakan secara rutin karena keterbatasan anggaran termasuk dampak kebijakan efisiensi belanja. Murniati berharap melalui kegiatan ini, pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan di Bovendigul dapat semakin optimal sehingga masyarakat memperoleh perlindungan dari produk yang berpotensi membahayakan kesehatan. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, TK Pertiwi 4 Serui sambut 100 siswa baru. Agustinus Tanawani melaporkan.
8: TK Pertiwi 4 Serui sambut 100 siswa baru, tekankan peran orang tua dalam pendidikan anak. Memasuki tahun ajaran 2026-2027, TK Pertiwi 4 Serui menggelar upacara bendera sekaligus penyerahan simbolis peserta didik baru dari orang tua kepada pihak sekolah Senin 20 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi tanda dimulai proses pendidikan bagi para siswa baru sesuai kurikulum yang diterapkan sekolah. Kegiatan tersebut dihadiri pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen, Insinyur Heri Pasasung, MMPD. Dalam sambutannya, Heri menyampaikan bahwa penyerahan anak kepada pihak sekolah merupakan wujud kepedulian dan kepercayaan orang tua terhadap perkembangan pendidikan putra-putrinya. Ia menegaskan keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari keluarga. Menurutnya pendidikan pertama dan utama dimulai dari lingkungan rumah.
9: Dengan penyerahan siswa dari pihak orang tua kepada sekolah, berarti harapannya bahwa ada kolaborasi kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah. Karena harapan kita bahwa pendidikan itu bukan saja dibebankan kepada sekolah, tetapi harapannya ada tanggung jawab berbagi peran antara orang tua dan sekolah. Nah, tadi di upacara bendera dalam apel upacara terkait dengan peran orang tua juga kami sudah sampaikan bahwa harapannya bahwa orang tua berperan aktif karena pendidikan yang pertama itu seyogyanya dimulai dari keluarga, dari rumah. Nah, sekolah tinggal bagaimana mengarahkan, memotivasi, bahkan memberikan pengembangan-pengembangan terkait dengan talenta-talenta yang anak miliki.
8: Sementara itu, Kepala TK Pertiwi 4 Serui, Astri Rosita Sarbini, SPDGR, mengatakan, pada tahun ajaran 2026-2027, pihaknya menerima sebanyak 100 siswa baru yang disesuaikan dengan kapasitas ruang belajar yang tersedia.
10: Baik, terima kasih untuk murid baru yang masuk di tahun ajaran 2026-2027. Sebanyak ini 100 orang, kami batasi karena memang sesuai dengan kapasitas ruangan kita ada 7 rombel dan 38 yang naik aktif. Sebenarnya 50 yang naik dari kelompok A naik ke kelompok B, cuma yang terdaftar di Dapodik murid lama 38, jadi yang 15 yang sebagian besar itu tidak terdaftar. Kenapa? Karena tidak memiliki punya akte kelahiran. Jadi mungkin di tahun ajaran baru ini kami juga ada punya program yang nanti akan bekerja sama dengan kantor Dukcapil yang untuk pembuatan akte kelahiran. Jadi ini masih masuk di dalam minggu ini. Kemarin MPLS dari tanggal 13 sampai hari Jumat, hari ini kami asesmen dari hari ini sampai hari Jumat. Kenapa? Karena kami 55 orang anak, jadi butuh memang ekstra guru, harus asesmen. Kenapa? Karena supaya kami bisa tahu keberadaan anak, dia punya karakter, kemampuannya, pembiasaannya dengan orang tua. Karena di tahun-tahun yang kemarin kami mendapatkan anak berkebutuhan khusus atau anak istimewa yang ada di sekolah kami, dan ada orang tua yang mau membuka hati kepada pihak sekolah, mau menyampaikannya, tapi ada yang tidak terbuka di dalam hal ini. Jadi kami mengambil keputusan tahun ini memang kami mengadakan asesmen selama 5 hari.
8: Menurut Astri, seluruh peserta didik baru telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Setelah itu, sekolah akan melaksanakan asesmen untuk mengetahui bakat dan minat masing-masing anak, sehingga proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Astri juga mengimbau para orang tua agar tidak ragu terhadap kualitas pendidikan di TK Pertiwi 4 Serui. Ia menegaskan sekolah yang dipimpinnya telah memperoleh akreditasi A dan didukung tenaga pendidik yang berkompeten dalam mendampingi tumbuh kembang anak usia dini. Selain itu, pada tahun ajaran baru ini, sekolah telah menyusun berbagai program pembelajaran yang disesuaikan dengan peringatan hari-hari besar keagamaan maupun nasional. Program tersebut dikemas melalui tema-tema pembelajaran yang menarik guna menambah pengetahuan dan wawasan anak tentang berbagai peristiwa penting, sekaligus membentuk karakter sejak usia dini. Agus Tanawani melaporkan.
3: Informasi dari Serui tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Didi Hamdani mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Tanggal 22 Juli, Hari Kejaksaan Republik Indonesia atau Hari Bakti Adiaksa. Hari Kejaksaan Republik Indonesia atau Hari Bakti Adiaksa diperingati setiap tanggal 22 Juli. Penetapan tanggal tersebut dilatar belakangi oleh berdirinya Kejaksaan RI, yakni pada 22 Juli tahun 1960 berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI nomor 204/1960. Menurut catatan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, jajaran sejarah Kejaksaan RI yang ada di Indonesia ternyata sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Ada jabatan yang dikenal sebagai Diaksa, Adiaksa, dan Dharmadiaksa mengurus sidang pengadilan. Kejaksaan RI sudah lama menjadi tulang punggung dalam upaya menegakkan hukum di Indonesia. Dan kini setiap tahunnya pada tanggal 22 Juli diperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa, pengabdian atau bakti yang dilakukan oleh insan Adiaksa, yaitu para anggota Kejaksaan Republik Indonesia.

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke, yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tanggal 22 Juli, Hari Otak Sedunia. Peringatan Hari Otak Sedunia ini dicetuskan oleh Federasi Neurologi Dunia, World Federation of Neurology, WFN, untuk meningkatkan kesadaran akan masalah kesehatan menyangkut otak. Hari Otak Sedunia menjadi peringatan tahunan yang amat penting, lantaran di zaman modern seperti sekarang ini, semakin banyak masalah kesehatan yang berhubungan dengan neurologi atau sistem saraf, terutama pada organ otak. Dilansir dari laman resmi WFN, penetapan 22 Juli sebagai Hari Otak Sedunia berkenaan dengan hari berdirinya federasi ini pada 1957 di Brussel, Belgia. Meski demikian, Hari Otak Sedunia baru ditetapkan pada Februari 2014 atas usulan yang diajukan sejak 22 September 2013. Adapun tujuan peringatan Hari Otak Sedunia adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus menjadi media edukasi terkait kesehatan otak. Terdapat tiga alasan mengapa Hari Otak Sedunia menjadi peringatan penting. Pertama, pentingnya ilmu saraf atau neurologi. Ilmu saraf dinilai menjadi terobosan paling signifikan di dunia kedokteran selama beberapa tahun terakhir. Kedua, kesehatan otak kini menjadi isu yang semakin mendesak. Otak adalah salah satu organ paling kompleks dalam tubuh manusia yang tersusun dari miliaran sel saraf atau neuron. Bersama sumsum tulang belakang, organ ini berperan sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat. Menilik betapa pentingnya peran otak, masyarakat harus lebih sadar akan efek kesehatan otak dan memulai upaya pencegahan agar organ ini tak mengalami gangguan. Sementara itu, yang ketiga, masalah neurologis akhir-akhir ini menjadi penyakit dan kondisi medis paling umum. Maka untuk sepenuhnya memerangi masalah ini, berbagai langkah dasar terkait keamanan neurologis harus segera diadopsi di seluruh dunia.

referensi informasi yang sudah kami siapkan untuk mengupdatekan perkembangan informasi malam hari ini, diantaranya berkaitan dengan informasi internasional, nasional.

informasi internasional berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap media harus dijaga di tengah perkembangan AI. Lalu juga berkaitan dengan ASEAN evaluasi langkah Myanmar jalankan kesepakatan perdamaian. Kemudian informasi nasional.

Menko PMK ajak anak berani speak up hadapi kekerasan. Baik, kita awali dulu untuk informasi yang pertama ya, pendengar. Informasi internasional yang mana perkembangan teknologi digital dan AI dinilai membawa perubahan besar dalam industri penyiaran. Ya, lembaga penyiaran dituntut tetap menjaga kepercayaan publik dan juga dengan menjunjung akurasi informasi, etika, dan juga penghormatan hak cipta. Hal tersebut disampaikan oleh Chairperson Abu Intellectual Property and Legal Committee atau yang disingkat dengan IPLC, Haruyuki Ichinohashi, dan menurutnya perkembangan teknologi digital telah membuat produksi dan distribusi konten semakin beragam, baik itu penyiaran konvensional maupun platform internet. Ya, namun kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait dengan hak cipta dan etika dalam penggunaan konten. Ia menegaskan sebagai lembaga media, broadcaster memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang akurat, adil, dan juga dapat dipercaya. Apalagi saat ini tengah marak disinformasi serta ketatnya persaingan dalam ekonomi digital. Selain itu juga media harus tetap menghormati hak kekayaan intelektual para kreator dalam setiap proses produksi maupun distribusi konten. Ya, dalam keterangan yang disampaikan, yaitu keterangan tertulis oleh Haruyuki pada pembukaan 32 Abu Intellectual Property and Legal Committee Conference di kantor pusat RRI Jakarta pada Rabu hari ini tanggal 22 Juli 2026, bahwa dalam memproduksi dan juga mendistribusikan konten, kita juga harus selalu menghormati hak-hak para kreator. Kepercayaan publik tidak akan dapat dipertahankan apabila kita mengabaikan kekayaan intelektual pihak lain. Ya, dan tahun ini untuk Abu sendiri mengusung tema AI, Copyright, and Royalties in the Digital Content Economy. Konferensi itu diharapkan dapat menjadi ruang bagi anggota

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengakhiri kekerasan sejak kudeta militer 2021. Dilansir dari Kyodo News Rabu 22 Juli 2026. Ya, rencana tersebut tercantum dalam rancangan komunike bersama para menteri luar negeri ASEAN, dan hasil evaluasi pelaksanaan konsensus itu akan disampaikan dalam konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN November mendatang. Langkah tersebut dilakukan setelah ASEAN masih membatasi keterlibatan pemimpin dan menteri Myanmar dalam pertemuan tingkat tinggi organisasi tersebut. Dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Manila, Myanmar kembali hanya diwakili oleh seorang sekretaris.

mereka juga menyoroti memburuknya kondisi kemanusiaan di negara tersebut. Kekhawatiran tersebut tetap muncul meskipun pemerintah yang didukung militer telah dibentuk pada April setelah pemilu diselenggarakan junta. Pertemuan ASEAN di Manila juga membahas upaya normalisasi hubungan dengan Myanmar. Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyampaikan hasil pertemuan informal antara Menteri Luar Negeri Myanmar dan sejumlah anggota ASEAN. Pertemuan tersebut berlangsung di Thailand pada 12 Juli. Dalam pertemuan tersebut, para pihak membahas cara ASEAN menilai perkembangan situasi di Myanmar. Lazaro juga memberikan laporan mengenai keterlibatannya dengan berbagai pihak dalam krisis politik Myanmar. Keterlibatan tersebut mencakup komunikasi dengan kelompok bersenjata etnis minoritas serta penilaiannya terhadap kondisi terkini di lapangan. Juru bicara Filipina Dominic Xavier Dominic Xavier Empelio mengatakan ASEAN berharap Myanmar dapat kembali berpartisipasi dalam forum organisasi tersebut. Namun, ia menyebut negara-negara anggota ASEAN masih mencari cara untuk mencapai hal tersebut. Dan selain membahas tentang Myanmar, para menteri luar negeri ASEAN juga membicarakan konflik antara Amerika Serikat dan juga Iran. Iya, benar. Dua informasi internasional yang sudah Anda updatekan diperoleh dari laman portal berita rri.co.id dan tentunya juga beberapa referensi informasi lain yang sudah kami siapkan ya untuk Anda updatekan. Tepat nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur atau pukul 8 malam, Anda nanti akan kami ajak untuk mendengarkan paket drama radio dengan judul Sahabat produksi RRI Padang. Untuk edisi malam hari ini ya, Rabu 22 Juli 2026, Anda akan dengarkan.

0: Ini Bu, sayurnya udah selesai dibersihkan.
1: Makasih ya Nak. Setelah sayurnya masak, nanti Ibu mau ke rumah Nenek sebentar, antar makanan.
0: Iya Bu, nanti biar Nana yang bersihkan dapur dan cuci piring.
1: Oh iya Nak, Ibu lihat akhir-akhir ini anak Ibu jarang main dengan Sandra. Kalian gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa kok Bu, gak apa-apa.
1: Syukurlah kalau begitu, hanya saja Ibu agak heran. Biasanya kan kalau libur begini, kalau nggak kamu yang ke rumah Sandra, atau Sandranya yang ke sini. Tapi sudah 2 minggu ini, Ibu nggak lihat Sandra. Pergi sekolah pun nggak pernah lagi bersama.
0: Nggak apa-apa kok, Bu. Nana lagi ingin di rumah saja kalau libur. Kadang capek juga kalau main terus.
1: Ya, sudah. Nah, Ibu udah selesai masak. Ibu ke rumah Nenek sebentar ya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Iya. Oh ya, ayahmu kan masih ada acara goro di ujung gang komplek. Nanti kalau ayah tanya, kamu sampaikan Ibu ke rumah Nenek ya.
0: Siap, Bu. Hampir aja ketahuan. Emang dasar tuh si Sandra. Dikira memang sahabat beneran. Ternyata.
2: Nah, besok kamu jadi ke perpustakaan.
0: Maaf ya, San. Besok aku gak jadi ke perpus. Karena teman-teman SMP aku ada reunian.
2: Hah, gimana sih, Nah? Kemarin kan kita udah janji mau ke perpus. Kok kamu sekarang sering ingkar janji sih?
0: Hei, San. Kemarin aku gak ada janji loh. Aku bilang lihat dulu. Karena nunggu kepastian dari teman-teman SMP aku yang ajak reunian. Aku lebih dulu janji sama mereka kan?
2: Nah, kenapa sih kamu sekarang kayak menghindar gitu dari aku? Aku ini sahabat kamu, Nah. Kita udah berteman lama loh.
0: Sandra, siapa yang menghindar sih? Aku hanya sedang ada kegiatan juga dengan teman-teman yang lain.
2: Gitu ya kamu sekarang?
0: Maksud kamu gimana ya?
2: Sekarang karena udah ada teman-teman kamu yang lain, jadi kamu lupa ya sama aku.
0: Sandra, kamu ngomong apa sih?
2: Oke, gak masalah. Aku jadi lebih paham sih gimana kamu sekarang.
0: Sandra! San! Sandra! Heh!
3: Masakan ibumu memang tiada duanya, Nak.
0: Iya, ya.
1: Terima kasih selalu memuji masakan ibu.
3: Iya, iya. Ya. Ayah duduk di teras depan ya. Kekenyangan.
0: Iya, ya. Nana bereskan meja makan dulu ya.
1: Nah, besok kita rencananya mau ke kampung. Kan besok libur. Kamu ajak Sandra ya. Dia senang sekali kalau diajak ke kampung kita.
0: Sandra sepertinya gak bisa ikut deh, Bu.
1: Loh, kenapa? Sandra kan sudah sering ikut kita. Sekalian biar kamu di perjalanan ada teman. Biasanya malah kamu yang minta Sandra diajak.
0: Besok katanya dia ada acara juga dengan keluarganya.
1: Gimana kalau kamu coba telepon dulu?
0: Anu, Bu.
1: Kenapa? Ayo, coba telepon.
0: Iya, Bu.
4: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
1: Walah, nggak aktif nomornya. Kenapa, Nak?
0: Nana juga nggak tahu, Bu.
1: Ya udah, yuk kita lanjut beres.

0: anak ibu udah pulang sekolah.
1: Iya, Bu.
0: Kenapa? Kok murung? Nah, kenapa, Nak? Ada apa?
1: Ibu kan selalu tanya-tanya tentang Sandra.
0: Iya, kenapa?
1: Kami udah gak temen lagi, Bu.
0: Loh, kenapa, Nak?
1: Sandra tuh terlalu ngatur-ngatur Nana, Bu. Nana tuh hanya boleh berteman sama dia aja. Kalau ada janji sama teman lain, pasti marah. Sedikit-dikit marah.
0: Kok gitu? Kalian kan bersahabat sudah lama.
1: Nana gak tahu, Bu. Nana gak ngerti sama sifat Sandra.
0: Nak, ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan Sandra. Tapi satu hal yang perlu dipahami, sahabat bukanlah orang yang harus setiap saat dengan kita. Bukanlah orang yang harus kita kekang. Tapi sahabat adalah orang yang bisa mendukung langkah kita dan menjadi pengingat kalau kita salah. Nah, sahabat kita bukanlah milik kita, karena dia juga punya kehidupan dengan orang lain, orang di sekitarnya.
1: Nah, kalau masalah itu mah Nana juga paham, Bu. Tapi Sandra tuh yang gak paham-paham.
0: Syukurlah kalau kamu paham. Nah, sekarang cari waktu terbaik untuk berbicara dengan Sandra ya. Semoga dia juga mengerti arti persahabatan sesungguhnya.

Drama Radio Produksi RRI Padang. Naskah karya Rita Ismail dengan judul Sahabat. Dengan para pemain Bella sebagai Nana, Rika sebagai ibu, Rini sebagai Sandra, Yudi sebagai ayah. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, Narator Lydia Permata, Teknik Rekaman Dwi Putri Anjeli, Teknik Editing Bobby Nabula, dan Sutradara Oktaviandi. Terima kasih, sampai jumpa.

tanggal 22 Juli, Hari Otak Sedunia. Peringatan Hari Otak Sedunia ini dicetuskan oleh Federasi Neurologi Dunia, World Federation of Neurology, WFN, untuk meningkatkan kesadaran akan masalah kesehatan menyangkut otak. Hari Otak Sedunia menjadi peringatan tahunan yang amat penting, lantaran di zaman modern seperti sekarang ini, semakin banyak masalah kesehatan yang berhubungan dengan neurologi atau sistem saraf, terutama pada organ otak. Dilansir dari laman resmi WFN, penetapan 22 Juli sebagai Hari Otak Sedunia berkenaan dengan hari berdirinya federasi ini pada 1957 di Brussel, Belgia. Meski demikian, Hari Otak Sedunia baru ditetapkan pada Februari 2014 atas usulan yang diajukan sejak 22 September 2013. Adapun tujuan peringatan Hari Otak Sedunia adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus menjadi media edukasi terkait kesehatan otak. Terdapat tiga alasan mengapa Hari Otak Sedunia menjadi peringatan penting. Pertama, pentingnya ilmu saraf atau neurologi. Ilmu saraf dinilai menjadi terobosan paling signifikan di dunia kedokteran selama beberapa tahun terakhir. Kedua, kesehatan otak kini menjadi isu yang semakin mendesak. Otak adalah salah satu organ paling kompleks dalam tubuh manusia yang tersusun dari miliaran sel saraf atau neuron. Bersama sumsum tulang belakang, organ ini berperan sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat. Menilik betapa pentingnya peran otak, masyarakat harus lebih sadar akan efek kesehatan otak dan memulai upaya pencegahan agar organ ini tak mengalami gangguan. Sementara itu, yang ketiga, masalah neurologis akhir-akhir ini menjadi penyakit dan kondisi medis paling umum. Maka untuk sepenuhnya memerangi masalah ini, berbagai langkah dasar terkait keamanan neurologis harus segera diadopsi di seluruh dunia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri dari jabatannya karena alasan kesehatan. Pelantikan berlangsung di hadapan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Prosesi diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden Kepres nomor 78 garis miring P tahun 2026 tentang pengangkatan Kepala BGN.

menangani berita acara pelantikan yang dilaksanakan langsung oleh Presiden Prabowo. Penandatanganan tersebut menandai resminya Sundaryono mengemban tugas sebagai Kepala BKN. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Presiden memilih Sundaryono karena dinilai memahami konsep program makan bergizi gratis MBG sejak awal. Sebagai Wakil Menteri Pertanian, Sundaryono juga selama ini terlibat dalam penyediaan pasokan pangan yang menjadi bagian penting dari pelaksanaan program tersebut. Prasetyo juga mengatakan bahwa pengalaman Sundaryono di Kementerian Pertanian menjadi salah satu pertimbangan utama Presiden dalam menentukan pengganti Kepala BKN. Pemerintah juga berharap kepemimpinan baru dapat memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis sekaligus meningkatkan tata kelola Badan Gizi Nasional.

Menko PMK Pratikno mengajak anak untuk berani melaporkan setiap tindakan kekerasan. Keberanian melaporkan tersebut dinilai menjadi langkah penting memperkuat perlindungan anak. Pratikno mengatakan budaya diam masih menjadi tantangan dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Banyak korban maupun saksi masih enggan menyampaikan pengaduan kepada pihak berwenang.

Pratik Nol, sekarang ini kita dorong semua masyarakat untuk aktif menyampaikan pengaduan seandainya melihat kekerasan atau menjadi korban dari kekerasan tersebut. Ini bukan hal yang mudah dalam tradisi budaya kita, terutama untuk anak-anak, karena mereka seringkali tidak berani untuk speak up. Keterangan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di kantor Balkom RI Jakarta hari Rabu ini tanggal 22 Juli 2026. Menurutnya, Polri turut mendorong keberanian anak melalui program Raise Hand and Speak. Program tersebut bertujuan untuk membangun kepercayaan anak kepada

beberapa saluran yaitu SAPA 129, kemudian hotline 110 Polri, dan juga pengaduan KPPPA. Dan silakan masyarakat untuk memanfaatkan saluran-saluran tersebut apabila menemukan kasus kekerasan terhadap anak.

0: Kenyang banget emang, enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Oh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang,

20 kita ke beberapa informasi regional, tepatnya dari Merauke yang Anda akan dengarkan. Juga nanti tepat di pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami juga akan hadirkan untuk Anda, yaitu Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Tentunya informasi brand lain masih akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih buat Anda yang mungkin baru saja mendengarkan frekuensi radio terestrial kami untuk malam hari ini, siaran Pro 1 RRI Merauke di FM 94,8 MHz, ataupun juga Anda yang sedang mengakses melalui aplikasi RRI digital serta streaming kami di www.rri.co.id.

mendengarkan melalui pemancar relay di tempat Anda masing-masing. Semoga juga malam hari ini Anda selalu sehat dan apa yang Anda kerjakan sepanjang hari ini juga sesuai dengan target ataupun juga planning Anda. Ya, kita beralih ke dua informasi regional. Yang pertama adalah dukung percepatan pembangunan material TMMD ke-129 siap untuk diberangkatkan ke Wanam. Dua informasi ini juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Ya, mendengar Kodim 1707 Merauke terus mematangkan persiapan pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 tahun 2026. Dan berbagai material pembangunan dan kebutuhan logistik dijadwalkan diberangkatkan menuju Kampung Wanam, Distrik Ilwayap, Kabupaten Merauke pada hari Rabu ini, tanggal 22 Juli 2026 menggunakan kapal motor KM Sumber Rejeki melalui pelabuhan kapal kayu Merauke. Dan material yang akan dikirim meliputi bata merah, pasir, papan kayu, balok kayu, semen, besi, seng, triplex, gorong-gorong, berbagai alat pertukangan, serta kebutuhan logistik bagi personil Satgas TMMD yang telah berada di lokasi sasaran. Ya, perwira seksi teritorial Pasiter Kodim 1707 Merauke, Kapten CZI Sage, mengatakan bahwa seluruh material telah dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran fisik TMMD di Kampung Wanam. Dalam keterangan yang disampaikan bahwa pengiriman material kebutuhan TMMD ke-129 tahun 2026 Kodim 1707 Merauke akan dilaksanakan pada Rabu 22 Juli 2026 atau hari ini menggunakan KM Sumber Rejeki menuju Kampung Wanam, dan perjalanan diperkirakan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 hari sebelum seluruh material tiba di lokasi. Dan ia menambahkan sebelum diberangkatkan, material berupa pasir dan bata merah terlebih dahulu dikemas ke dalam karung, dan langkah tersebut dilakukan agar proses bongkar muat dan juga pengangkutan melalui jalur laut menjadi lebih mudah, aman, dan juga efisien. Pengiriman material ini menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan TMMD ke-129 tahun 2026. Sehingga seluruh pekerjaan pembangunan juga dapat segera dimulai sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Wanam. Lalu kita ke informasi berikut lagi, masih dari Merauke. Balmon Merauke ajak masyarakat untuk bijak gunakan spektrum frekuensi radio. Selengkapnya juga, Balai Monitor Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Merauke menggelar sosialisasi intensif mengenai pentingnya penggunaan spektrum frekuensi radio secara bijak dan juga legal. Kegiatan ini tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, kemudian instansi pemerintah, serta pelaku usaha di wilayah Papua Selatan agar tidak menggunakan perangkat komunikasinya secara ilegal. Dan hal tersebut disampaikan pimpinan Balai Monitoring Kelas 2 Merauke, Joenadi Jafar, dalam sambutannya pada saat pembukaan sosialisasi bijak menggunakan frekuensi radio bagi masyarakat di Merauke, Papua Selatan yang berlangsung di Hotel Care Inn pada Selasa 21 Juli 2026. Dikatakan bahwa spektrum frekuensi radio ini merupakan sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara. Penggunaan yang tidak tertib dan tanpa izin resmi berpotensi besar menimbulkan gangguan interferensi yang membahayakan bagi penerbangan dan juga komunikasi kebencanaan. Dalam keterangan yang disampaikan oleh pimpinan Balai Monitoring Kelas 2 Merauke, Joenadi Jafar, bahwa kami terus merangkul semua elemen masyarakat. Frekuensi radio ini tidak terlihat, namun dampaknya luar biasa jika terjadi gangguan komunikasi pada sektor vital seperti penerbangan di Bandara Mopah.
Junaidi Jafar juga berpesan melalui sosialisasi. Ya, melalui sosialisasi tersebut juga mampu memberikan pemahaman terkait dengan peran dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Merauke. Ini sebagai pengawas untuk bagaimana penggunaan perangkat telekomunikasi yang sesuai standar, lalu ketentuan perizinan, sanksi maupun pelanggaran, serta pentingnya menjaga kualitas pelayanan komunikasi. Melalui kegiatan tersebut, Balmon Merauke berharap pelanggaran penggunaan frekuensi ilegal dapat ditekan secara signifikan, tentu demi menjaga kedaulatan dan keselamatan komunikasi di wilayah perbatasan Indonesia. Harapan besar kami semua, semoga melalui sosialisasi ini kita semakin memperkuat sinergi dan juga mengelola frekuensi spektrum radio yang optimal, serta komitmen pada monitor spektrum frekuensi radio mereka untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya, itu informasi untuk Anda update-kan ya dari Merauke, informasi regional. Dan pendengar, kita jalan pukul 21 waktu Indonesia Timur. Untuk nanti Anda akan update-kan informasi lain dalam Warta Berita Sentral

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
3: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
1: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
4: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
2: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
5: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
6: Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
5: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
1: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
3: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
7: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
3: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan, itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
7: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
8: Tentu saja yang sasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Minko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
7: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
9: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan, perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
10: Yang berkeadilan. Prinsipnya, hasil evaluasi kita tanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah, yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
9: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
11: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara yang menggunakan kendaraan roda 2. Kita menetapkan tarif. Ya, kita juga menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
7: Jadi akan masuk ke mana
11: sih
7: Pak aturan
11: yang
7: terkait
11: kalau
7: masuk ke
11: Wifi? Kan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak Menteri UMKM mengundang kita karena ini berkaitan dengan ekosistem digital. Jadi kita ketemu, kita
9: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husain mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru. Namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blur itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
13: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
14: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
13: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, John Phil, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta Manajer Operasional PT Blu-ray, yaitu Deddy Kurniawan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
16: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
15: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
16: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level 18.000 rupiah per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
17: Untuk terkait dengan BI rate, gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhiran nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
16: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Committee of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Ikut laporan Eliana Zahra.
18: This is what I want to see young people embracing
19: the power. Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
18: This is what I want to see young people.
20: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
19: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
18: For already many decades, or some decades, Indonesia has...
20: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
18: But democracy is not a
0: Finnish project.
19: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
22: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brazil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
23: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
22: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
24: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
22: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti, khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Manisari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silian, Selakas, Ket, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
0: Oh, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a
2: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
1: Mitchell Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogyanya

0: Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Terima kasih bagi Anda pendengar yang tentunya masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selesai lagu-lagu daerah Senusantara Anda dengarkan dalam program hiburan aneka lagu daerah Senusantara. Selanjutnya, di setiap Rabu malam Anda akan ikuti program Ruang Rindu Nasional edisi Rabu 22 Juli 2026. Kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk Anda ikuti dan juga dengarkan program Ruang Rindu Nasional yang nanti akan dipandu bersama dengan presenter Ihsan Tarore dan Andes dengan bintang tamu bersama dengan Best Jam. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Dari ini penjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya. Aku bisa nemenin malam-malam, biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iyalah,
1: buat semua pendengar-pendengar. Tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tahu sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan di malam-malam. Bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi
0: dalam satu tahun
1: berapa kali.
0: Iya bener. Bersama Isan Tarere malam ini.
1: Iya,
0: Andes Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes?
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu, subur selalu, bahagia selalu.
0: Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya, tapi hari ini kita
0: kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong. Hari ini rame banget.
1: Ya, iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau gak berdua, bertiga, berempat.
1: Nah, maksimal berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru ya? Banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial, kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya, kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung, telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp.
0: Di boleh WhatsApp kita di 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi sudah disampaikan, hari ini ada aku Isan Taruri dan juga
2: ada Andi Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
2: Beramai-ramai.
3: Tuh kan. Wah,
2: suaranya udah kedengeran.
3: Jokesnya itu jokes bapak-bapak. Jadi saya ketawa
2: emang
3: bapak-bapak.
2: Emang udah cocok. Emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pecah suara banget ya. Oke. Malam.
2: Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini.
3: Ya. Ada siapa sih Andes? Nah,
2: ini dia, langsung aja deh kita kenalin, ini dia The Best Jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Tahunya itu doang lagi ya. Banyak ya, yang itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Ada sebutin lagi.
2: Ada radio, ada rindu bermimpi ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi sudah kita sampaikan buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, apakah kurang?
4: Boleh diangkat?
3: Boleh dong.
2: Boleh diangkat.
5: Udah kering diangkat ya.
2: Apa
3: iya banget.
2: Ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
5: Paling kakak. Paling kakak. Kasita yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita. Terus?
5: Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus?
4: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kalsa.
4: Sama-sama. Oke, sama-sama. Cute kayak mereka berdua.
2: Baru kali ini ya. Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
4: Aku jadi mau kenal jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
4: Alvin.
3: Abang Alvin di
4: temannya Sigit.
3: Oh, ya tahu bang, temannya Sigit di pegang apa? Vokal. Oh, vokal.
2: Siap, kasih kita kan juga kamu juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan.
4: Ngaku-ngaku
3: beneran. Tapi beneran. Ngakuin enggak? Kenapa? Terus satu lagi.
6: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau di.
3: Oh, iya.
6: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
6: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
4: Ujian kelas 6 itu. Allah.
3: Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
4: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
4: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar, gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh dari Surabaya. Oh, iya. Bang Oni selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat kan?
2: Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RS Jakarta.
3: Halo. Jadi Kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang
2: sama. Ah, yang sini. Iya. Sama aja sih, kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus, ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Iya. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Karena lagi ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
4: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya,
4: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
4: Kita udah pernah, biasanya udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu?
3: Wow. Karena
4: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah ini kita coba.
3: Berarti memang udah benar Best Jam di 32 tahun berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Oh, di.
2: Ya.
3: Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget, tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
4: Boleh dibuka?
3: Ex Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya. Huh?
3: Boleh dibuka. Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Iya. Ada isinya.
4: Takutnya
3: enggak
4: ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, Wak. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini oh,
2: bahannya pun
3: iya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka, kenapa ini buku menu?
2: ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
6: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Zamannya. Emang sebelum Best Jam apa namanya?
4: Peter Pan.
3: Cikustik kali sangkatan.
4: Banyak. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu.
3: Oh.
4: JM Kids ada, dibaca aja nanti di situ.
3: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue sering ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
4: Tuan Benner daripada gue loh.
2: Oh, bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
6: Nah ini yang bikin buku juga. Yang bikin buku.
5: Gimana?
3: Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
6: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: 2 tahun.
6: Memang perjalanan bikin buku ini memang apa namanya agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Mm-hmm. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Tapi kita pas saat 30 kan 30 kan nomor cantik tuh.
3: Betul.
6: Kan.
3: Ya.
6: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi juga,
6: karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita nggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Nggak tiba-tiba ya?
2: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
6: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi, ada
3: Iya.
2: Gitu. Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
6: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres, tetap lagi gitu. Lagi nih ceritanya gitu.
3: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Aduh. Ini makin seru dan kita juga karena dirilai dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Misalnya. Karena kalau kita yang nanya ntar nggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
7: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Karore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam dan
2: silahkan
3: juga Bang Ramzi ya. Nih
7: iya, mau apa ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bu Farida.
7: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
2: Ya,
7: mau bertanya ke grup band Basudam ini, sejak kapan terbentuknya Basudam ini? Terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kejangga, kan? Hujan tak berawan.
2: Oh, hujan tanpa awan.
7: Ada lagu religinya ya. Jadi Ibu Fatida cuma ini aja ya. Tolong ya dihadirkan lagu bukan Kujangga.
3: Oke. Okay. Nah, biasa kalau hadir lagunya Bu Rockering jalan langsung ya, Bu.
7: Ini saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
7: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Maswi sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
2: Baik.
7: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Makasih Mbak Sejam dan Ihsan Tarore sama Bang Andes.
3: Sama-sama. Terima kasih Bu Farida.
2: Baik,
3: selamat malam.
2: Ibu selamat Farida. Malam dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
2: Ya, Pak Ahmad.
8: Bidang tamunya siapa ini?
2: Best Jam, Pak Ahmad.
8: Best Jam, saya kenal dengan Mbak siapa?
2: Halo, Pak Ahmad.
8: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen. Jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Tarore.
8: Salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama nanti, Pak Ahmad
8: ya. Langsung bertanyaannya.
2: Silakan.
3: Boleh.
8: Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke, okay. Rencana kedepannya di era global ini seperti apa ya, gitu ya?
8: Jambi nih. Ya, kepada Ibu Messi di Jambi, Bapak Lupi, Retno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
8: Memori Lewat Lagu. Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut. Baik, lagi.
2: Lanjut lagi, ada dari Jember Oma kita Ana. Ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya Oma Ana.
3: Waalaikumsalam.
9: Tumben Bang Andes.
3: Tumben Bang Andes.
9: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas ya, Yudi lagi. Iya.
9: Sekali-kali kan harus tampil juga lah Bang.
2: Betul.
9: Di balik layar terus.
3: Ouch.
9: Baik.
3: Iya. Iya Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa Oma.
9: Sehat ya.
3: Alhamdulillah Oma.
9: Alhamdulillah.
3: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
9: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya, sama-sama.
9: Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam.
2: Best Jam.
9: Best Jam gitu.
2: Iya.
9: Iya, apa artinya itu Best Jam ini?
3: Oke, apa artinya?
9: Terus yang kedua, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
3: Iya.
9: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
9: Oh, buku biografi.
3: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
9: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
3: Allahu Akbar, ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu, Oma. Ya Allah,
2: Oma.
3: Kena copyright, Oma.
9: Ini kan 32 tahun,
3: iya.
9: Kan beda tuh Islam, Bang Andes.
3: Iya. Makanya judul buku
9: 32 tahun gitu.
3: Iya. Ada, Oma, judul bukunya.
9: Apa ada judulnya?
3: Judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Itu
2: nah,
3: judulnya.
2: Itu judulnya.
9: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 Dekade.
3: Oh, oke, okay. Ya udah nanti kita tanyain sekalian. Oke.
9: Okay. Isinya buku itu apa?
3: Oke. Okay.
9: Misalkan itu pada saat apa sih, apa malam, apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke. Okay.
9: Ya, makasih ya bintang tamunya ya.
3: Iya,
2: sama-sama, Oma.
9: Selalu ya.
3: Ya, amin.
9: Biasa dong, Iksan.
3: Boleh.
2: Silakan. Iya, Oma. Silakan.
9: Ada Ibu Ana di Sorong, kalau nggak salah ya.
3: Iya.
9: Iyalah, nggak salah, benar kok. Ada Ibu Ana di Sorong.
3: Iya, betul.
9: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1.
3: Dan
9: salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
3: Siap.
9: Terima kasih dua-duanya, selalu semangat ya.
3: Sama-sama, Mana. Terima kasih.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
3: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Ada kita catat. Oke, tenang.
2: Halo, okay. Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam.
10: Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bang Mande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu, Bes.
10: Ini kemana ini Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi digantiin Iksan Tarori.
2: Lagi jadi penari ular.
10: Iya, Iksan Tarori. Iya, ini penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti nih, Pak.
2: Pak. Iya, Kang Hasan silakan.
10: Dengan Best Jam ini ya,
3: Andes
10: ya.
3: Betul.
10: Ini, saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini saya 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu diberitakan musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu?
3: Oke. Okay.
10: Itu resepnya itu gimana terus? Terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini kita dibantu fotonya saya kirim salamnya ya
3: siap
10: Pedinda terus yang baru turun
3: Omana
10: Omana
3: ya.
10: Terus Ibu Alma juga terus Ayu di Kepaltu ke tengah.
3: Oke.
10: Okay. Ciguria.
3: Ciguria. Siap. Ya, terima kasih.
10: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan Ruang Rindu dibungkus semua semua. Buat Bang Andes, Bang Santarore. Ditekan selamat bertugas.
3: Terima kasih banyak.
10: Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya. Yang welcome Pak Hasan ya. Oke, baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi.
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
3: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
2: Halo Bu Ica, Teka Ica.
11: Halo. Halo, selamat malam.
2: Iya.

0: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Ihsan Tarore, Ita juga kalau disingkatnya.
1: Oke, oke. Mantap.
0: Tenang aja kalau disampaikan ke Ihsan nyampe kok ke Mbak Ita.
1: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
0: Sita itu.
2: Tadi aku mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja
1: tersimpan. Oh gitu.
2: Ya udah enggak jadi aja nanti.
0: Oh, iya, enggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
2: Iya, insyaallah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ica ya.
0: Harus dong. Siap. Ditunggu loh Ica.
1: Oke.
2: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyekor satu di seluruh Indonesia.
0: Baik.
2: Sekali kesannya selamat tugas sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Terima kasih Bang Antek sama Bang Ihsan dan Tuske.
0: Sama-sama Ica, thank you Ica.
1: Baik. Nah kita jawab.
0: Mau ditanya atau kita off dulu sekarang?
1: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
0: Ini katanya ini serius.
1: Serius.
0: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Oh, yang pasti 32 tahun yang lalu. Betul. Kan ini dalam rangka 32 tahun Bu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
1: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94. Yeay.
0: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3. Oh, salah ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
1: Tuh ya, nah. Tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
0: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Ahmad Jember.
1: Di Jember.
0: Rencana ke depan di era
3: masa global apa tadi?
0: Era global.
1: Global.
0: Globalisasi seperti sekarang.
3: Soal global-globalan.
4: Terima kasih pertanyaannya.
0: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
1: pertanyaannya. Iya ya.
0: Benar-benar.
1: Ada bridging itu ya.
4: Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
1: Mantap.
4: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
0: kebang lagu ya itu jatuhnya ya.
4: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar
0: gitu. Gitu.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
0: Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
1: Yang jawab elit global.
0: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Om Ana
1: di Palembang.
0: Namanya kan Best Jam.
3: Artinya apa?
0: Artinya apa?
3: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
0: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17 Agustus.
1: Iya.
0: Yeah. Benar ya? Benar. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
1: Nah. Itu ada di buku itu. Jadi mana bisa memesannya di Instagram ya, untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih. Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
0: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
1: Betul.
0: Kalau misalkan bingung enggak bisa dilihat di buku, bukunya enggak dapat, kalian Google. gimana?
3: Oke.
0: Silakan.
3: Sebenarnya simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya
0: nama
3: personil inisialnya. Dulu kan awal ada BS, terus A-nya ada Anya, Aris, Adon, terus siapa lagi? Anya, Agnil, terus S-nya Sita, Sigit, E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu Jam Session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu Jam Session gitu.
1: Best Jam.
3: Begitu.
0: Terima kasih. Agak enggak make sense sebenarnya.
3: Tanya apa ya?
0: Karena gini loh. Ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
1: Oh, iya. Make sense ya.

0: Oh, kan harusnya BASS gitu kan.
1: Basis.
0: Kayak merek chargeran. Nah, Bass Jam.
2: Bass Jam.
0: Aku pikir kayak plesetan dari Bass Cam.
1: Oh, bisa. Itu lebih enggak make sense loh.
0: Ya kan bisa jadi mungkin kalian adalah teman-teman satu Bass Cam sampai akhirnya.
3: Itu enggak mungkin teman-teman satu Bass Cam.
0: Oh, enggak mungkin. Kenapa?
3: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka dan waktu itu umurnya
0: udah
3: 20 something. Pokoknya
2: beda lebih dari 10 tahun.
3: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi enggak mungkin nongkrong bareng ya kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang enggak
0: benar. Oh iya benar
2: pertanyakan sih.
0: Ya, tapi gue dulu gitu sih.
4: Lu yang mananya yang SD-nya apa yang?
0: Aku yang kuliahnya.
1: Ya terima kasih Om Hasan.
0: Jadi best itu ya dari nama personil ya Om ya. Jadi kalau ditanya artinya apa ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
2: Iya.
0: Isi bukunya isi tentang, apa? Tentang biografi.
2: Biografi kah aja?
0: Silakan, Bang.
2: Atau ada cerita-cerita?
3: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
2: Nah, itu dia. Prolognya ya, nasi goreng.
1: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Bass Jam, ngerilis album gitu kan banyak keluar masuknya personil gitu kan sampai terakhir
0: isu-isu.
1: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun.
3: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
0: bekerja sama
3: bergabungan BC atau berinteraksi dengan BC. Ini enggak cuma personel, ada manajer, ada executive producer, ada
0: label
3: yang tadi ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
0: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
3: Jadi satu kejadian yang lain ditanya kan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue langsung ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
0: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Bass Jam sendiri kan. Makanya
3: paling kecil gak dikasih tau apa-apa waktu itu.
0: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong.
2: Langsung dikonfrontir.
0: Baik. Lucu juga ya, seru juga ya Bass ya.
2: Ternyata
0: seru
2: ini
0: loh.
2: Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain
3: makanya
2: gitu.
3: Kita kalau pakai makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan

0: 32 tahun, bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
1: Maksudnya?
0: Oh, jadi kan ini buku nih.
1: Oh, enggak ada.
0: Ada buku gitu, single enggak ada. Oke.
1: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
0: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
0: Katanya kok di challenge kok ya.
2: Ada pressure lagi.
3: Yang lain loh biasanya.
0: Beda-beda. Aduh. Gimana?
1: Resepnya apa ya? Nah, sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM, kan sebenarnya BSM enggak secara personil enggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu-gitu. Mm-hmm. Ada yang udah keluar, masuk lagi.
3: Mm-hmm. Nah, siapa sih?
1: Mungkin ya sebenarnya personil-personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan, mempertahankan nama BSJ gitu.
0: Sama-sama dari niat yang sama, yeah, sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
1: Nah, itu tahu.
0: Ya kan barusan dijelasin.
2: Hanya ngulang aja loh.
0: Oh ya, maaf, enggak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
0: Oke.
2: Sabar.
0: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
2: Masih dari Pak Hasan.
0: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih?
1: Krik. Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
0: Okay.
1: Terus nge-jam gitu, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
0: Baru dirembuk.
1: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Terus kita dibahas konsepnya mau kayak gimana gitu.
0: Oh gitu, kalau dulu iya.
1: Dulu kan harus ngumpul.
0: Betul.
1: Sekarang kan udah susah ya.
0: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya.
1: Teknologi juga udah memungkinkan untuk nggak perlu ngumpul.
0: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Sekarang
2: masih.
0: Enggak. Aku coba mau mewakili kayak sekarang. Kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
2: Atau berbagi G Drive gitu ya.
0: Iya, gampang.
2: Betul.
0: Gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
0: Personilnya berapa?
3: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
2: Betul. Ya. Ada Mbak Sita juga kan.
0: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
3: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Mm-hmm. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Oni.
2: Ya. Oh, dan Oni.
0: Oke.
3: Malam ini enggak ikut.
0: Malam ini dia di Surabaya.
2: Surabaya.
0: Ya. Baik. Oh,
1: enggak cuma malam ini sih.
0: Setiap malam.
2: Tinggal di sana.
0: Kecuali ya. Lagi off air. Oke.
2: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
0: Aku kesel.
2: Terus. Baik, mendengar nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499
0: atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau kejar mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Jakarta malam ini.

0: Pulang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Anda masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya. Nggak hanya musik atau lagu, tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar, karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso. Ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
2: Halo, selamat malam kembali Mas
1: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
2: Mana? Kenapa Mas?
1: Iya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
2: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
1: Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
2: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu, apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
1: Oke, itu aja Pak Putra?
2: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
1: Silakan.
2: Boleh.
1: Pak Putra.
2: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
1: Baik.
2: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
1: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
2: Ruang rindu,
3: Ruang Berbagi Rindu Memori.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
3: siapa tuh?
1: Ayu di
3: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
4: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bang Andes, Mbak Santarori.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
4: Iya, apa kabar nih berdua?
1: Baik, Ayu.
3: Ayu,
1: apa kabar?
4: Ya, kabar itu alhamdulillah sangat baik.
1: Alhamdulillah.
3: Ayu mau tanya apa nih?
4: Best Jam ya.
3: Monggo.
1: Silakan.
4: Hai, selamat malam semuanya.
3: Selamat malam semuanya.
5: Selamat malam, Ayu.
4: Ya, Assalamualaikum semuanya ya.
5: Waalaikumsalam.
4: Mau nanya nih ya, Bang ya. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Aja. Tentang lagu Bukan Penjaga itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya biasanya mau pakai mana gitu ya. Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
1: 32 tahun.
4: Ya, 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai best team gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semua lah. Ya ini wajib dijawab untuk semuanya.
3: Baik.
4: Ya.
3: Oke, wajib dijawab.
4: Terus? Oh iya, terus semangat aja buat semuanya. Albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih belia itu. Ramulku bilang Mas Nene Badang tuh kata suka dengar lagu itu.
3: Oh, dengan bukan Pujangga tadi ya?
1: Iya.
3: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
4: Iya, Pak Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
3: Oke, baik. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
3: Oke.
4: Ya Pak Andes, saya mau sapa ya sama Pak Widya. Terima kasih Pak Benejo juga Pak Widi. Maaf buat yang menyapa saya juga tetap semangat, tetap sehat ya, dan semua yang dari seluruh Indonesia dan seluruh Oke. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terakhir kita ke Toli-Toli, ada Ibu Haryanti.
3: Agak jauh ya.
1: Jauh nih. Halo.
3: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
1: Malam.
6: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
3: Iya, malam Ibu Haryanti.
6: Berbagi rindu memori lewat baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Desyem, selamat malam. Aduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya, saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama Best
3: Jam. Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya Best Jam.
6: Berarti jadwal terbangnya tuh padat banget ya.
3: Iya dong.
6: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya Best Jam, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada Basecamp Teteh sama mas-masnya, itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi bahkan band-band indie juga banyak.
3: Betul.
6: Kira-kira Basecampnya bisa collab sama siapa itu? Aja pertanyaannya. Oke,
3: Okay.
6: Untuk semuanya, untuk Best Jam, Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan, kita semua anak-anak bangsa, jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 27 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat, pastinya nggak boleh ada yang bete.
3: Benar. Harus semangat ya, Bu ya.
6: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRI 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
3: Ouch.
6: Untuk Mas Andes Saputra juga.
3: Siap. Terima kasih banyak Bu Haryanti.
6: Rindu memori lewat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
1: sudah
3: langsung ya?
1: Langsung dijawab.
3: Langsung dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada?
1: Dari Putra.
3: Dari Pak Putra.
1: Iya. Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini, apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
3: Dijawab tadi resepnya apa ya, itu salah satunya punya niat yang sama.
1: Betul.
3: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Best Jam ini ada di industri musik.
1: Nah, itu dia.
3: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
1: Ayu
3: di Maluku. Bukan pujangga ini sebenarnya awalnya, apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
7: Alvin kayaknya mau jawab.
3: Ah, monggo loh.
7: Ada di buku itu semua
3: cerita. Allahu Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau Bang Alvin.
8: Untuk apa 2 tahun kita mau coba nulis buku?
3: Oke.
8: Okay. Oh, dikembalikan tanya lagi.
3: Oke, oke.
8: Hargai dong karya itu.
3: Iya, baik. Oke, Bang. Siap.
1: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
8: Semua jawab.
9: Nanti diginin, untuk apa kalian kesini?
3: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
1: Tapi Ayu juga tadi pertanyaannya menarik, karena bertahan udah lama nih. Apa
3: 32
1: hikmahnya
3: tahun.
1: Katanya hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini
7: hikmahnya, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan bujangga dulu kali ya?
3: Oh, iya, bukan bujangga dulu. Jawa. Silakan, kasih tahu.
7: Bujangga itu di album 3 ya. Album salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
3: Alhamdulillah.
7: Lagu itu uniknya, lagu Bukan Bujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi, langsung ikut kayaknya langsung ke studio, terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu, terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertuju di kamar, waktu itu kamar gue kalau gak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin, itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh. nama film serinya Party of Five. Jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang merupakan satu cewek gitu, dan beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi. Jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja, nggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
3: Bujangga.
7: Agak repot sih sebenarnya.
8: Menarik.
7: Judulnya bukan itu lagunya. Habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik, ya udah bikin jadi lagunya judulnya bukan Bujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya itu gitu ya. Nggak ada yang kena. Label dengar lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
3: Dan ternyata
7: The Rest is History.
3: Betul, ya.
1: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
3: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
8: Tadi hikmahnya belum dijawab.
1: Oh iya, lu.
3: Akhirnya loh dia. Dia mengingatkan juga loh.
1: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya. Mungkin Mas Alvin, kita kasih kesempatan.
9: Hikmahnya apa, Jo?
8: Karena aku baru separuhnya.
9: Dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
8: Oke, silakan. Iya,
1: lanjut. Lu. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
8: Apa ya hikmahnya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
9: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
1: Dilempar lagi.
8: Pertanyaannya susah loh, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga.
1: Ya.
8: Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
1: Nah, itu dia benar. Iya.
9: Lagi.
1: Gimana Mas Sigit?
9: Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dekade-dekade gitu. Mempertahankan, membangun, mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
1: Tiga dekade lagi bertahan ya. Gak main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya. Pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini. Dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
7: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25 jadi itu silver lah ya, silver perayaan silver gitu, cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu, jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana?
10: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
7: Jadi lontaran Sigit aja.
10: Lontaran iseng
9: ngobrol cantik ya.
10: Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git, lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah, apa bikin buku kayak gitu. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu ya, bikin bukunya.
1: Okay. Gitu. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat, yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
7: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya, karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek-cowok, misalkan cowok-cowok semua
1: kemudian,
7: terus biasanya gondrong-gondrong, sangar-sangar nih enggak gitu, kelimis-kelimis, rapi-rapi, cungkring-cungkring gitu. Nah, tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele, mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
1: Terus kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya, kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi ada juga kan yang enggak gondrong-gondrong, yang enggak sangar-sangar ya. Yeah. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak kayak gue gitu. Kita tuh band yang mewakili generasi dulu gue. Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga ternyata yang apalagi bukan penjaga meledak gitu ya. Ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
7: Yang enggak romantis itu ya.
1: Iya. Oh, ditegasin ya mendengar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
8: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
1: Kemarin. Itu dekat banget ya.
7: Kan enggak bilang depan atau belakang.
1: Iya. Ya udah.
9: Kita adalah kemarin. Tapi rencana loh pertanyaan.
1: Ini rencana, iya ada rencana berarti.
8: Belum. Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
1: Oke.
8: Kita berencana.
7: Tapi
1: bener sih, bener lagi rencana lo pasti mau ya. Oh besok iya. Juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
7: Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, Bass Jam Official, BASSJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita
1: bicarakan. Betul.
7: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ, ada semua di situ.
1: Di update semuanya di sana. Bass Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada maunya sama siapa, atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
9: Siapa ya? Nakila.
1: Ah mantap.
7: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah.
1: Hindia.
7: Kayak apa gitu? Oke. Okay. Kalau join sama dia, gak kebayang tapi.
1: Itu dari Kasita, Bang Alvin.
8: Enggak tahu. Saya ingat susah kan sekarang sama siapa-siapa.
1: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama benar.
9: Nakila boleh. Nakila. Sebenarnya sih basic open banget gitu untuk kerja sama collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya, jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
1: Selama cocok ayo gitu ya.
7: Siapa,
1: oh iya.
7: Dari kelas. Ini yang tua-tua masalahnya. Sekarang mohon maaf, enggak tahu.
1: Iya mungkin yang tahu. Kayak Raisa atau siapa enggak juga.
8: Raisa baru ya. Raiso.
10: Tapi kalau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin bestnya malah kan pamer bojo ya.
1: Oh iya. Yeah. Oh iya.
7: Pamer bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak namanya Teana di itu single
11: tahun lalu
7: di single Hari judulnya Mabar.
1: Oke.
7: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Bass Jam, udah ada yang baru-baru juga.
1: Itu dia. Ada semuanya lengkap di media sosialnya Bass Jam, di Bass Jam Official tentunya, dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya. Boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita baca, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya, ya Bang Alvin ya. Bagiannya Bang Ihsan, saya
8: oke.
1: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih Bang?
8: Ihsan Tarore. Oh itu bukan bagian ya, enggak perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
1: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
8: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
8: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
1: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
8: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
1: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
8: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih Bang Alvi.
8: Ada satu pertanyaan dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama BZM? Itu sudah dijawab.
1: Iya, itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih, hafal ternyata Bang Alvin ya. Iya, benar banyak ya.
7: Negara kita ya.
1: Amin, benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, betul.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Maaf, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan. Bener-bener ya.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, sampang,
0: rote, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Ya, tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down.
0: Oh, pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Mungkin kalo masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu tahun 99 tuh habis rilis Bulan Bujangga ya, yang tadi aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personal pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya itu kayak apaan nih gitu, nggak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yeah. Kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Ah, nggak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Kebetulan gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh, penutupnya.
0: Penutup.
2: Ya, epilognya bahwa ya kita nggak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu nggak gampang. Dan tadi kalau ditanya down-nya nggak cuma sekali dua kali gitu, selalu banyak, yang kecil dan gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut nggak nih gitu.
0: Kalau
2: gue ya tadi gue sih tadi, bukan gue pribadi, gue sih.
0: Ya kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Beda lagi. Itu Priadi, itu Priadi. Priadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priayi.
1: Ya. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigit, Bang Alpin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana, Dek? Gimana, Dek? Langsung gitu.
2: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar, pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah,
3: dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi kita bilang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Kalau gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu, yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar,
0: bubar.
3: Ini kita keluar, bubar gitu. Ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya yang
3: kenceng-kencengnya. Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya, kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas nih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu. Ya gitu sih.
0: Vakumnya kalau boleh tahu berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk oke kita comeback gitu?
3: 4 tahun 5 tahunan ya.
0: 4 tahunan 5 tahunan dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 mulai berkarya lagi kayak.
0: Oke, berarti abang baru.
4: Baru.
0: Dari 2009 itu.
3: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
4: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak. Gue sih gak down-down sama sih.

0: Si ada yang bosen lah apa, nanti ada masalah gitu-gitu ya.
1: Resign ya, tahu-tahu ya. Oh, kalau buat Dedek gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka A-nya Best Jam.
3: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sekali. Soalnya kan dulu personil Best Jam kan dua cewek.
3: Iya.
2: Sekarang Sita dan Alsa dikira A-nya.
3: Iya. Yeah, yeah, yeah.
2: Titik terendah saya. Terima kasih.
4: Sama-sama A juga kan.
3: Iya. Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti, karena kan masih bisa disangka terus. Masih
1: Alsa Frozen.
3: Ingat ya, Alsa ya. Itu Elsa.
1: Oh, ya, maaf. Oke. Ya, itu berarti seru ya. Up and down-nya udah dijalanin semuanya, tapi masih tetap ya. Kumpul seperti lagi. Kata Mbak Sita tadi bilang, ya buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih, balik lagi gak kita di Best Jam? Kita berkarya lagi gak nih? Ngeluarin lagu lagi gak nih? Gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia.
3: Siap.
1: Ya kan, salah satunya ya Best Jam ini. Karena ini lagunya buat aku, lagu yang menemani. Buat aku musik itu menemani semua perjalanan hidup sih.
3: Itu
1: ya. Bener gak sih?
3: Tumbuh bareng gitu.
1: Iya bener.
3: Dengan lagunya.
1: Ada Bang Benijo tapi.
3: Oh iya, di Manado. Sudah menunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, ketemu lagi. Iko Iksam Tarore, bukan Mbak Ita ya?
1: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise lagi.
5: Minggu kemarin
1: Mbak Ita ulang tahun. Persis dia lagi siaran.
5: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
1: Amin.
5: Apa kabar Bang Andis?
1: Kabar baik. Bang Beni.
5: Wah, hampir enggak tergabung nih Bang Andis.
1: Iya. Silakan Bang, ini ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
6: Baik
7: Bang.
5: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang bermimpi bukan pujangga, hujan tanpa awan itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
1: Siap.
5: Salam dong Bang Chan.
1: Boleh Bung Benijo, silahkan.
5: Ya. Yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
1: Teh Dinda.
3: Halo Teh Dinda.
8: Malam Andes Satria.
1: Malam
8: juga Iksan Tarore.
1: Selamat malam Teh Dinda. Malam di Bogor.
8: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
8: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
1: Udah.
4: Kok dia bisa tahu?
1: Karena dia nonton.
3: Dia iya.
1: Oh, dia nonton. Dia, jadi dia lancar. Tahu.
3: Iya, dia tahu kejadian.
1: Masa gue live dari toilet yang meneras.
8: Tadi malam nih, senang aja
1: kali. Iya, makanya ya gitu. Ya boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda. Terima kasih.
3: Silakan Teh.
8: Best Jam, selamat malam.
1: Iya.
8: Seru pasti itu di studio. Ih, banyak bener gitu ya. Rame gitu ya.
3: Iya Teh.
8: Iya. Senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku biografi luar biasa. Buku kan nggak akan hilang ya.
3: Betul.
8: Mereka bilang, halo, kemana suaranya?
1: Ada, ada, ada, ada di sini, tetap. Betul.

0: Terus, nah itu kan tapi kan gini, kepengin tapi kepengennya tuh selain memang buku fisik itu ada e-book deh.
1: Oh iya benar juga e-book.
0: Kepengin teteh sih tapi up to you best jam begitu ya.
1: Up to you, oke baik.
0: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
1: Jadi
0: ya kan?
1: Insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
0: Nice. Masukkan dari Teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya. Dari Teteh itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
1: Amin.
0: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja walaupun telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Kebetulan Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22 nggak apa-apa ya hari ini ya.
2: Silakan Teteh.
1: Siapa tuh?
0: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fiikum untuk Bang Andi Yudhistira. Oke, dari Teteh itu aja Andi Satria.
1: Iya, Teh.
0: Thank you. Selamat malam, bye-bye.
1: Selamat malam Teh Dinda.
2: Di Bogor.
1: Ada lagi?
2: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, Bang Ihsan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam.
1: Best Jam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Begini Bang Ande, Bang Ihsan yang bertanya-tanya kepada Best Jam.
1: Silakan.
3: Semuanya. Apa namanya bulan dan tahun apa aja waktu dapat jopan dan juga jopan itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
1: Oke.
3: Yang ketiga itu berapa kalau ngundang sistem untuk pentas gitu. Itu saja Bang Andes. Bang Ihsan.
1: Oh, tiba-tiba nanya budget nih.
3: Tadi Bondowoso.
1: Ya.
3: Untuk Bang Simon Kayai.
1: Siap.
3: Yang sejuta apa seribu apa lupa saya. Pokoknya Simon Kayai aja lah. Dan otomasi dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik.
3: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
2: Terakhir ini.
1: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
2: Dari Sorong.
1: Halo. Selamat malam.
2: Halo.
4: Selamat malam.
1: Iya.
4: Halo.
1: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
4: Oh iya, sabar. Abisnya radionya terlalu besar.
1: Betul. Iya. Silakan. Sebesar apa? Oke. Maksudnya suaranya.
4: Sebesar cintaku sama Kak Ade sama Ihsan dari tadi nunggu.
1: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya? Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
2: Silakan. Mana ke Best Jam?
4: Iya, Kak Ade. Ya, ini Santore, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
4: Terus bahasa jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
5: Terima kasih baik.
1: Mbak Ana, Best Jam, bahasa jam, bahasa jam. Oke.
4: Best Jam.
1: Oke, Best Jam. Oke.
4: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
1: Betul.
4: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
1: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
4: Yang dulu tuh, yang waktu tahun berapa? 94 kan?
1: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
4: Okay. Waduh. Kok drop out? Saya tadi mau kirim lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak ber mentari. Nah itu 1998.
1: Yeay! Yeay! Yeay! Tebak penyanyinya, tebak penyanyinya. Oke, sama
2: penyanyi. Iya,
1: betul, betul, betul, betul.
4: Ini satu lagi, satu lagi.
1: Apa lagi?
2: Apa nih?

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu 1997.
1: Oke.
0: Okay. Jatuh cinta ya tadi diputar.
1: Oh. Iya. Oh. Yeay.
0: Tapi ini nih biar kita tua juga kita seinian semasanya dulu kakak. Oh, Andes sama kakak.
1: Oh,
0: Iksan.
1: Iya.
0: Macam
1: iya, iya.
0: Tidak tahu aja.
1: Sorry sorry, kita nggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak lah.
2: Oke okay, okay. Ya tidak lah. Iya.
3: Ada lagi
2: Mbak Ana. Ada lagi itu aja.
0: Lagunya. Oh, terus
2: pertanyaannya.
0: Okay. Habis waktunya lagu terus.
2: Iya, makanya pertanyaannya ada lagi yang ingin disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Miss Jam ini semakin sukses.
1: Amin.
0: Semakin jaya.
1: Amin.
0: Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Mm-mm. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai. Mm-mm. Tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu. Mm-mm. Apa maksudnya asal usulnya gitu. Mm-mm. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
1: Oh, gitu. Baik. Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Oke. Untuk 1000 peserta.
2: Oke. Okay. 3 aja Mama, okay. Silakan.
0: Iya, 3000 ya.
2: 3. Allahuakbar.
1: Nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Okay. Sabar.
0: Oke. Okay. Eh, Kak Iksan ini sama Kak Andes ini ya. Sampai sama ini
1: ya,
0: Kak Ana ini ya.
1: Iya. Oke. Okay.
2: Silakan, boleh 3.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku. Mm-hmm. Yang cantik, terus Oma Ana, Bang Beni Jo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Iksan. Darorenya dadah, bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
1: Amin.
0: Sampai tua, sampai anak cucu. Amin. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ceria sekali suaranya.
1: Ya kan, gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku. Oke.
2: Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, betul. Tapi dia masih
2: ceria.
1: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi.
1: Yeah.
2: Tentunya yang pertama dari Bang Beni Jo ya.
1: Yes. Pesan
2: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Mm-hmm. Ini apakah dalam satu album?
1: Mm-hmm.
5: Hujan Tanpa Awan
2: ya? Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
5: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Oke.
5: Okay. Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga. Kalau Hujan Bermimpi ya?
2: Sorry. Bermimpi.
5: Itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan.
5: Best of Best Jam.
2: Oke.
5: Dua.
2: Jadi beda-beda ya. Bang Beni dijawab sudah?
1: Sudah. Tadi enggak, berikutnya.
2: Oh ini Bang Beni juga ada proyek terbaru enggak? Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
5: Belum.
2: Belum.
0: Lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya, buku ini. Setelah tapi
0: sudah dicetakan kedua. Jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi, kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BSC. Dari Gorontalo udah nanya soal pesan buku gimana. Langsung
1: kita. Oke, okay, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
0: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
1: Dari IG-nya Best Jam official ya.
0: Nomor ada. Betul. Link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah ada rencana untuk bikin e-book?
3: Baru ada bapak.
1: Nah, iya. Oh iya, ibu, bapak. Oke sih.
2: Buku digital, digital deh kalau gitu.
3: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya untuk sama-sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya ya.
3: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
1: begitu. Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab enggak sih sama
2: siapa? Udah tadi.
1: Emang udah. Oh, tadi gua ketoy ya.
2: Dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke.
3: Udah penuh serius dan penuh fokus loh tadi.
1: Iya loh.
2: Iya. Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Tadi juga sudah dijawab. Tentunya.
1: Bung Leman sekarang.
2: Ini
4: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Enggak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja. Oh,
1: iya. Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform ke mana?
2: Tadi juga sebenarnya udah ditanyain belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, bagian mana aja?
4: Terjauh
2: mungkin
4: yang belum ya.
1: Yang belum?
4: Banyak juga.
3: Timur kita belum banyak ya?
4: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana Sorong?
4: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh. Langsung hubungi di Instagram, terima kasih.
2: Oke. Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman. Jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan. Ya,
1: ada di Instagram. Ada
2: di Instagram.
1: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
3: Kita sampai jadilah
1: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
2: Kita ke Mama Ana Sorong. Yes. Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Mana aja. Banyak kok pertanyaan.
4: Dari mana?
1: Dari yang personil lama deh.
3: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Uni. Dari mana aja ketemunya?
1: Betul. Ya.
3: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor tuanya.
1: Satu kantor.
3: Bapak saya satu kantor, bapak.
1: Oke, terus
4: 32 tahun yang lalu.
3: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, okay, fine.
3: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
1: pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat.
1: Oke, okay, terus.
3: Kalau Oni sebelumnya ya, Oni tuh ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi pemain musik terus itu karena gitaris satu cabut jadi ada Mas Oni kita nyanyi bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan jadi kita ketemu.
1: Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
2: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
3: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap. Selalu pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak-banyak lebarannya musisi Indonesia lah ya. Itu kita gak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, di telepon ya, Adon yang, Adon nelfon dia. Kenal dia siapa. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join gitu setelah.
6: Malam ini telepon 0971 321 401 dan 0971 333 0745, SMS dan WA 0852 7511 2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.

Nikmati setiap langkah yang kecil, setiap pelajaran, dan juga setiap pengalaman yang ada. Semakin sabar kamu menghadapi perjalanan, semakin kuat dan matang hasil yang akan kamu capai. Ingat, kesabaran bukan hanya menunggu, tetapi bagaimana kamu tetap bergerak dengan tekad dan juga konsistensi. Dengan kesabaran, apapun yang kamu impikan akan lebih dekat dan juga akan terwujud.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini. Mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat pagi dan sekali merdeka, tetap merdeka. Thank you.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi, dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan pandanganmu dalam keadaan letih. Maha benar Allah dengan segala keagungannya.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 60.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pendengar, peringatan Hari Bakti ke-78 TNI Angkatan Udara, Lanut JA Dimara Merauke, menggelar donor darah untuk memenuhi kebutuhan darah masyarakat. Itulah topik utama di Warta Berita Lintas Pagi ini yang akan dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Agus Arianto, inilah Lintas Pagi selengkapnya.

0: Peringatan Hari Bakti ke-78 TNI Angkatan Udara Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Johannes Abraham Dimara, Merauke, menggelar donor darah yang menargetkan 100 kantong darah untuk disalurkan melalui Palang Merah Indonesia. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Kegiatan donor darah yang digelar oleh Lanut JA Dimara Merauke merupakan bentuk kepedulian TNI Angkatan Udara terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memenuhi stok darah di rumah sakit. Komandan Lanut Johannes Abraham Dimara, Kolonel Penerbang Beni Aprianto mengatakan, pihaknya bersama PMI menargetkan 100 kantong darah terkumpul dalam kegiatan tersebut yang nantinya dapat digunakan bagi kebutuhan masyarakat melalui PMI. Donor tidak hanya diikuti oleh personel Lanut JA Dimara saja, namun juga melibatkan berbagai unsur TNI lain dan kepolisian serta instansi di Kabupaten Merauke. Kolonel Penerbang Beni Aprianto menegaskan berbagai kegiatan sosial tersebut merupakan bentuk pengabdian TNI Angkatan Udara kepada masyarakat yang terus dilaksanakan dari waktu ke waktu. Menurutnya, semangat Hari Bakti TNI Angkatan Udara tidak hanya diwujudkan melalui tugas pertahanan negara, tetapi juga melalui aksi nyata yang menyatu dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
2: Dalam rangkaian Hari Bakti ke-79 TNI AU, sini pada hari ini 21 Juli kita akan laksanakan donor darah yang kami selenggarakan dengan target 100 pendonor. Dan insya Allah mudah-mudahan tercapai 100 itu, dan darah yang disampaikan oleh disalurkan oleh PMI ini bisa bermanfaat buat masyarakat sekitar, sehingga bisa kebutuhan rumah sakit maupun kebutuhan darah bisa dilengkapi.
1: Sementara, Palang Merah Indonesia Kabupaten Merauke menyebutkan kebutuhan darah di Kabupaten Merauke terus meningkat hingga mencapai 700 sampai 800 kantong setiap bulannya. Penanggung jawab teknis pelayanan unit donor darah PMI Kabupaten Merauke Andri mengatakan, stok darah saat ini masih tersedia berkat sejumlah kegiatan donor darah yang rutin dilaksanakan berbagai instansi. Darah yang terkumpul digunakan untuk memenuhi kebutuhan sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Merauke maupun kabupaten sekitar.
3: Untuk beberapa minggu ini, karena beberapa kegiatan, kami tertolong, kami dibantu untuk jadi tersedia seperti ini. Ya, kami sangat terbantu dengan kegiatan seperti ini. Jadi kami harapkan kalau kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut seperti itu.
1: Menurut Andri, jenis golongan darah yang paling banyak diminta berubah-ubah setiap bulannya. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, permintaan tertinggi berasal dari golongan darah A dan golongan darah O. Andri menambahkan, tidak seluruh calon pendonor dapat langsung mendonorkan darahnya karena harus melalui proses screening kesehatan terlebih dahulu. Setelah darah dinyatakan memenuhi syarat, PMI akan mendistribusikannya ke rumah sakit sesuai dengan permintaan, sekaligus mengajak masyarakat untuk rutin mendonorkan darah di unit donor darah PMI. Jessica Ardana melaporkan.
0: Kodim 1707 Merauke melaksanakan apel pemberangkatan personel Satuan Tugas atau Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026 sebagai tanda dimulainya pergeseran pasukan menuju lokasi pelaksanaan TMMD di Kampung Wanam, Distrik Iluwayap, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Informasi selengkapnya disampaikan Dwi Juniarti.
4: Apel pemberangkatan dipimpin oleh Perwira Seksi Teritorial Kodim 1707 Merauke, Kapten CZI Sage. Dalam keterangannya, Kapten Sage menjelaskan bahwa pemberangkatan personil merupakan tindak lanjut dari pembukaan TMMD ke-129 tahun 2026 yang telah dilaksanakan pada 15 Juli 2026. Ia menambahkan sebanyak 123 personil diberangkatkan menggunakan kapal motor Sabuk Nusantara 114. Dari total 150 personil yang tergabung dalam Satgas TMMD ke-129, sebanyak 27 personil telah lebih dahulu berada di Kampung Wanam untuk melaksanakan persiapan di lokasi kegiatan. Kapten Sage berharap seluruh personil dapat tiba dengan selamat sehingga seluruh rangkaian program TMMD dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
5: Memberangkatkan personil TMMD ke daerah lokasi kerja, yaitu di Kampung Wanam, Distrik Iluwayap. Hal ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan pembukaan TMMD yang dilaksanakan tanggal 15 Juli 2026. Kemudian untuk personel baru bisa diberangkatkan hari ini menggunakan KM Sabu Nusantara sebanyak 123 personel dari jumlah personel 150 dikarenakan 27 personel sudah standby di Wanam.
4: Untuk diketahui saat ini personel Satgas TMMD ke-129 sudah tiba di Kampung Wanam dan sedang melakukan proses pembangunan baik secara fisik maupun non-fisik yang dibantu oleh warga setempat secara gotong royong. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Sebanyak 13 SPBU BBM satu harga resmi beroperasi di wilayah Bovendigul, Papua Selatan. Dari jumlah tersebut, 5 diantaranya merupakan SPBU jenis kompak yang melayani masyarakat di titik-titik terpencil. Berikut laporan Ardi Razaki.
6: Kehadiran fasilitas pengisian bahan bakar ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pemetaan kebutuhan energi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Bovendigul sendiri merupakan wilayah perbatasan langsung antara Indonesia dan Papua Nugini. Kondisi geografis yang menantang membuat akses distribusi logistik termasuk bahan bakar menjadi sangat sulit. Di sisi lain, tingkat kebutuhan BBM di kawasan perbatasan tersebut terbilang cukup tinggi karena menjadi jalur aktivitas ekonomi dan mobilitas warga. Dengan adanya program BBM satu harga, masyarakat perbatasan kini dapat dengan mudah memperoleh BBM subsidi. Harga yang ditawarkan pun sama dengan harga di daerah lainnya di Indonesia, sehingga tidak ada lagi kesenjangan harga yang selama ini memberatkan warga. Sales Branch Manager Pertamina Papua Selatan, Daryl Gomos, menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk menghadirkan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberadaan SPBU di Bovendigul diharapkan mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat setempat secara signifikan.
7: Ada 8 SPBU satu harga di wilayah Bovendigul. Dari total SPBU di Bovendigul itu ada sebanyak 13 SPBU. 5 di antara lainnya itu adalah SPBU kompak. Yang pertama itu untuk mewujudkan pemerataan kebutuhan energi BBM, terutama BBM di wilayah 3T, karena di wilayah Bopen ini merupakan perbatasan antara Papua Selatan dengan Papua Pegunungan dan perbatasan antara Papua Nugini. Di sana juga masih banyaknya kebutuhan-kebutuhan BBM ini, terutama BBM subsidi, yang masih terbatasnya akses sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan BBM. Namun dengan adanya program BBM satu harga ini, masyarakat-masyarakat yang ada di perbatasan-perbatasan ataupun daerah-daerah yang terluar itu masih menjangkau mendapatkan BBM dengan harga yang sama dengan yang dirasakan masyarakat di Merauke ataupun di luar dari Papua ini dengan harga subsidi.
6: Dampak positif lainnya, ketersediaan BBM dengan harga terjangkau secara langsung turut menopang mobilitas warga serta kelancaran distribusi barang pokok di wilayah perbatasan. Pertamina pun berkomitmen untuk terus memastikan pasokan energi tetap aman di seluruh wilayah 3T. Ardi melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda terus menyimak Warta Berita Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, Balai Monitor Balmon Spektrum Frekuensi Radio kelas 2 Merauke menggelar sosialisasi intensif mengenai pentingnya penggunaan spektrum frekuensi radio secara bijak dan legal. Berikut laporan Dwi Juniarti.
4: Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, instansi pemerintah, serta pelaku usaha di wilayah Papua Selatan agar tidak menggunakan perangkat komunikasi secara ilegal. Hal tersebut disampaikan pimpinan Balai Monitoring Kelas 2 Merauke, Junaidi Jafar, dalam sambutannya pada pembukaan sosialisasi bijak menggunakan frekuensi radio bagi masyarakat di Merauke, Papua Selatan yang berlangsung di Hotel Care Inn. Dikatakan, spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara. Penggunaan yang tidak tertib dan tanpa izin resmi berpotensi besar menimbulkan gangguan yang membahayakan penerbangan dan komunikasi kebencanaan. Junaidi Jafar berpesan melalui sosialisasi ini mampu memberikan pemahaman terkait peran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 2 Merauke sebagai pengawas untuk bagaimana penggunaan perangkat telekomunikasi yang sesuai standar, ketentuan perizinan, sanksi ataupun pelanggaran, serta pentingnya menjaga kualitas pelayanan komunikasi.
8: Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas, memiliki peran penting dalam mendukung berbagai layanan komunikasi. Oleh karena itu, penggunaannya harus dilakukan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan agar tidak menimbulkan gangguan serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita sudah bisa menonton Piala Dunia karena bagus sekali bagaimana penggunaan spektrum frekuensi radio itu digunakan dengan sebaik mungkin. Baik, kalau teman-teman juga bisa mendengarkan RRI secara live, itu juga karena penggunaan spektrum frekuensi radio yang digunakan sebaik mungkin sesuai dengan aturan yang ada.
4: Balman Merauke berharap pelanggaran penggunaan frekuensi ilegal dapat ditekan secara signifikan demi menjaga kedaulatan dan keselamatan komunikasi di wilayah perbatasan Indonesia. Dwi Juniarti melaporkan.
0: PLN UP3 Merauke terus melakukan penataan jaringan listrik untuk meningkatkan aspek keamanan, kualitas tegangan sekaligus estetika lingkungan. Upaya itu dilakukan melalui program perapian sambungan rumah dan perluasan jaringan tegangan rendah yang menjangkau pelanggan di wilayah kerja Papua Selatan. Kembali, Jessica Ardana menurunkan laporannya.
1: Penggunaan jaringan kabel masih menjadi sistem utama dalam penyaluran listrik kepada masyarakat. Dengan jumlah pelanggan yang terus bertambah, penataan jaringan menjadi tantangan yang harus terus dikelola oleh PLN. Asisten Manajer Jaringan dan Konstruksi PLN UP3 Merauke, Novan Iman, menjelaskan setiap sambungan rumah memiliki ketentuan teknis, yakni jarak maksimal sekitar 15 hingga 20 meter dari jaringan tegangan rendah. Standar tersebut diterapkan agar kualitas tegangan listrik tetap stabil dan aman diterima oleh pelanggan. Novan mengatakan, untuk mengatasi sambungan yang tidak rapi, PLN menjalankan program perapian sambungan rumah serta perluasan jaringan tegangan rendah. Dan program tersebut juga bertujuan meningkatkan keandalan distribusi listrik sekaligus memperbaiki tampilan jaringan di kawasan permukiman.
9: Terkait estetika, ya. Okay. Jadi estetika ini mungkin menjadi PR, salah satu PR besar kami di jaringan konstruksi, di mana kami juga melayani saat ini di Merauke ada tegangan menengah, termasuk tegangan rendah. Okay. Nah, di tegangan rendah ini yang kita bayangkan, di setiap rumah harus ada tarikan satu kabel.
10: Okay.
9: Ya, seperti itu ya gambarannya, mungkin secara sederhana seperti itu.
1: Sementara, Rachel Monica Rumbewas, manajer unit pelaksana pelayanan pelanggan Merauke, mengatakan kehadiran listrik yang andal dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro di Papua Selatan. Dan PLN UP3 Merauke terus memperluas layanan listrik untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi masyarakat. Ia menjelaskan, PLN juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperluas layanan listrik ke kawasan nelayan. Pendekatan kepada masyarakat dilakukan agar kebutuhan kelistrikan di setiap wilayah dapat dipetakan secara tepat.
11: Pesan kami dari PLN UP3 Merauke, mari kita sama-sama membangun Papua Selatan untuk terang dan bagaimana kita bisa berkolaborasi antara pemerintah Provinsi Papua Selatan dan PLN UP3 Merauke sehingga masyarakat yang ada di pelosok-pelosok bisa menikmati listrik seperti yang ada di kota.
1: Menurut Rachel Monica, keberadaan listrik tidak hanya meningkatkan efisiensi biaya operasional masyarakat, tetapi juga membuka peluang peningkatan nilai ekonomi hasil pertanian dan perikanan. Karena itu, perluasan jaringan listrik menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah. Jessica Ardana melaporkan.
0: Polri bersama personel gabungan mengamankan kunjungan Uskup Agung dan pelaksanaan Sakramen Krisma di Kampung Erambu, Distrik Sota, Kabupaten Merauke. Kegiatan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Timur dengan prosesi adat penyambutan. Uskup Agung disambut tarian adat, pengalungan noken, dan diusung menuju Gereja Santa Maria Erambu. Setibanya di gereja, Uskup Agung memimpin prosesi Sakramen Krisma yang diikuti 92 umat Katolik. Jumlah tersebut terdiri dari 50 orang laki-laki dan 42 orang perempuan. Pastor Gereja Santa Maria Erambu, Pastor Roni, mengucapkan terima kasih kepada Uskup Agung atas pelayanan sakramen tersebut. Ia juga mengapresiasi dukungan panitia serta personel TNI Polri yang membuat acara berjalan aman dan lancar. Babin Kamtipmas Kampung Erambu, Ibda Benyamin J. Noriwari, mengatakan, kehadiran Polri dalam kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat. Pengamanan dilakukan untuk memastikan umat merasa aman dan nyaman selama menjalankan ibadah. Usai prosesi, acara dilanjutkan dengan foto bersama dan ramah tamah. Sekitar pukul 10 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur, Uskup Agung dan rombongan melanjutkan perjalanan ke Kampung Yang Gandur untuk agenda pastoral berikutnya. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kampung, Ketua Suku, Ketua Adat, Unsur Satgas, Kapol Subsektor Erambu, serta tokoh masyarakat setempat. Sekian Warta Berita Lintas Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

0: Domkin kan kaza di hayo.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Dan kami sampaikan ruang informasi masyarakat untuk Anda. Yang pertama berasal dari Panitia Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-81 Seksi Karnaval. Ditujukan kepada Kepala Sekolah SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA se-Kabupaten Merauke. Pimpinan atau Ketua Perguruan Tinggi se-Kabupaten Merauke, Ketua Paguyuban Etnis se-Kabupaten Merauke, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat se-Kabupaten Merauke, Pimpinan BUMN, BUMD se-Kabupaten Merauke, serta Pimpinan TNI Polri. Disampaikan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Merauke, maka akan diadakan Karnaval Pembangunan. Sehubungan dengan kegiatan dimaksud, maka panitia membuka pendaftaran mulai tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus 2026. Tempat pendaftaran pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Merauke setiap jam kerja. Ya, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak person Ricky Kebubun di 0852-5462-4654. Atau John Awaludin di 0813-4422-0316. Ya, selanjutnya disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Selain itu saat ini juga tersedia promo menarik, yaitu Tahun Ajaran Baru. Saatnya makin berdaya. Nikmati diskon tambah daya 50% bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dari daya awal 450 hingga 5.500 volt ampere dengan tambah daya sampai 7.700 volt ampere. Promo berlaku 14 sampai 27 Juli 2026. Cukup lakukan transaksi melalui aplikasi mobile PLN Mobile untuk mendapatkan e-voucher. Semangat baru! Makin berdaya bersama PLN. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, selanjutnya informasi dari Kepala Kelurahan Rimba Jaya ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Jati-Jati RT 19 RW 2 Kelurahan Rimba Jaya seluas 750 meter persegi dengan batas-batas sebelah utara tanah milik Pak Nawipa, sebelah timur tanah milik Pak Julius Franz Agapa, sebelah selatan tanah milik Pak Abdul Holik, dan sebelah barat tanah milik Pak Bambang. Tanah tersebut telah diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Alfrida Johanna Mote selaku pihak pertama atau penjual kepada saudara Abdul Holik selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa berkeberatan atas transaksi jual-beli tanah tersebut agar melapor ke kantor Lurah Rimba Jaya selambat-lambatnya satu minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Ya, selanjutnya disampaikan kepada seluruh masyarakat Merauke telah meninggalkan rumah sejak tanggal 7 Maret 2023 seorang atas nama Eduardus Tau yang beralamat di Bio, Merauke. Bagi masyarakat yang melihat atau mengenal orang yang dimaksud, mohon kesediaannya untuk segera menghubungi pihak keluarga melalui Bapak Ananias Yohoi dan Ibu Laurencia Gaharu yang beralamat di Bovendigul dengan kontak person 0852
0811-441282. Dan selanjutnya pendengar, kami sampaikan berita duka.

Berita duka. Berita duka berasal dari Lin Marlesi. Ditujukan kepada Bapak Yusuf Marlesi di Jayapura, Bapak Albert Marlesi di Dumai, Bapak Markus Marlesi di Pekanbaru, Bapak Yunus Marlesi di Jakarta, Ibu Frederika Marlesi di Jakarta, Bapak John Marlesi di Jakarta, Bapak Mateus Marlesi di Jayapura, Bapak Franz Marlesi di Jakarta, Bapak Frankie Marlesi di Jakarta. Keluarga besar Ibu Yuliana Asur di Jayapura, keluarga besar Leo Basik-Basik di Merauke, keluarga besar Aman Leo di Belanda, keluarga besar Anyam Leo di Belanda. Isi berita duka, telah meninggal dunia, Bapak, Opa, saudara terkasih, almarhum Bapak Nicholas Marlesi. Telah meninggal dunia, Bapak, Opa, saudara terkasih, almarhum Bapak Nicholas Marlesi. Meninggal di RSUD Dok 2 Jayapura pada hari Selasa 21 Juli 2026 pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka yang berada di belakang SPBU Ahmad Yani. Dan rencana pemakaman pada hari Kamis 23 Juli 2026 pukul 11 waktu Indonesia Timur di TPU Tanah Miring. Demikian berita duka.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini, dan saat ini sudah dipukul 6 lebih 51 menit. Ya, bertepatan dengan hari ini pendengar, di tanggal 23 Juli 2026, ya atau lebih tepatnya di tanggal 23 Juli ini, bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 pendengar. Ya, di mana pada tahun ini dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Nah, itu dia ya informasinya untuk Anda. Dan tentunya juga di pagi hari ini di laman rri.co.id. Ya, ini ada beberapa informasi-informasi yang menjadi berita terkini atau headline pendengar untuk Anda. Ya, di antaranya ada informasi ya, KAI layani 258 juta pelanggan melalui subsidi pemerintah semester 1 2026. Kemudian ada informasi kembali ya dari dunia olahraga, Ana dan Trias kalah di babak pertama China Open 2026, pendengar. Ya, itu dia beberapa informasi-informasi yang menjadi headline pagi hari ini di laman rri.co.id. Ya, selain itu juga pendengar, nanti ya kami akan berbagi informasi-informasi lainnya di ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesianyan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
1: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menekankan perwira remaja TNI dan Polri yang baru dilantik memiliki beban dan tanggung jawab dalam membantu kesulitan rakyat Indonesia. Sementara Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 23 Juli 2026, saya Risti Rustanto. Kami akan awali warta berita pagi hari ini dengan menghadirkan sejumlah informasi berikut ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita sejumlah aset milik anggota DPR RI Anwar Sadat atau AS dan stafnya, Bagus Wahyudiono atau BGS, senilai 22 miliar rupiah karena diduga terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat di Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta, Desiana Kartika Bahari, memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran kapal negara atau KN SAR Ramawijaya milik Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai di area perawatan atau docking di Pelabuhan Nizam Zahman Muara Baru, Jakarta Utara. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium, Malaysia.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan perwira remaja, TNI dan Polri yang baru saja dilantik memiliki beban dan tanggung jawab dalam membantu kesulitan rakyat Indonesia. Di tengah tantangan persaingan dunia saat ini, yang akan disampaikan oleh reporter Joshua Sihombing.
1: Para perwira TNI dan Polri,
2: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 1.177 perwira remaja TNI dan Polri di pelataran Istana Merdeka Jakarta. Dalam amanatnya, Kepala Negara menegaskan bahwa perwira remaja ini telah menjadi bagian yang dibutuhkan di dalam mempertahankan bangsa dan negara. Di hadapan perwira pertama ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa seluruh persoalan bangsa dan kesulitan yang dihadapi masyarakat merupakan juga bagian dari beban yang harus pula ditanggung oleh para perwira remaja TNI Polri. Untuk itu, Kepala Negara menekankan bahwa perwira TNI dan Polri yang baru dilantik dan diambil sumpahnya itu harus mengabdi kepada bangsa dan negara dengan berorientasikan pada kepentingan rakyat Indonesia.
1: Saudara bukan lagi milik dirimu sendiri. Mulai hari ini, sesungguhnya saudara bukan lagi milik keluargamu lagi. Saudara sudah menjadi milik bangsa dan negara. Saudara adalah generasi penerus yang akan memikul tanggung jawab berat untuk membela negara dan bangsa, meneruskan cita-cita pendiri bangsa.
2: Lebih lanjut dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menekankan perwira remaja TNI Polri juga harus dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi global saat ini. Hal ini ditegaskan Kepala Negara sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bentuk tantangan di tengah persaingan dunia saat ini.
1: Dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Persaingan antara negara semakin ketat. Ancaman tidak lagi hanya datang dari senjata. Ancaman datang melalui perang cyber, perang informasi, narkotika, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan upaya melemahkan bangsa melalui infiltrasi budaya. Karena itu Indonesia harus kuat. Kita harus mandiri, mandiri dalam pangan, energi, teknologi, industri pertahanan, dan ilmu pengetahuan.
2: Untuk itu ditegaskan Presiden Prabowo Subianto bahwa masa depan bangsa Indonesia berada di pundak para perwira remaja TNI Polri. Kepala Negara menyatakan bahwa rakyat Indonesia menaruh masa depan bangsa kepada para perwira remaja generasi penerus TNI dan Polri dalam meraih cita-cita bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagai generasi penerus adalah garda terdepan untuk meraih cita-cita kita, menjaga bangsa dan negara.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar yang menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Penggeledahan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit atau RS tipe D di Kecamatan Gambut. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Diki Munadi.
1: Ya, hasil hari ini sudah melaksanakan surat perintah penggeledahan.
2: Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar 8 jam tersebut, penyidik menyita 42 dokumen, 1 unit komputer, dan 1 unit printer. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Banjar, Hari Paujan, mengatakan tim penyidik menggeledah 3 ruangan lingkungan Dinas Kesehatan. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik telah memeriksa sekitar 20 orang dari lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar guna mengumpulkan keterangan dan memperkuat proses penyidikan.
1: Ya, hasil hari ini kita melaksanakan surat perintah penggeledahan. Kita menggeledah di 3 ruang yang berbeda, didapatkan 48 dokumen dan 1 alat bukti elektronik.
3: Kasusnya apa?
1: Gimana?
3: Terkait permasalahan apa ini?
1: Itemnya apa, Pak? Penyidikan. Kita ada 2 penyidikan yang berjalan linear nanti.
3: Alkes dan Alkes siapa, Pak?
1: Alkes penyidikan terkait dengan
2: Terima kasih, Pak. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Gusti Muhammad Khaldani, membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejari. Khaldani mengatakan penggeledahan tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan gedung rumah sakit tipe D.
4: Dasarnya, ya, tadi seperti disampaikan dari kejaksaan tadi bahwa yang kesini menggeledah barang. Nah, artinya kami diminta untuk menyaksikan itu. Dan menyaksikan saya, Pak Adi, dan Ibu Rinsa. Barangnya saya kan sampainya tidak 48, karena dokumen ya ada 1 PC komputer ya.
2: Hingga saat ini proses penyidikan masih dilakukan oleh Kejari Banjar dan belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun besaran potensi kerugian negara dalam perkara tersebut.
0: Dari Banjarmasin kita menuju ke wilayah Sungai Liat. Pemerintah Kota Pangkal Pinang kembali akan menggelar gerakan pangan murah guna menjaga stabilitas harga pangan. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
5: Kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan pangan murah dalam rangka.
6: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang kembali menggelar gerakan pangan murah atau GPM yang kali ini dipusatkan di Terminal Kampung Keramat Kota Pangkal Pinang. Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang Juwaimi. Ia mengatakan pelaksanaan GPM merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri yang disampaikan melalui rapat koordinasi secara virtual. Menurut Juwaimi, pemerintah daerah di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia diinstruksikan untuk melaksanakan GPM sebagai salah satu langkah mengantisipasi dampak fenomena El Nino terhadap ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Kata dia, dalam kegiatan tersebut masyarakat dapat membeli 22 komoditas pangan prioritas dengan harga distributor. Selain melibatkan distributor pangan, kegiatan ini juga diikuti pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta kelompok wanita tani atau KWT yang turut menyediakan berbagai produk pangan.
5: Gerakan pangan murah ini salah satu amanat dari Menteri Dalam Negeri hasil Zoom meeting kemarin, bahwa diinstruksikan kepada pemerintah daerah kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan pangan murah dalam rangka mengatasi gejala El Nino yang ada di nasional, antisipasi itu.
6: Juwaimi berharap pelaksanaan gerakan pangan murah dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga daya beli di tengah potensi kenaikan harga pangan. Sementara itu, Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Yizi Laida mengatakan, GPM yang digelar di Terminal Kampung Keramat merupakan pelaksanaan GPM yang ke-10 sepanjang tahun 2026. Ia menyebutkan hingga akhir tahun pemerintah Kota Pangkal Pinang masih akan menggelar sekitar 4 kali gerakan pangan murah.
7: Nanti kita mungkin juga ada untuk memperingati HUT Kota, ya, kemudian Maulid Nabi, kemudian di Nataru. Mungkin kita ada sekitar 4 kali lagi. sampai akhir tahun. Ya.
6: Iyi menambahkan untuk pelaksanaan menjelang HUT Kota Pangkal Pinang dan Maulid Nabi pada bulan depan, gerakan pangan murah direncanakan akan dipusatkan di wilayah Tua Tunu agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan gelar teknologi tepat guna atau TTG 12 Kaltim tahun 2026 menghadirkan 22 inovator dari 9 kabupaten dan kota. Sejumlah karya yang dipamerkan diantaranya adalah alat pencacah daun dan sampah, hingga modifikasi alat untuk mencacah umbut pisang menjadi makanan, juga keripik. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Andreas Trisno.
1: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud mendorong setiap inovasi teknologi tepat guna memiliki nilai ekonomi dan mampu membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Teknologi yang dipamerkan diharapkan dapat diproduksi secara berkelanjutan sehingga benar-benar memberi manfaat bagi sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan UMKM. Pesan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kalimantan Timur, Siti Sugianti, saat membuka gelar teknologi tepat guna TTG ke-12 tingkat Provinsi Kalimantan Timur di Taman Budaya Senawar, Kutai Barat.
2: Kami ingin inovasi yang lahir di Kalimantan Timur tidak berhenti sebagai karya untuk dipamerkan. Sekali lagi kami underline bahwa kami ingin inovasi yang lahir di Kalimantan Timur tidak berhenti sebagai karya untuk dipamerkan, tetapi benar-benar diterapkan, diproduksi, dikembangkan, bahkan mampu menjadi produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi dan membuka lapangan usaha baru bagi masyarakat.
1: Sementara itu, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengatakan, inovasi yang lahir dari ajang TTG diharapkan tidak hanya berhenti pada tahap prototipe, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk yang diproduksi dan dipasarkan sehingga memberi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.
3: Kreativitas para inovator yang wujud ini pada hari ini adalah kunci akselerasi Kaltim yang maju dan berdaya saing.
1: Dalam pameran tersebut, peserta menampilkan berbagai inovasi seperti alat pencacah daun dan sampah menjadi produk bernilai ekonomi, pengelola limbah plastik menjadi paving block dan alas lantai, hingga mesin pencacah umbut pisang menjadi bahan makanan dan keripik. Peserta asal pedalaman Kabupaten Mahakam Ulu misalnya, yang memamerkan alat sederhana untuk mengolah batang pisang menjadi berbagai produk kerajinan bernilai ekonomi. Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk yang mendampingi para inovator mengatakan, alat tersebut mulai diproduksi dalam skala kecil dengan harga jual berkisar Rp50 hingga Rp100.000. Sementara itu, peserta asal Kabupaten Pasar menampilkan oven pemanggang kue berbahan bakar kayu. Sedangkan peserta dari Kota Balikpapan memperkenalkan mesin pembuat es batu cepat tanpa menggunakan kulkas. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Psikolog menilai komunikasi yang hangat dan pendampingan dengan empati menjadi kunci dalam menjaga kesehatan mental anak serta dapat mencegah perundungan terutama di era digital. Laporan lengkapnya disampaikan Januar Fahmi berikut ini.
4: Kasus perundungan dan paparan konten negatif di ruang digital dinilai mengancam kesehatan mental anak. Pengalaman buruk sejak usia dini dapat meninggalkan trauma yang mempengaruhi tumbuh kembang hingga dewasa. Psikolog Elizabeth Santoso menilai anak membutuhkan ruang aman di keluarga dan sekolah agar berani bercerita saat mengalami perundungan. Menurutnya, komunikasi yang hangat dan pendampingan dengan empati menjadi kunci menjaga kesehatan mental anak di era digital.
5: Begitu besar sehingga kita sebut freeze. Nah, freeze ini itu yang paling bahaya untuk manusia adalah ketika kita stres, tingkat stresnya begitu tinggi, mengganggu proses di hipotalamus dan mengganggu proses kita untuk berpikir jernih. Sehingga banyak sekali manusia melakukan banyak kesalahan. Jadi yang paling penting adalah cari lingkungan yang suportif dan positif. Jangan deket-deket sama lingkungan yang sering matain, negatif. Aduh, kita jadi destruktif. Jadi lingkungan kita harus sehat.
4: Pengalaman itu dialami Cynthia, penyintas bullying sejak duduk di bangku sekolah dasar. Ia mengaku trauma akibat perundungan masih membekas hingga kini dan berdampak pada rasa percaya dirinya.
6: Pada saat itu aku bingung menanggapi situasi ini seperti apa. Kurang lebihnya intinya aku sempat mengalami bullying dari kakak kelasku. Dengan waktu itu kondisinya aku gak tahu salahku apa, aku gak tahu apa yang aku lakukan, tapi tiba-tiba banyak kakak kelas yang mungkin nungguin aku di kantin gitu ya, kemudian mengeluarkan kata-kata yang gak menyenangkan. Dan balik lagi pada saat SD, kita belum tahu nganggepin itu gimana atau apa sih yang terjadi sebenarnya.
4: Cynthia berharap orang tua, guru, dan lingkungan sekolah lebih peka terhadap kondisi anak serta segera menghentikan perundungan sejak dini agar dampaknya tidak terbawa hingga dewasa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

0: Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengajak generasi muda untuk aktif dalam gerakan koperasi. Ayu Citra melaporkan.
1: Dewan Koperasi Indonesia Daerah atau Dekopinda Kabupaten Kediri mendorong anak muda untuk berperan lebih aktif dalam gerakan koperasi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dekopinda Kabupaten Kediri, Pak Santoso, usai memberikan sambutan dalam sarasehan perkoperasian dalam rangkaian peringatan Hari Koperasi ke-79 di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumur SLG Kabupaten Kediri. Menurut buat, peran ini sejalan dengan pesan Pati Kediri Handito Imakramana atau Mas Dito yang meminta adanya regenerasi kepengurusan koperasi dari kalangan milenial dan Gen Z. Hanya itu, hal ini seiring dengan tema sarasehan yakni menyongsong kemandirian koperasi melalui penguatan kebijakan, pengembangan usaha, dan penyelesaian permasalahan implementasi.
2: Pengembangan usaha yang inovatif dan berorientasi pasar, artinya koperasi tidak terjebak dalam pola hanya konvensional. Kita perlu mendorong diversifikasi produk, pemanfaatan teknologi, penguatan rantai pasok serta kolaborasi antar koperasi dan dengan pelaku usaha lainnya. SDM yang unggul dan akses permodalan juga menjadi kunci agar unit usaha koperasi sehat dan daya saing.
1: Sementara itu, Bupati Kediri Handito Himapramana menambahkan pula, wewenang utama dari dunia perkoperasian saat ini adalah bagaimana menyiapkan regenerasi untuk kepengurusannya.
3: Nah, tantangannya yang paling saya nanti akan diskusikan dengan Pak Buat selaku Ketua Dekopinda Kabupaten Kediri adalah, tadi saya lihat di dalam forum ini usianya rata-rata 40 tahun ke atas. Sedangkan seiring berjalannya waktu, kan Bapak Presiden juga punya program masa cita terkait koperasi. Nah, maka usia 40 tahun ke bawah ini harus kita berikan apa? Pemantik supaya mereka tertarik.
1: Diketahui dalam rangka kegiatan Hari Koperasi ke-79 di Kabupaten Kediri, Dekopinda setempat juga membuka Gebiar UMKM Kabupaten Kediri yang berlangsung tanggal 23 hingga 26 Juli 2026 di Taman Hijau SLG. Pada agenda ini, ada sebanyak 80 stand yang disiapkan untuk para pelaku UMKM. Ayu Citra melaporkan.
0: Dan kali ini adalah informasi terkait harga komoditas pangan. Salah satunya bawang dan cabai yang ternyata saat ini mengalami penurunan harga karena stok pedagang melimpah. Selengkapnya dari Makassar disampaikan oleh Aan Ariska.
4: Sejumlah daerah di Sulawesi Selatan saat ini sedang melaksanakan panen untuk komoditas bawang. Dampaknya sejumlah bumbu dapur seperti bawang yang mengalami penurunan harga mulai dari 10 hingga 20 ribu rupiah setiap kilogramnya. Untuk bawang merah yang sebelumnya dijual pada kisaran harga 60 ribu, saat ini pedagang menjual dengan harga lebih rendah yakni 40 ribu. Sedangkan bawang putih dijual dengan harga 30 ribu rupiah setiap kilogramnya. Dharma, salah seorang pedagang, mengatakan dengan turunnya harga dan stok yang banyak membuatnya mengalami kerugian yang cukup banyak. Apalagi bawang yang dijual murah saat ini karena sebelumnya dibeli dengan harga yang lebih mahal. Ia mengatakan dengan stok bawang yang banyak, rentan mengalami pembusukan bahkan hingga 1 kilogram.
5: Turun mulai dari eceran 60 baru 50 ke 40. Banyak stok barang di gudang dan tidak ada pengiriman. Ada dampaknya modal ya. Kalau sepi begini pembeli tidak ada pemasukan pasti. Itu sih kalau banyak barang pasti turun harga. Sedikit barang pasti naik. 60 paling tinggi, paling rendahnya 30.
4: Sementara itu, Amir, pedagang cabai, mengatakan penurunan harga terjadi cukup signifikan. Menurutnya, penurunan ini akibat melimpahnya stok cabai dari Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng. Amir mengatakan, sebelum melimpahnya stok, harga cabai sempat menyentuh angka Rp70.000 per kilogram. Sekarang berada pada kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000.
6: Terbanding harganya, ini agak turun Pak. Ya turun dari harga Rp70.000, sekarang sudah Rp15.000 per kilo. Kalau lombok besar, ya mengalami kenaikan. Kalau lombok kecilnya agak turun dari sedikit. Ini panen itu daerah yang penghasil lombok di Jeneponto sama Bantaeng sudah banyak lombok di sana panen raya ini.
4: Sejumlah pedagang ini berharap dengan harga yang cenderung lebih murah, tingkat atau daya beli masyarakat juga dapat meningkat.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita Pro 3 sekaligus membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Dan Anda bisa ikuti juga menyimak informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, Anda masih di Pro 1 RRI di Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Ya, setelah tadi Anda ikuti, yaitu Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Dan saat ini pendengar sudah di pukul 7 lebih 36 menit. Ya, di mana pada pagi hari ini ya kita akan berbincang singkat ya dengan narasumber kita di pagi hari ini terkait dengan Hari Anak Nasional bersama Kakak Virgin Lopulalan SPI SPSI ya. Beliau ini adalah Ketua Lembaga Bantuan Psikologi Karisma. Ya, halo, selamat pagi Kak Virgin.
1: Selamat pagi Kak Ari, selamat pagi semua pendengar di mana saja berada.
0: Baik. Ya, Kak Virgin sehat ya?
1: Sehat. Puji Tuhan sehat.
0: Oke. Baik, Kak Virgin, ini bisa diberitahukan dulu untuk warga masyarakat Kota Merauke juga. Ya, Kakak Virgin sebagai Ketua Lembaga Bantuan Psikologi Karisma. Ya, ini lembaga yang Kakak pimpin ini bergerak di bidang apa ini, Kak?
1: Kalau dari namanya sih sudah jelas pasti ya Kak, berkaitan dengan psikologi. Okay. Jadi lembaga bantuan psikologi ini ada beberapa kegiatan sih yang kami lakukan. Memang yang pertama tuh psikotes Kak, itu untuk tes buat anak-anak misalnya IQ, minat bakat, atau juga misalnya assessment untuk anak-anak berkebutuhan khusus, atau kesehatan.

0: mengikuti terapi di tempat kami dari pagi jam 8 sampai setengah 6 sore.
1: Oke, ini bisa diinformasikan dulu nih Kak, alamatnya di mana ini?
0: Oh ya, kami di ini, di pendidikan, di Jalan Pendidikan. Mm-hmm. Jalan Pendidikan, kalau dekat dengan SMP Negeri 1 itu ada tulisan Lembaga Bantuan Psikologi Karisma, Kak.
1: Oh begitu ya, berarti ya. Masih ada di wilayah kota begitu Kak ya?
0: Betul, betul ya.
1: Oke, ya sampai sejauh ini dari bulan Januari sampai bulan Juli 2026 ini apa ya, kalau kita bilang seperti kasus yang paling banyak dialami ini apa ini Kak?
0: Kalau misalnya Kakak tanya tentang untuk misalnya kalau konseling ya, untuk anak-anak, misalnya yang kasus-kasus anak, mungkin tidak terlalu banyak sih kalau di kami ya. Kami tidak terlalu banyak menerima untuk kasus ini, karena kan ada beberapa bagian yang juga melayani untuk pada kasus-kasus anak. Tetapi kalau di kami mungkin ada sekitar 3 atau 4 sih yang ada yang konseling ke kami, misalnya tentang dampak dari pembulian misalnya.
1: Oke, dampak terus dari pembulian kemudian?
0: Pembulian, terus ada juga misalnya anak-anak yang karena broken home orang tuanya, sehingga dia perlu pendampingan misalnya.
1: Okay.
0: Itu juga ada gitu. Jadi tidak terlalu banyak sih kalau di kami yang untuk konselingnya ya, untuk bagi anak. Lebih banyak sih memang dewasa itu. Tapi yang banyak di kami sampai dari, kalau kami sudah di 3-4 tahun ini kami layani untuk anak kebutuhan khusus, itu untuk yang datang untuk assessment cukup banyak, itu sudah sampai 100-an Kak.
1: 100-an ya, oke. Okay.
0: Iya betul, untuk yang assessment ya.
1: Iya, baik. Kak Virgin, ya ini ya. Terkait juga dengan Hari Anak Nasional. Ya, ini kakak bisa, mungkin bisa berbagi tips ya, bagaimana cara membangun komunikasi yang baik dengan anak. Ya, apalagi di tengah kesibukan orang tua yang seperti sekarang ini nih Kak.
0: Oke, baik. Sebenarnya begini ya, kalau kita lihat anak ini dia sebenarnya mengikuti apa yang orang tua lakukan. Ya, pola asuhnya ini kan anak dia lihat dari apa yang orang tua lakukan, itu dia akan ambil dan dia akan lakukan yang sama. Sampai mungkin sampai dewasa pun dia lakukan hal yang sama. Jadi bagi saya adalah contoh paling baik itu di rumah. Ya, itu orang tua melakukan hal yang konkret, yang nyata dengan anak-anak. Dan untuk komunikasi, saya berharap memang komunikasinya harus yang ya, dua arah begitu ya. Kadang-kadang kita orang tua suka satu arah gitu. Kita kalau ngomong, kita maunya didengar gitu. Okay. Tapi kita tidak mungkin mendengar ya pada anak-anak. Mungkin itu ya yang dibutuhkan sekarang dari anak-anak. Makanya banyak mereka, anak-anak lebih larinya ke HP nih.
1: Okay.
0: Kayaknya kalau HP kan tidak mungkin marah-marah ya. Kalau orang tua mungkin marah-marah begitu. Jadi mereka lebih memilih untuk dengan yang ya, yang nyaman lah untuk mereka. Mungkin itu sih Kak.
1: Oke, kemudian tantangan terbesar dalam mendampingi anak yang tumbuh di era digital seperti saat ini apa nih Kak? Tantangan terbesarnya?
0: Kalau saya ya, tantangan terbesarnya tuh etika sih Kak. Karena kalau misalnya di era digital ini, kalau mereka tonton ya, ya kalau kita perhatikan dari tontonan-tontonan yang anak-anak lihat, itu kan kebanyakan bahasa-bahasanya itu agak kasar gitu ya, sarkas segala macam. Nah kalau misalnya anak-anak akhirnya mereka berkomunikasi dengan orang, itu kadang-kadang tidak beretika gitu ya, kadang-kadang mereka tidak tahu bahwa mereka bicara dengan orang dewasa atau dengan apa ya, seumuran seperti itu. Nah tapi juga yang paling terlihat itu adalah kalau anak-anak ini pada saat mereka belajar berbicara nih Kak, mereka belajar berbicara, orang tuanya udah kasih HP. Nah kadang-kadang itu yang berdampak pada anak-anak dengan terlambat bicara seperti itu. Jadi kalau saya memang digital ini harus betul-betul didampingi gitu sama orang tua. Tetap orang tua harus ada ya, walaupun terpapar. Kita tidak bisa bilang gitu kalau anak-anak tidak terpapar dari media sosial gitu ya, tapi ya kita harus dampingi begitu untuk bisa membantu mereka berkembang sesuai mereka, tetapi mereka tahu gitu pola-polanya seperti apa gitu sih Kak.
1: Oke, berarti ini terkait juga dengan masalah pola asuh gitu Kak ya?
0: Iya.
1: Baik. Ya Kak Virgin, ya terkait juga dengan Hari Anak Nasional ya, dengan temanya di tahun 2026 ini adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Ya ini kalau menurut Kak Virgin sendiri seperti apa ini?
0: Oke, kalau kita bicara nih sayang anak gitu ya, gitu

0: otomatis kan full nih ya, full kasih sayang yang diwujudkan ya. Kita berharap bahwa orang tua memberikan full kasih sayang kepada anak-anaknya, sehingga mereka tuh merasa dihargai, mereka juga merasa mereka berharga gitu ya. Terus mereka dapat ya dihormatilah hak-haknya mereka gitu. Nah terus kalau misalnya dilindungi, saya pikir bahwa anak itu perlu dilindungi dalam berbagai tempat gitu ya. Jadi secara misalnya bebas dari kekerasan ya, secara fisik, mental gitu ya. Terus mereka juga punya ruang gitu, ruang aman bagi mereka dan inklusif bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu juga harusnya ada perlindungan itu gitu. Dan kalau misalnya bicara tentang masa depan, saya pikir dengan mereka mendapatkan kasih sayang, mereka dilindungi, hak-hak mereka dilihat, terus tempat yang ruang hidup mereka itu diberikan ruang yang ramah pada anak, saya pikir masa depan mereka tuh pasti akan baik gitu ya, gemilang lah.
1: Baik.
0: Ya gitu sih Kak.
1: Ya, Kak Virgin, pola asuh kepada anak yang kakak melihat bahwa ini yang paling cocok yang harus dilakukan orang tua, ya karena kita tahu bahwa dalam sebuah rumah tangga tentunya ini banyak sekali masalah-masalah yang terjadi. Ini kalau untuk masalah pola asuh anak yang paling cocok ini seperti apa?
0: Nah Kak, bicara pola asuh ini bicara tentang orang tua juga dia asuh ya. Dia juga sebelumnya kan ada punya pola asuh juga tuh.
1: Betul.
0: Dari opa-omanya gitu ya. Dari nah akhirnya turun-temurun nih pola asuhnya. Bagi saya tidak ada satupun pola asuh yang mungkin yang harusnya pakem tuh dilakukan gitu. Karena kan ini yang kita asuh adalah anak-anak ya, yang dia bergerak gitu. Dia bukan benda mati gitu. Nah sehingga setiap orang tua mungkin tetap harus berkembang untuk belajar nih, seumur hidup nih, belajar untuk bagaimana sih saya punya penanganan kepada anak gitu, bagaimana pola asuh saya kepada anak. Tetapi intinya sih kalau saya adalah yang penting satu kata Kak, dalam rumah itu satu kata. Misalnya papa bilang tidak, ya mama juga bilang tidak. Kalau misalnya mama bilang ya, papa juga harus bilang ya gitu ya. Sehingga anak itu dia tidak kebingungan dalam pola asuhnya. Dia tahu bahwa, oh saya tidak punya dapat perlindungan ini kemana-mana. Kalau saya lakukan salah, itu papa dan mama saya pasti akan marah atau apa ya. Kepada jadi tidak ada perlindungan gitu. Yang dia rasa bahwa dia harus melakukan sesuatu hal, tapi dilindungi oleh orang lain yang akhirnya membuat dia tidak berdiri dalam ketegasan gitu ya. Jadi dia tidak tahu gitu mana disiplinnya di mana gitu. Jadi kedisiplinan yang digunakan oleh orang tua dalam pola asuh, saya pikir itu satu kata di dalam keluarga gitu.
1: Baik, berarti
0: dan ya full kesat.
1: Oke, berarti ini memang dari kedua orang tua ini harus klop begitu ya, satu kata begitu Kak ya.
0: Iya Kak, satu kata Kak. Kalau misalnya nih Kak, kita ke toko nih Kak, iya kan? Kita ke toko nih. Terus anak tuh nangis, mau sesuatu. Kalau sama papa dikasih, kalau sama mama tidak. Ya udah, di toko dia bisa nangis sejadi-jadinya kalau ada papanya. Supaya dia tidak dikasih. Ya kayak gitu sebenarnya.
1: Oke, okay,
0: jadi emosi-emosinya anak itu jadinya tidak stabil gitu kan. Ya, tapi kalau misalnya satu kata semuanya, walaupun nanti belakangnya papa sama mama berantem, ya enggak apa-apa sih. Ya kan di belakang, yang penting jangan depan anak maksudnya. Kayak gitu sih Kak.
1: Oke. Okay. Ya, Kak Virgin, ini Hari Anak Nasional ini juga bisa dibilang juga ini kan ya, tidak terlalu jauh lah jangkanya dengan hari pertama masuk sekolah begitu nih Kak. Ya. Kita tahu bahwa banyak sekali ya, bukan hanya di ini saja tapi paling banyak masalah pembulian kepada anak-anak baru atau juga yang lainnya. Ini bagaimana cara menangkalnya nih Kak?
0: Ya, betul Kak. Ini anak dengan yang baru masuk ini kan pasti lingkungan baru tuh Kak.
1: Betul.
0: Jadi tidak semua anak dia bisa cepat beradaptasi.
1: Betul.
0: Nah, kadang-kadang mereka menerima bulian-bulian. Bukan saja mungkin dari teman-temannya. Bisa terjadi juga bulian itu keluar dari orang dewasa. Di sekitar di sekolah maupun ya di lingkungan sekolah. Jadi bagi saya yang pertama adalah langkah yang pertama dari orang tua adalah jika anak dia kena bully, dia harus lapor nih. Dia harus kasih tahu nih gitu. Dia harus kasih tahu kepada orang tua, dia harus kasih tahu kepada guru misalnya. Atau juga belajar untuk memberitahukan bahwa kalau misalnya ada teman-teman yang melakukan bully, kamu harus kasih tahu ya, lapor ya gitu ya, sehingga mereka juga terbiasa untuk tidak ketakutan gitu. Karena ini kan kalau bully ini kan karena anaknya takut, ya akhirnya dibully terus. gitu kan. Nah, jadi dia harus berani gitu untuk ini. Dia belajar keberanian untuk mengungkapkan pendapat dan sebagainya gitu, Kak.
1: Ya, ini berarti bukan hanya peran dari pihak sekolah saja, tapi juga pihak dari orang tua juga, Kak, ya?
0: Oh, iya, Kak. Otomatis ya, kan anak itu dia banyak waktunya di rumah. Iya kan, dibandingkan di sekolah gitu. Okay. Jadi kerjasamanya harus sama nih, orang tua bekerja, orang tua juga memberikan langkah-langkahnya seperti apa, bagaimana sih caranya kamu melindungi diri kamu dari pembulian. Nah, tapi dari pihak sekolah harus juga jeli, harus juga tangkap gitu. Ini anak-anak mana nih yang sering membuli, mana anak-anak yang ya, jadi mereka juga harus menjaga untuk itu.
1: Baik. Ya, Kak, ini kalau kita lihat juga ya, bagi sebagian anak-anak ya, ini lebih mempercayai kepada teman sebaya mereka untuk cerita gitu, Kak, ya. Apalagi mungkin dari keluarganya sendiri, apabila mau cerita takut seperti itu. Kemudian kalau mungkin mau cerita kepada guru takut, ya mungkin lebih kepada teman-teman mereka ini sendiri. Ya, ini bagaimana tindakan atau juga sikap dari para orang tua untuk menerima, ya bisa dibilang juga curhat lah gitu ya, dari anak ini sendiri. Sikapnya itu harus seperti apa ini, Kak? Apakah biasanya kan ada ya, mungkin dari segi emosi dan juga lain sebagainya nih, Kak?
0: Ya, Kak, kalau misalnya begini, Kak, kita ini bicara tentang kenyamanan sih sebenarnya. Betul. Ya, bicara tentang kenyamanan. Kalau dia cerita sama temannya, itu kan dia pasti temannya tuh gak mungkin ngeledek, marah atau apa gitu ya. Lah, kalau dengan kita yang dewasa, kadang-kadang kita baru mau cerita, kita udah cie gitu-gitu. Misalnya nih kan, kita mau cerita, udah jatuh cinta misalnya. Terus yang satunya bilang, orang tuanya misalnya cie gitu-gitu. Nah, akhirnya kan anak jadinya, aduh malas lah, mau cerita gitu. Jadi sebenarnya kita lihat aja nih, kalau dia cerita sama temannya itu lebih banyak, apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh temannya? Nah, itulah langkah yang harus dilakukan oleh orang tua. Harus lebih seperti itu gitu. Jadi memberikan kenyamanan kepada anak, ruang untuk dia bisa cerita, bagaimana ruang untuk apa yang dia lakukan itu jangan langsung dijudge dulu. Kan belum tentu apa yang dia lakukan itu salah gitu. Tetapi mungkin saja itu terpengaruh dari temannya misalnya. Nah, jadi didengar dulu bagaimana apa yang dia rasakan, seperti itu, baru kita punya langkah-langkah itu kepada dia. Tetapi juga kalau misalnya ada terjadi persoalan, bukan saja harus dilakukan oleh orang tua yang harus hadapi, tapi biarlah mereka belajar untuk menghadapi persoalan-persoalan itu gitu. Jadi belajarlah mereka untuk tahu, oh kalau saya lakukan ini salah, saya harus lakukan apa ya gitu. Minta maaf misalnya. Okay. Saya melakukan kesalahan kepada teman gitu. Ya, bukan orang tua yang langsung mencak-mencak ngamuk-ngamuk ke orang lain gitu ya. Tetapi mereka diajarkan, ayo kamu belajar untuk minta maaf gitu. Jadi ruang-ruang bagaimana teman-teman yang memperlakukan itu yang sebenarnya harus dilakukan oleh orang tua gitu. Nah, biasanya sih terjadinya di remaja sih, Kak. Kalau
1: biasanya di remaja ya.
0: Okay. Iya, kalau teman itu sih.
1: Baik, ya Kak Virgin, terakhir apa yang ingin ya Kakak sampaikan? Ya, ini terkait juga obrolan kita di pagi hari ini, edisi Hari Anak Nasional nih, Kak. Silakan.
0: Oke, kalau saya sih mau ngucapin nih, selamat Hari Anak ya untuk semua anak-anak di Merauke, di Provinsi Papua, di mana saja. Selamat Hari Anak, biarlah kalian bertumbuh dengan apa yang kalian model atau versi kalian, bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan senang, bahagia gitu ya, untuk bisa apa yang kalian rasakan itu akan membuat kalian bisa mengeksplor semua hal, banyak hal dalam hidup kalian, sehingga itu juga bekal buat kalian di masa depan. Tetapi saya juga punya ingin sekali untuk kepada semua orang dewasa, baik itu orang tua maupun kita semua, untuk bisa membuka ruang yang baik untuk anak-anak, terlebih untuk anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka juga bisa berkembang sesuai versi mereka juga gitu ya, sesuai versi mereka. Mungkin itu sih, Kak.
1: Baik, terima kasih Kak Virgin atas waktunya. Okay, berbagi tani ya di pagi hari ini di program obrolan Merauke pagi ini, edisi Hari Anak Nasional. Dan sukses selalu, Kak, dengan aktivitasnya.
0: Terima kasih, Kak. Iya, baik, Kak Ari, terima kasih banyak ya.
1: Ya, pendengar, demikian tadi ya bincang singkat kami ya bersama Kakak Virgin Lopulalan SPSI, ya beliau sebagai Ketua Lembaga Bantuan Psikologi Karisma, pendengar. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: update status dulu ah.
1: Kamu lagi ngapain sih?
0: Biasa kak, update status dulu. Eh, apaan nih? Aduh, gimana nih?
1: Kamu kenapa sih? Kok bingung kayak gitu?
0: Ini kak, aku tadi habis bagi info tentang kesehatan. Eh, kok tiba-tiba di kolom komentar mereka pada tanya, dapat dari mana tuh infonya? Sumbernya dari mana? Kan aku jadi bingung.
1: Makanya, kalau membagikan informasi itu yang jelas, asal informasi atau sumbernya dari mana, dari sumber yang terpercaya atau tidak. Jangan sembarangan membagikan informasi, apalagi sumbernya tidak jelas begitu. Bisa-bisa kamu jadi penyebar hoax atau berita bohong loh, kan bahaya tuh.
0: Iya kak, kalau begitu lain kali saya akan cantumkan sumbernya dari mana, biar jelas.
1: Cermatilah informasi sebelum dibagikan kepada orang lain. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan saat ini ya, sudah ada pukul 8 lebih 11 menit. Ya, waktunya untuk Anda beraktivitas tentunya. Ya, untuk Anda yang baru saja sampai di tempat aktivitas ataupun juga yang sudah larut, pastikan Anda tetap di siaran kami ya, 94,8 MHz. Dan tidak lupa juga menyapa untuk yang ada di kawasan Pasar Wamanggu, yang ada dimanapun itu ya, yang sedang melaksanakan aktivitasnya. Tetap semangat untuk Anda semuanya di hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Nah, untuk Anda semuanya, di pagi hari ini, ragam informasi sudah kami siapkan untuk Anda, yang akan kami hadirkan hingga nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur.

Baik, pendengar, kita awali informasi yang pertama di pagi hari ini dari dunia olahraga sepak bola, tapi bukan Piala Dunia, pendengar. Baik, kita tahu ya bahwa gelaran Piala Dunia 2026 baru saja selesai, dan kali ini ada informasi dari Piala AFF Putri 2026. Ya, Timnas Putri Indonesia mengalahkan Laos 5-0 pada final Piala AFF Putri 2026 di Kuala Lumpur, Rabu 22 Juli 2026. Nah, kemenangan meyakinkan ini memastikan Garuda Pertiwi kembali mempertahankan gelar juara turnamen yang juga bernama AFF Women's Cup tersebut. Ya, di mana jalannya pertandingan, Indonesia langsung menguasai jalannya pertandingan sejak menit awal melalui penguasaan bola rapi serta tekanan konsisten menuju pertahanan Laos. Walaupun begitu, kiper Laila Masyuroh ya sempat melakukan kesalahan umpan yang hampir dimanfaatkan pemain Laos menjadi gol pembuka berbahaya. Ya, Garuda Pertiwi terus menciptakan peluang melalui Estela Lopati, Seva Imut, dan Gia Yumanda yang merepotkan barisan pertahanan lawan. Setelah tekanan bertubi-tubi, Sydney Hopper mencetak gol pembuka memanfaatkan kemelut setelah situasi sepak pojok menit ke-33, pendengar. Ya, keberhasilan ini memastikan Indonesia menuju AFF Women's Championship 2027. Sementara Laos sebagai runner-up dan Singapura yang berada di peringkat ketiga juga ikut lolos, pendengar. Nah, itu dia informasinya ya, terkait juga dengan Timnas Indonesia Putri ya yang membungkam Laos 5-0 dan akhirnya berhasil menjadi juara di Piala AFF Putri 2026.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Nah, pendengar, pagi hari ini kami kembali berbagi informasi untuk Anda. Ya, ini ada informasi terkait dengan... Ya, dari luar negeri, pendengar, Badan Meteorologi Jepang perkirakan cuaca panas berbahaya berlanjut, pendengar. Ya, BMKG Jepang atau Japan Meteorological Agency atau GMA menyatakan bahwa suhu panas intens diperkirakan akan kembali melanda sejumlah besar area di seluruh negeri pada hari Rabu kemarin, pendengar. GMA juga memperingatkan tentang kondisi atmosfer yang tidak stabil di Jepang Timur Laut. Badan cuaca ini memperkirakan suhu akan kembali naik ke level serupa di seluruh negeri setelah melampaui 40 derajat Celcius di prefektur Gifu dan Aichi di Jepang Tengah ya, pada hari sebelumnya. GMA memperkirakan suhu tertinggi pada siang hari mencapai 40 derajat Celcius di kota Kumagawa dan kota Nagoya, 39 derajat Celcius di kota Maebashi, Saitama, Kofu, dan Gifu, 38 derajat Celcius di kota Kyoto, Takamatsu, Okayama, dan Hira, serta 37 derajat Celcius di pusat kota Tokyo dan kota Osaka. Ya, badan tersebut telah mengeluarkan peringatan sengatan panas atau heat stroke di 41 prefektur, mulai dari wilayah Tohoku sampai Okinawa. Dan menurut Dinas Pemadam Kebakaran Tokyo, sebanyak 287 orang berusia antara 3 hingga 103 tahun dilarikan ke rumah sakit pada hari Selasa lalu di Tokyo karena diduga mengalami heat stroke. Ya, pejabat cuaca menghimbau masyarakat untuk menggunakan pendingin ruangan, minum air secukupnya, mengonsumsi garam untuk mencegah heat stroke, serta menghindari aktivitas di luar ruangan berdurasi panjang. Sementara itu, udara lembab yang mengalir ke dalam front cuaca menyebabkan kondisi atmosfer di wilayah Tohoku menjadi tidak stabil. Beberapa area di wilayah tersebut mungkin akan mencatat curah hujan 40 mm per jam yang disertai petir, pendengar. Nah, dan GMA juga menghimbau warga untuk tetap waspada terhadap tanah longsor, banjir di daerah dataran rendah, sungai yang meluap, serta petir dan angin kencang. Nah, itu dia ya informasinya untuk Anda, di mana Badan Meteorologi Jepang memperkirakan cuaca panas berbahaya berlanjut. Ya, ini bisa mencapai 41 derajat Celcius.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Pro 1 RRI Merauke. Dan untuk informasi selanjutnya, ini dari dunia sepak bola, ya, masih terkait juga dengan Piala Dunia 2026, di mana FIFA mengumumkan Team of the Tournament atau tim terbaik Piala Dunia 2026 setelah berakhirnya turnamen yang digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Juara dunia Spanyol dan Prancis menjadi negara dengan wakil terbanyak dalam susunan 11 pemain terbaik, masing-masing menyumbangkan 3 pemain. Tim terbaik tersebut menggunakan format 4-3-3 dan diisi pemain-pemain dari 6 negara berbeda sebagai penghargaan atas penampilan impresif mereka sepanjang turnamen. Salah satu kejutan terbesar terjadi di posisi penjaga gawang, di mana FIFA memilih Fozinha dari Tanjung Verde mengungguli kiper Spanyol Unai Simon. Ya, meski Simon membawa La Roja menjuarai Piala Dunia 2026 dan meraih penghargaan Golden Glove, kiper berusia 40 tahun itu mencuri perhatian setelah membantu Tanjung Verde menahan imbang Spanyol tanpa kebobolan pada laga pembuka. Fozinha menutup turnamen dengan 18 penyelamatan, jumlah ke-8 terbanyak di antara seluruh penjaga gawang. Sementara itu, kiper Paraguay, Orlando Gil, menjadi yang paling sibuk dengan catatan 28 penyelamatan. Pada lini pertahanan, FIFA memilih Pedro Porro dan Marc Cucurella dari Spanyol, Dayot Upamecano dari Prancis, dan Lisandro Martinez dari Argentina. Porro dan Cucurella menjadi bagian penting dari lini belakang Spanyol yang hanya kebobolan 1 gol sepanjang kompetisi. Meski begitu, keputusan ini memunculkan perdebatan karena bek tengah Spanyol, Aymeric Laporte dan Pau Cubarsí tidak masuk daftar, padahal tampil solid sepanjang turnamen. Bahkan Cubarsí dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Piala Dunia 2026. Lisandro Martinez sendiri tampil dalam 7 dari 8 laga Argentina sebelum cedera pada final. Adapun Upamecano menjadi pilar utama Prancis yang hanya kebobolan 2 gol hingga mencapai babak semifinal. Ya, di lini tengah, FIFA menempatkan Rodri, Jude Bellingham, dan Michael Olise. Ya, di mana Rodri dinobatkan sebagai peraih Golden Ball berkat perannya membawa Spanyol menjadi juara dunia. Sementara itu, Olise mencatat 7 assist, hanya satu dari rekor legenda. Dari rekor legenda Prancis, Raymond Kopa, yang bertahan sejak 1958. Ya, adapun Bellingham tampil tajam dengan koleksi 7 gol yang membuatnya finish di posisi ketiga dalam perbuatan Golden Boot. Ya, untuk sektor penyerangan, 3 nama yang dipilih adalah Kylian Mbappe, Lionel Messi, dan Erling Haaland. Ya, Mbappe menjadi peraih Golden Boot setelah mencetak 10 gol dan menyumbang 4 assist, sekaligus mencatat rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia dengan 22 gol dari 3 edisi, pendengar. Ya, Messi yang berusia 39 tahun juga tetap menunjukkan kualitasnya dengan membawa Argentina mencapai final Piala Dunia untuk ketiga kalinya dalam 4 edisi terakhir. Kapten Albiceleste itu mengakhiri turnamen dengan torehan 8 gol dan 4 assist. Sementara itu, Haaland melengkapi Trisula lini depan setelah mencetak 7 gol bersama Norwegia sepanjang Piala Dunia 2026, pendengar. Ya, itu dia informasinya untuk Anda terkait dengan FIFA yang mengumumkan tim terbaik Piala Dunia 2026, di mana Spanyol dan Prancis dominan karena mereka dari 2 tim ini pemainnya masuk 3-3. Ya, 3 orang di susunan pemain terbaik versi FIFA untuk Piala Dunia 2026.

Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Ya, pendengar, saat ini sudah pukul 8:48 dan Anda masih di siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, pendengar, di pagi hari ini kembali kami berbagi informasi untuk Anda. Ya, ini ada informasi

AFF Women's Cup pendengar. Ya ini yang dikatakan oleh Ketua PSSI Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi keberhasilan Timnas Putri Indonesia mempertahankan gelar Piala AFF Putri 2026. Ya, menurutnya pencapaian ini menjadi bukti nyata kemajuan sepak bola putri Indonesia melalui pembinaan yang semakin berkembang berkelanjutan. Timnas Putri Indonesia memastikan gelar juara setelah mengalahkan Laos dengan skor telak 5-0 pada partai final Rabu 23 Juli 2026. Pertandingan berlangsung di Stadion Sepak Bola Kuala Lumpur, Malaysia dengan Garuda Pertiwi tampil dominan sepanjang laga sampai akhir. Ya, Erick menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pemain, pelatih, dan ofisial atas keberhasilan mempertahankan gelar juara bergengsi ini. Dan dia menilai prestasi itu merupakan hasil kerja keras, disiplin, pengorbanan, serta semangat pantang menyerah selama menjalani turnamen, pendengar. Ya, Garuda Pertiwi membuka keunggulan melalui Sydney Hopper pada menit ke-33 setelah memanfaatkan kemelut pada situasi sepak pojok. Memasuki babak kedua, Indonesia menambah 4 gol melalui Isabel Notet, Estella Lupati, Felicia Dezou, serta Emily Nahon. Ya, keberhasilan ini menjadikan Indonesia meraih gelar Piala AFF Putri untuk kedua kalinya secara berturut-turut sejak edisi 2024. Nah, capaian ini sekaligus mempertegas konsistensi Garuda Pertiwi dalam persaingan sepak bola putri tingkat Asia Tenggara beberapa tahun terakhir. Dan Erick juga menegaskan, PSSI akan terus memperkuat ekosistem sepak bola putri melalui berbagai program pembinaan yang berkelanjutan dan terarah. Langkah ini mencakup peningkatan kualitas pemain, pengembangan pelatih, serta memperbanyak kesempatan bertanding pada level internasional bagi tim, pendengar. Ya, itu dia informasinya untuk Anda. Dan pendengar, selanjutnya kita akan jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Jaringan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Para Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur.